0: Makar, Jawa.
1: Anu okay. Milih penyiaran ta. Nih penyiaran ta di Anuati, penyiaran ta di Sempena Anu Sarawak ati.
0: Iya.
1: Ataupun apa Sempena Sempena Boran Kemerdekaan Sarawak ati.
0: Betul. Okey, jadi tak tinggal dia so ber dengan tadinya di beken ya enang sebab atak manusia so an Angela okay
1: enang Angela JB
0: okay enang suka aku dengar topik anoti sebab atak manusia mesti gigi keyo adir anta bagi ku pengarap ku anda adab sehat selalu beguk keyo adir anta pak biarlah keyo no maras mikir no lah komen ku. Okay.
1: Ayan komen, pakai yang maras komen.
0: Maras komen, ya.
1: Maras komen, ayah maras type.
0: Ayah maras type. Kamu bisa audio ya audio, Pak Ati itu tengah audio.
1: Ada okay. Kamu yang maras type, bisa call di konti, dapat di konti.
0: Ya. Okay. So Rosa Antunggal, enang okay ngarap okay ingin selamat isan okay ingin greeting. Terima kasih Rosa Antunggal, enang salam syiang, salam damai Kristus untuk kita semua. Ngarap kita sentiasa sehat dan ceria selalu. Anda pun harapan ke?
1: Anda menang daya pemiyu anda pun sama ke?
0: Ini Arab, ini pengarap.
1: Ini pengarap. Anda mereka kita miyu Arab. Ane kira ane yang naya harapan tak?
0: Iya, kamu tak ane, berharap.
1: Iya.
0: Cuma ke ane nang naya doa tak?
1: Doa tak.
0: Iya.
1: Ane meh kamu tak miu manja miu miu Arab meh. Seboleh boleh i miu lah di.
0: Kena. Di medut dengah ne. Iya.
1: Biasa i ane agi lah atak lah ada tanang nyamah lah main tati pun nyamah ke kadang-kadang tanang daruh bara-bara anak tak enang anak kiad ane deh nak kiad ane nak nak
0: jadi mana emeh ya kamu atak nang adep tak peruah minyu ka menyu di ruah sok bebat tak madaya nang anak di ruah sok bebat tak ada isi nak di reja apa peminyu anak di reja
1: betul betul
0: okey kamu tak menyu di kena lah ya
1: kena jadi
0: madaya nang kiyo dah tanya pun tadi lagi ina doa.
1: Doa anak meh.
0: Sungguh tak ada doa.
1: Anak meh nangku. Jadi so pergedaya ti lagi ani penyerahan ni lagi pengharapan i. Jadi kami tak miu. Miu mana ke?
0: Betul.
1: Kami tak miu Arab.
0: Arab gaya.
1: Arab gaya jadi.
0: Iya.
1: Kami tak miu tersih
0: gaya. Okay, jadi ingin selamat isan-isan ke di Rachel Amerika nang salam ceria sok seburan seraru kia. Terima kasih Rachel Amerika tiang pakok menek ke di gebauh gemeret jadi ingin bisa
1: ingin bunga
0: ingin bunga
1: bunga ni kan
0: bunga ke itu tunggang yang bunga pakai tunggang yang ragu lah. Okay, bisa telefon konti dua rumah main nama pria puan ke dua rumah main nama rumah kosong jadi kamu tak scan ke so DJ Ibrahim lah ni harapan ni lah.
1: Harapan aku lah deh nang harapan penyiaran super daya penyiaran lagi penyiaran dari metin di mai ni penyiaran tane
0: okay
1: taran pemudi petati tengen de meting ni lah
0: kat
1: bus mana tengen de next
0: negara bersuta
1: pikir de bersut de meni meh.
0: Okay.
1: Amai kami tak mite dup tak kaya, teh tepat dah tak kaya, susah ke?
0: Kaya susah ke?
1: Nenek meh.
0: Okay, jadi nenek meh bara bisa ke nak lah di ruangan komen, mai tak lagi babu dengi lagi ada 40 minit dengi ngata bersama di isan-isan nanti, okay? Atau promo dia ngaragu adi denah ngunci cinta.

adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: Okay, Raghu Pramana di Dr. Ban Badak, The Seal dengan Rahayu Kurnia Jobong di mu. Okay, jadi kamu boleh tak tinggal pari ke harapan so beradingan tak di kisah komen di Anuwati so rebis di so hati yang pakok teja inang aku doa oda odoku sentiasa sehat sepanjang masa ke ya kak mena ke Angela Angela JB pari ingat komen enang DJ bukan maras komen pak maras pikir teru dah jadi kenyataan ano buat pikirku okay jadi okay lah ayah pari merah tu maik teru atas sarah faham
1: ayah nang anang daya ni
0: ayah teru dah jadi kamu boleh nyebut
1: Kami di biasalah barang anda kami kita nyebut barang anda kadang-kadang barang anda terjadi jadi hati entah kecewa
0: betul
1: tapi kami barang anda kami anda memang daya penyelaan ta pengharapan ta
0: betul
1: jadi kami ta harap-harap barang anda
0: harap-harap pak penting usaha
1: penting usaha terjadi terjadi tunggang meni
0: betul
1: jadi kami kita berusaha jadi barang
0: biar irahmat rahmat lagi ke
1: temangka daya ni temangka subi meh subi ni kami ni kerja ni kerja ni dah rejuk bah ada kerja ni jadi ujung-ujung menjadi meh kerja ni anda meh kami tak lagi penyeraan soto ialah di Buran Bauh aku an meris besker.
0: Okey.
1: Meris besker. Okay. Jadi so notih lah tak nyikin duit ni sen dua sen ni sen dua sen di ujung barang bau. Besker nak.
0: Ya, mau dapat tadi.
1: Jadi kami tak admiris burger. Beris burger lah. So berhenti lah tanya nyikin duit ni. Jadi barang bau agi dua ringgit, empat ringgit. Jadi mesti admiris burger nak.
0: Betul.
1: Timbang kak mana ne?
0: Niat magi lah, niat magi pak usaha at nagi ke. Okay, tak tinggal di Ibrahim masih dengan Tati. Tati. Hello.
2: Hello DJ Masya, hello DJ Ibrahim.
0: Yeah. Semua gerinas.
2: Okay DJ Ibrahim sobat semuk tejura aku start mata siska aku. Aku ada toya di, ada toya. Tapi aku ngojit le sebab bagi aku tempat ni dia isit kuno.
0: Okay.
1: Jadi ini penyiraan semuk di Buranati, di Minguati, di Anuati, di.
2: Harapan mana? Okay. Ya, nomor ni aku Quran sehat,
1: jaga
2: kesehatan otakku. Nomor dua, ada nak ayat tengah mupok naik sawit ke dibabai. Arab ya, lagi asil lagi buat. Mana tahu soal bau, ya lagi buat. Mudah-mudahan leh. Usaha mesti usaha ye. Dah dia jauh kenang puluh sawit nah. Enak kerak tung sedok kena dua. Ini tengok pari kata nak mudua.
1: Nah, meh. Sebab hanya anang sekarang tu sina ti kadang-kadang sina anu sebuah doa mana.
2: Yo. Sebab doa no otak mesti menyusul suak dia kerja mentojok doa atau itu usaha atau di tonai.
1: Wakil
2: pun dah jadi, wakil pun dah jadi sadi eme.
1: Yeah.
2: And then cita-cita aku sadi dalam 45 suak. Aku mau tukar lagi kancil aku ti. Jadi aku nak aku ya tukar suba-suba atau lagi kereta ada bau. Aku mau gerek aktiba mudah-mudahan aneh
1: gerek aktiba
2: aku lagi ya
1: pandai-pandai gerek motor
2: ya karik aku and then rezeki lah amin lah syukur lagi lah pakai ku and then ku bit bau and then kancil ku no aku ingin dari sini balik dah jadi tadi aku berutang dari sini balik dek bank.
0: Aduh.
2: Tapi usaha dek usaha DJ mesti utang dek dek bank nak lu dia adopnya kaku kereta nak lu arok bank bayi mau buat ke adopnya kaku
1: Betul. Timbang kira menyewa lah.
2: Ya nyewa. Ya dek adopnya mesti pakit-pakit lepas kaya ni mak tenang kereta lagi tu bing kata bau baru syak motor gada susah naik and then nama patah aku rakan anak sukun ku pagu kona and then yang Kalau saya kerja nak usaha kali kerja, sebab adin bukan senang kali kerja.
1: Betul.
2: Yo. Saya sukun ko gitu apa melimoh dia dua nak anti dia dayung teh. Kunang ingan mak. Mak ingan jok ingan guru dak boleh. Mak main telefon, no main telefon ningak ge bikin si.
0: Betul.
2: Mopok kerja ada pasal mak pilih kerja, ban ningak. Kada ang tua ngan nak tua anak ko leh ko dak kerja yo ogit dak kerja di university kerja di sebagai cashier pun okey semadil boleh ngok ada boleh dak boleh dak ada ini dan lain ada kerja umur dua dok nyeti imanang ti monam ti idoh fonai ti idoh
0: ya
2: jadi kerja wat mah dia sementara lepas no mohon-mohon kerja rem menata ogi nasib puf pete seorang kerja senang
0: betul
2: tak mesti lagi usaha lah kada ada nang DJ Ibrahim ke DJ Masyil kalau otak doi doa tok jok tok doa si jadi usaha tok yo tak akan nol sendiri
1: tak akan menjadi
2: iya tak akan menjadi iya re tapi kadang-kadang ini dia minat tu no ini tenang tu no itu tunggang nol tak boleh buat re otak mau usaha
1: iya iya
2: wat noh re
0: iya
2: iya no DJ bagi aku
1: oke terima kasih.
2: Ya. DJ nanti ragu nak tak mau ya.
0: Okey.
2: Ya, nak tak mau tu. Ah, asy nak Nadia. Terima kasih DJ Nasir.
0: Ya, ya, ya. Okay, terima kasih semua.
1: Okay, terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Nong tadi kemegi penyeraan pun meting ani meting usaha pun deg jadi. Kemai tak tak raan jadi ti anjir ne kemai de berusaha.
0: Iya.
1: Deh kemudian jadi. Mana meh? Jadi kami tak usaha pun kami tak deh di deh dengan doa pun deh jadi mana meh?
0: Kami niat lagi. Kau benar doa lagi.
1: Ada deh niat, ada impian.
0: Ayuh kita mesti kita taruh hati.
1: Betul.
0: Elemen kah? Elemen lah.
1: Lagi impian.
0: Impian. Doa. Usaha
1: niat impian dia bukan niat impian dia bukan niat
0: iya
1: usaha doa
0: iya ayo gipat handak lah
1: mesti okay. Menjadi
0: ayo mesti gipat kami itu jadi
1: jadi angan-angan eh
0: jadi angan-angan okey jadi terima kasih yitnya tadi gi suak komen angan gi babo bisa nak durangan komen puan ka bisa ke telefon ka konti dur main nam papri puan ka 2560 pak sebayuna Ibrahim atau pramun dengan ragu pramun ragu pemite so dengan tati adiraan dengan ragu so nori nor siang terbayang malam merindu
1: ewa.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ka Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section.

0: drama tadi Dr. Bambada Slider duet Aci dengan Nadia Natong Ragu Pemite so sebuah gulina sarap mau peraman dengan Ragu Pemite ia nak teja hai nang adep i di taya i senenang jadi gege aku sabar nang ngagi di di tempat kerja masing-masing ke puan ka di taya masing-masing ke
1: kami kami tak ada taya pun gege penyerahan tak kami tak purun naskah ataupun tak purun
0: purun kudos
1: kudos ka ataupun kita purun ini macam eh pun kita agi di penyerahan tak yang tak
0: saibuan
1: saibuan
0: saibu
1: saide di kaso budak kiat
0: aduh
1: lagi ramai madin begitu daya begitu daya komplain nang ia purun nanas ka ia purun ini ka
0: iya berabuak-abuak
1: ane si kiat nengaco ni
0: iya
1: sorry
0: iya bahaya kiat tadi daya nang kamu kamu saru ku tengok di media sosial Ibrahim kamu ne kasing ni empuk ni ada pasona yang mendek teban berageng-geng ni. Saru ku tengok di media sosial lah.
1: Ayo, ayo, agi, agi, ni lah, agi.
0: Gida nami. Gida nami.
1: Ayo, ayo, ni nang daya, agi, agi, ni kumpulan Samsung ni. Amai, amai madin, dikit-dikit tiak meh.
0: Ya.
1: Agi daya komplain nang si Sikia detik selalu naik kerja baranak meh.
0: Ya.
1: Jadi pengharap tak manyah meh. Sikia dana.
0: So, manyah jadi kiat. Okey ya. Terima kasih ke Yudnya. Nanti lagi sama-sama get komen. Jadi tak sempat tengok dia. Okey. So, okey. Jadi atai-atai enang pagu topik dah berupa giti dah masuk aku harap kita sehat.
1: Okay. Ana ni so harapan doa sebetul eh.
0: Pengharap so i Lilis Nelena semoga Linas enang terima kasih lah mau main ragu i jadi terima kasih ke mai tengah telefon ke konti jadi tertinggal dengar si dengar dengan tati.
1: Hello.
2: Halo bro,
1: yeah.
2: Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, Mas Hasan. Dekik Madin meh?
2: Oh, Dermin, Dermin sedang bukti.
1: Dermin, pergi ke Disemburan ke nikah, di Dekik ke, di Serian ke, Bayu.
2: Bayu, Bayu di Bayu. Relax dia, relax.
1: Relax dia. Ini sebetulnya, ini sebetulnya penyerahan dengan di Minggu Wati ke, di Anu Wati, pengharap dengan meh?
2: Pengharapku penyiraanku kau aku sebetulnya menudipku hati pesan udip ke cara personal lah ayo selamba je ku ane baik ane tengah ku selamba demun masalah aku selamba dege jadi kena ada udip selamba jadi dari minggu hati aku harap ubah ku dibugorot buko lah sebab aku sebab aku berani anak tuas begaku tuas muka garam kerisa England yang berkara
1: mana meh
2: bergorot capai ke meja kopi nega aku masa England ni ana main pakai la final ana mana Spain ke Argentina aku dah mana-mana sebab aku dah minat mati pakuan tiga ada pak kami England nyam tadari jadi Argentina di Tungangkara kue di tundung meja barak kopi ni kita boleh menyambur dong juga
1: jadi dengan mesti minta maaf ni meja ana
0: ya
2: dah gaya mai aku tuat ni
1: dah dengan mesti minta maaf sama meja ana dengan di ke meja ana dengan mesti minta maaf
2: jadi kau mana aku ana perlu nak serai serai ku bayu dong perlu nak two days ago dengan ku ingin serai dah aku perlu jadi mi janji ku dek perlu bayu dong perlu
1: jadi jadi pengharap dengan kiat dengan soal lah
2: kiat kami dek kunda ati kiat madin ayo kami dek kunda kiat ada tak branding nak yuk yuk bagede kiat dah ti very rare baman
1: very rare ka mu penting dia
2: dah ya
1: tapi di nang daya nang daya di memang nakal ne kiat meh
2: Dia ke Pak Anak. Ini anak Pak kita ni sawa kami ditunda dan sawa kiat lah.
1: Amai kami kami nak anak nakal pun nak nakal daya nang nak kiat na. Memang nak kiat, memang nakal na. Deg ayung ayung ayung kena beradat ayung kena
2: ayung na ayung ni taruh de
1: taruh kah
2: taruh de ayung sebab dia aku aku tinggal di Semenanjung dan aku di Semenanjung de aduh ramin bara daya abu berarti
1: tapi tapi kami kami anak-anak anak-anak kena nakal de daya nang anak ayung anak anak kiat de nak kial men
2: ada mana ana munike eh nang sana dia nak kial ana de nakal ana di demang ngerti ni nak kial
1: nak kial ana medi di Arab ni kial me Arab de ayung ayung ni beradat ne
2: Teja aku nang ayung ni dia beradat tapi dia beradat abo abo taruh ni ada abo ana di remin daya abo gembira di bo sedangkan sejak dari dayung abo gembira ana di
1: ayung ayung di ayung di di prok ni kui ka
2: ambu ambu
1: ambu oh ambu na ayung kiat na prok
2: kia de prok. Tapi tu ni sama, sama spesies sama. Tapi ni ada ani
1: ni sama me.
2: Kia range. Age oh beken. Beken ni siapa? Pakai tu ni sama, sama family spesies sama. Kia ayuk. Ani dengan baga ya, mun buduh ni. Ye gan ye.
1: Tapi dia popular kia me.
2: Popular
1: kiat ni kiat di popular
2: kiat ayung
1: ayung deg popular
2: kiat kiat sebab ini buka senyaman nang kiat gagi agi dengan kiat enggak ni anak enggak bau
1: no
2: ada kiris di cover nak nak si ani di game master kiris gagak dibuka senyaman nang kada ni anak kiat da kiat ayung kiat betangku kambet ge ni ati subjek ati tapi penyagi lah ayat kiat agi di dunia ni ni kiat lah popular de
1: ya pari pari ke topik tadi sesat nuati jadi penyelaan ngan harapan ngan di anu Sarawak ati pagi pagi pun anu Sarawak
2: harapanku harap tak sok perga di derek senang kak damai ceria-ceria de remisi adepku kok mena harap adepku senang ada derek mani-mani mun aku ati aku derek adna bedak adepku gago-gago ataupun berisut pikir sebab memang tak berisut dia kira-kira tak berisut walaupun tak kaya kah berduit kah muna tak berisut ada ada berarti sebab andap tak andap masa-masa masalah di kak tak jadi kena dia tak selama muna ni ni baik ni masalah masa anak di di muka let bygone be bygone kemudian anak di besak andai ataupun ni daripal baga buang buang yang yang keruh ambil yang jernih
0: benar dia okay.
2: Jadi
1: maksud berserah di tepak me
2: terus ni semayang
1: berserah di tepak pak banyak jadi tepak me benar de
2: iya saya ni sawu doa di tepak aku mena adep tak dengar atak mesti nak rely dia adep tak dinyah walaupun tak berdoa, berdoa lah anilah kami tak ada fikir kayu menana ada gebirati. Ayah mesti an fikir kayu menana mesti an positif.
1: Positif. Ting positif lah. Iya iya. Betul betul.
2: Ani ting positif ni. Ada besar negatif. Kami negatif plus negatif ini formula ini positif.
1: De kamu negatif jadi negatif
2: de ayo negatif plus negatif ayo positif
1: ane de ke bateri
2: ha Mun aku hello bro.
3: Ya.
2: Mun aku minggu ni harap aku ba aku di Bogorot buat senang metodose lah.
3: Ah, me.
2: Sebab estade ni World Cup parti ba Bogorot.
3: Amai penyelaat ngan mu meting dia. Mu ancur lebur.
2: Ya, ya. Mana ada ya.
3: Bega gedaya dengan ngan tak ni penyiraan ni pun ancur lebur mai si Argentina ne mu dapat. Mana me?
2: Argentina
3: ti ya. Agi dengan tayo mu penyiraan ni mu ancur lebur mai England ne mu de tunggang. Bener ni. Agi dengan seduras mana ya.
2: Betul ni bro, betul. Aku ngaku bro.
3: De aku nang ngan, aku nang agi dengan ku seduras ne bener de.
2: Si mana?
3: Ada puan si kena.
2: Anak made up story ya ni.
3: Okay lah bro, terima kasih bro.
2: Bro,
3: yeah.
2: Aku mengenang salam dengan di dua di konti. Di beker namun bara geng-geng awak ko. Kau mena bara peminat-peminat radio station YFM radio tak dikibai dikira giri. Tapi zaman barang al sendiri Danny ataupun sendiri Elka, bapai Jack tu yang Jack ka, kau mena bapai anak di pedawan. Kadang-kadang call, aku ingin selamat Isa-Nisa, selamat Bara, supaya dia dari senang kak damai. Terima kasih bro. Okay.
3: Jadi ada de penyiraan dengan lah.
2: Anika?
3: Ada de penyiraan dengan lah. Dengan salam.
2: Kami kepada complete ayat tu ada dia bawa bro.
3: Ya, okay.
2: Kepitan ada dengan mutik mutik bau.
3: Ya.
2: Dengan bau bawa.
3: Ya, okay.
0: Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay. Jadi, begitu terima kasih ke Sopra. Jadi, bersama ke esok pukul 6 Isarisan Jejah. Terima kasih ke amai tungang join topik tadi Isarisan nanti. Baik ada ingin komen pun ke telefon ke konti.
3: Ada ke topik serius, pak topik main-main ada sebetulnya. Pak sebetulnya, kami tak agi penyeraan, kami tak meting usaha tak pun deh gitu nak jadi. Kami tak agi penyeraan, agi usaha, kami tak ada berdoa pun deh gitu jadi.
0: Agi empat elemen nanti
3: empat jalan. Elemen.
0: Okey lah, jadi harap ke yang nak dibian harapan, hisai harapannya nana nang daya jadi kenyataan lah singkir yang nang.
3: Deh jadi harapan nana jadi impian lah. Kami harapan nana jadi impian. Mesti jadi kenyataan.
0: Okay, jadi terima kasih so aku, Marcel.
3: Terima kasih juga so aku.
0: Dan pun ingat dia nampakkan. Bye-bye.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh laksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Kewangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Seri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool.

0: YFM グラッキ様。
1: グラッキ様。
2: Segmen Yengan Jiare Baranganu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Hai hai hai, selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang segmen yang dengan di Aren tadi Undo 2 Hiti. Selamat pagi, terima kasih yang duduk so beringan di Ngejita Radio pagi. Roro bisan beringan lagi so cai geyo gi Ngejita siaran radio dang segmen Mekat Krim Ha serta kar pasal topik pagi. Ada yang ketubuh lagi bersama aku di CC sedang segmen yang dengan di Aren di Undo 2. Ha 20 minit berlanju sewak 2022 masuk pe 20 minit Undo aduk ngatur sama ngrama Ondo Sarawak ya. Jadi saat pengupan sobra penguji tu YFM tu pagi ti program ataupun pengisi segmen tu you know pukul pre-ia setengah pagi ti atau ya sama-sama penguji tu program bitoya seterusnya pukul semang pagi nak pukul semang di setengah pagi setiap penuh dua ya program live aja atau pi pantun. Jadi sampai minat pantun, pakar-pakar pantun di ranah suwa ataupun minggu lepas dari suwa jadi minggu ti dari lepas peluang rakan bersama pi pantun ngibul berapa penguji tu di Bokon saat minggu ti atau doi tema minggu tu ya sebab bebas sebab bak bergurut pikir ini ke tema jadi minta peluang ataupun ada lebih mudah leh atau bebas saja minggu itu ini saja bahasa-bahasa pantun dapat ke kabarut itu ya so pukul semang pagi lah untuk pukul semang di setengah pagi jadi saat beringan itu ya di mungkin lagi minggu lepas di dapat dia suap di pantun dapat dia yang minggu itu bahasa pantun dengan nopari ataupun terus sampai ke Facebook ya, ataupun sampai pukul semong pagi tia dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Okay, jadi di pagi ini dua gaya ndu mang suka papaguh lebih sedia pasar kucing dekat ti gaya ndu suka papaguh jangan beringan di kupuat dekat ti mungkin lagi lagi tong jurah ruas sobori di ketoyak kini teh di ke umoh kini teh mau berumah kena dekat ti okay, sama tanai kujap pengundangan jadi saya beringan di petugas di motak bikuri sama petugas nu sebringan jadi harap genang di pagi nu dua itu nu dua itu harap penyenang nu pemudah saat sobro to nu pembuka rezeki saat sobra to jadi ragu pikir to seterusnya pagi ti pengen rindu Lisa Boy.

Ya, Raitan Ragu Pengibur Keras Supaya Dua Rimah Media Tadak dengan pukul pre-ia setengah pagi. Terima kasih Dudu Seringan. Selamat pagi Dudu Ronald Dennis Gip sama Reto Pagi T. Selamat pagi Nurul Atika. Selamat pagi James Pengiran. Okey, selamat pagi Dudu Henry Bali Sekupuk Bumbuk. Yenang, selamat pagi. Selamat bertugas. Salam Bipantun Dudu Dua. Terima kasih. Pasung Munoh Henang Bapak Dek Penai Bipantun. Pasung Munoh, terima kasih. Okey, ngajit radio. Okey, ngajit kau ibu pantun itu ya. Selamat pagi Dudu Johnny One. Yenang. Minta lagu joget naju ikan ataupun remang lebih hits so Fibin M tujuan naga komuniti kampung tersukura dengan tersemawang. Okay, terima kasih untuk Johnny One. Jadi sampai dengan di pagi ini lagi jurah ke buka radio sebab ada yang pemenut ya di ke tempat keroja ke ataupun dang pemenut di ketoya di daki sejak leh. Jadi harap daki sejak pemenut ingat pagi ini ada keselamatan atau ke tempat dia tuju ingat.

Alright, jadi nanti ragu menghibur tak bak bigorot memang suku pebogo penyebab bak bigorot robrobis adit mau tengah bulan asal ni sebut tengah bulan memang mau paham lah. Okay, mungkin lagi nyadi apa gitu halo nama bak bigorot setegal tim pasukan bor di final Piala Dunia Sumia arah jadi mau dua handu tiap meet MC Pak Sugu mana tiap ngoje tukai bi pantun tiap mungkin lagi pantun di kadap tiap dapat dengan tawah dapat ge nyenang ngurang esok lah bahkan bergolot segala tim arah Zumi ya. Okay, jadi hadir mau pukul pria setengah pagi jatuh sama-sama dia ngojit program kita ya tapi gini program di berperuah dia menyusun ada penerbit Lenny Jimon jadi ingat dia jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani duduk bala penghujit radio YFM Bidayo dan program Bitanya Pagi Ti, aku teman dengan Kiku Puak Stas Bau di dapur dua hina anya denai pimurah kulat yohno Encik Tony Juhek. Aku sebagai penerbit program Bitanya, terima kasih duduk dengan Encik Tony Juhek sebab mok sidia kajon pimurah koi so RTM do office pertanian bau. Siapa yang cerita wakil yang pun naik ogi minat puruh kulat. So okay yang mit bongkah kurat itu.
1: Semula aku tanon dengan nang pemulih kurat itu sebenarnya batang lorah gak mau jadi dari pengalamannya dah kan. Datang masa itu nih aku pulih kurat ni mau lima sewa, mau cukup susah cukup jorak aku pulih. Apa kadang dek semang lima sewa tu semua ni dek muno imo kira jadi senang gede. Dari dek susah tiak nih dek dang dek semang lima sewa itu nih. Dan de semua lima sewa itu, aku kurat-kurat itu bogot cabaran wat bokon masa penyakit ke oni ke wat caranya jaga ada dia de dio pak adin mo kira mo oke de wat hasil de tong kira mo oke ke nyam hasil de de be sebab kada penyakit de mono ada nyupuan watnya era penyakit de mono ade obuh de mono kada nang penyakit-penyakit yang mesti bogok jenis kedangan diguang ke kada binatang perusak de bokon lah. Kada de ni lah bogok-bogok ge wat lah de ya ningat-ningat nya mun ana kuasa kada de mesti ne. De kuatnya jaga penjagaan de mesti de batang susahnya jaga. Kada ani ne de nangnya kada PI ne ya ni juahnya kada nya spray pakai kampus lah de mono kada kampus lah de penting manah ne de moti ya spray kada tanah suo ya jaga da bisik lah jadi mo di jaga kebersihan ne kurat moti kan dari de kualiti kurang.
0: Jadi nami benih atau bongkah cendawan
1: benih de moti aku ambil sok semarahan tenang ince besar ya jahat pembekal de paling top ne de paling paguh ne oge ku suba bene de bokon tapa de bokon ne pake bene bokon kurang kualiti ya jadi nak ya pilih ani no bene de bokon susah ge jo ada paling paguh ne de mudi ku ne jo bene de nang de pulua ince besar teh de sok semarahan no ja bene de paling paguh
0: selama ingan pulua kulat. Ogi keingan mit khusus waki cara burus kurat.
1: Iti khusus aku ogi mit de mas gading de bau no. Khusus ogi dua hondu ku naik khusus no. Wat cara-caranya puluh kurat, wat cara-cara penjagaan ada. De dua hondu.
0: Nak sok pengalaman, waki wat ingan puluh kurat iti, rada gomuk, dua paguh asil lah.
1: Mau anu nak pengalaman aku de. Dan deni bongkah itu, aku dapat berubah paling kurang pun nuam sido. Kau tak temuti ni. Itu mau kali keju atau kali keju atau aku dusah tak kuat atau sebab biar jadi waktu dia. Asal lagi ya luah mit hasil. Itu kali keju atau ini. Dusah kuat dia. Mau kali keni, no kali ke nuam paksa kuat pakai lagi penutup tenangnya lagi penutup atau apa no. Itu mau dusah dia. Dapat kali keju atau tunggunya ya anak no saat ya mutik lah jigin baca kompos umbakan mutik lah
0: dulu nyampe ngemit hasil lah
1: start nganya buka de pertama no pat atau nomor du dapatnya punggut hasil lah maka no kuah bau dan di semongon du semongon du yang mau buka bau yang mau kajon pat atau lima hondu kaya ngemit hasil bau wat nolah seterusnya no keju ataupun kemoi wat nolah moko mit hasil no kada de kiran ju no moy asal mo kurang mo den munti asal mo kurang no dapnya saat ju atau pat de da ba tolu nang jangkit co ani no so yo ti jangkit co kurat ni
0: ataupun jumurah kurat iti itu kerja di sonang jadi nak sok pengalaman ada pingan. Tapi yang cerita nyamki susah senang ngurus kimurah kolat.
1: Pasal ngurus kolat itu memang mau doi nyam pengamannya dah memang susah deh. Jo, tak ada nang kutien. Mau semang ni mau sewa. Kau mera ane nai dek mutik ne. Kaji punya kaji ke Adin ni mo suap pagu dia dari jahat. Jadi yo dalam tahun pertama memang susah mana aku naik. Aku naik dalam 100 bongkah ataupun 1000 bongkah na. Dia jadi mungkin dia tahan 700 dia jadi. Pak Adin syukur lah. Dan aku naik dalam 1000 bongkah suap jadi lah dari jahat ya. Dalam masa Adin. Dari dalam jahat dia mau dua ke dari dia. Mau ke suap ya. No soal pengalaman atau pula ada semua ni masa waktu aku naik kulit.
0: Okay, itu mungkin munasir sok pemurah kulit ini dari segi jualan ni leh.
1: Hasil dia kira okey lah hasil dia. Hasil dia anti ni. Okey kira hasil dia ni. De kira de banjanya bilang kondu lah. Pakai dia bogok nah dari pakai cukup lah. Cukup belanja, nganya kali belanja. Tahan onak ni ke, sesi, ni pun nak deh. Tahan inyuak ni ke. Aku jual ada bau itu, bokok ke tempat bokon itu dia jual ada bau. Pakai tempat aku jual memang ada bau ni, pakai bokoknya ada bokon lagi di mitiak ni. Ada kupuak lagi ke. Tempat ada kupuak ada bokon lagi ke.
0: Dan sama-sama dia anak, semua pemula kulit ingin itu, Robi paguh menasir eh. Okey kan niat ingat, ya luas lagi pemula kulit ingin itu.
1: Inoh memang niat aku deh, asal deh. Dendi ne mo ogi de selama itu de aku tanon aku pakai manual ja pakai tongan ah para mo itu mo ye ogi nyam ni no mesin de pakai aku lagi makin pagu lagi bogok lagi ku dah ponai mungkin di ondo ku dah ponai kudu no de bogok lagi mungkin double dah hasil de ne ah mungkin ku ya dapat tambah lagi ah naik bodi bau lagi naik tempat nyikot bau lagi ah bogok lagi de hasil pengeluaran.
0: Hari ini dalam program Betoya, aku berpeluang raka dua ninaan penolong pegawai pertanian Desok Jabatan Pertanian Bau terjadi ke penyelia skim kulat. You know, Encik Jackie Jemat. Hidup aku berpeluang membuat terima kasih hidup dengan Encik Jackie pengarah Jabatan Pertanian Odik Kupuak Stas Bau bisama dua aku pagi itu. Dan kawasan bau itu, bogok ke nyaa dua buah skim kulat.
2: Sekali lagi, aku atau bidapot bau dalam program itu ya, sebelum itu lagi dia berkenan dengan alada. Jadi, anu itu, ini lagi peserta itu ya, dan denang ini, tapi peserta skim cuma area itu di bawah pengawasan aku ya penyelia denang bahagian pengembangan dan EC5 ini jadi bahagian area jagoi. Jadi anuti berkesempatan ge ku ya tanon duduk bala petani di bokon bukan saja pemuluh jadi dadin tanaman kuratif pun salah satu daripada pemuluh yang menghasilkan makanan. Yo bogo jenis ane dapat naik kaya, yo sama ada ane jual fresh duo, ogi hilalan di bokot naik sambal ke macam-macam. Jadi ini anuti program anuti adalah ane salah seorang peserta. Yo alu dia ogi pernah buat skim jabatan pertanian, cuma saya aku sebagai penyelia dati perlu penu tanon dua sikit. Ingin hikmat nasihat untuk beliau sebab ia mau berkecimpung dan pemuluh kulatis selama lebih semong lima sawa. Jadi Encik Tony, ia sebelum tih pernah bertugas sebagai tukang kayu. Lepas ia mau pencen tukang kayu, ia mau berkecimpung dan pemuluh kulatis. Ia rasa aku mau ogi pengalaman dah sebab pernah aku datang nogati ingin hikmat nasihat pernah ingin khusus di bala Akatan Tentera ke masa no. So Encik Tony memang ia bergiat punuak dan kulat titik adin sebab permintaan membuku. So pemulaan ni sebenarnya ia memang berminat betul selepas ia mau ogi khusus di Anikmas Gading College Community. Lepas itu, ia mulai dengan secara kecil-kecilan setakat titik. Bila aku mendengar, bagi aku mau kira kemaat balik bau itu, ia waktu gaya ingin bantuan ke ni ke, dia akan datang leh. Jadi untuk onuti, aku memperkenalkan ani tineh denangnya api mulah kurat titih sebab de usahawan noku ya ogi berjaya ti adit ninaan de TKPM Pejiru yo nai ani tige nai pimulah kurat tapi yo bogo jenis tak tung tiyo ne yo jenis kurat sawit yo fokus tu kurat sawit jadi de kupua-kupua sakati cuma de puan noku le de eli aku ti cuma je toni saja ogi nai ani ti
0: oni kriteria yang ada buah vidi molot skim kulat.
2: Okey, untuk setiap setiap peserta skim dia memohon skim Jabatan Pertanian memanglah kebiasaan memang isi borang. Jadi bila oni nak ada peminat pasal setiap oni pemuluh dan borangnya kok ia desok Jabatan Pertanian akan nog nai verify in sina orang putih nang di cek dia kok ini. Contoh kau dah cek Tony dia yang betul-betul peminat saat kulat jadi kok edinga kriteria namun dia nanti yo mesti berminat dan yo mau pernah naik kerja no contoh kena dadin yo mau mengeluarkan hasil cuma kok ih molot nanti ninga yo lajin laat naik balak nogi berpotensi jadi no kriteria nilai utama lepas no yo mesti lah ni warga daerah bau lah Jabatan Pertanian bau sebab penyeliaan memang pertanian bahagian bau yang selebihnya yo memang petani de cukup de memang berminat jadi no kriteria utama leh jadi kada kriteria yang de bokon te contoh ni yo memang warga negara semadayo ataupun yo dang pertubuhan peladang yo gi jadi ahli munole kriteria de odi ke ningak ne
0: saan pimulah kulat tibo iti oni basa pinurung atau hikmat dogi pihak ingan sedia
2: eh. Contoh kada ani de TKPM Pejiru kena de jaga de jeli aku lah. Pertama nya muti dibagi infrastruktur tapi no secara sewa lah. Untuk monyam skim biasa selalu gi keperluan seperti monyam kada contoh adin untuk kulat kan bila yo memerlukan projek kulat Ia memang perlukan peralatan seperti kodak pengukus yogi steamer lah dalam putih nang ni kodak penutup bongkah muti suap peralatan berkaitan dengan acara pengeluaran kulat lah yo lebih lagi dia steamer nak dia tabung yo mau penutup botol nak dia contoh kodak adin dia yogi ti penutup botol kodak tabung yang mau peralatan kepada media menat ya contoh ini habok kayu yaudah aja seperti habok kayu ya boleh pakai habok podi mesti mana di amunotile antara input pertanian yang akan dibagi sekiranya layak ataupun yang mau diluruskan oleh pihak pengurusan Jabatan Pertanian Sarawak lah no antara daripada input dia dah ingin cash. Dia ingin tunai tuduk petani, cuma yang ingin input pertanian.
0: So, ni nak cerita, wakil cara dia betul puluh kulat, so, nane gituang puluh, no buah hasil eh?
2: Pertama, ya memang medium nanti, mesti ogi ngahabok niti, putih, ya bisa pul dua, buku gebahan nanti. Kalau ku langkah-langkah nanti secara penuh, mungkin atau akan cerita niti lepas waktu itu atau secara praktikal ya. Jadi aku secara ringkas ya memang ogi bahannya nanti campuran habuk kayu yang buat hampas padi atau utama ya ogi kapul nanti ya jenis itu ya nang quick lime dia pakai dia fagung ya pakai kada jenis ya menutral kan sama ada acid ke ya zaman dah sekian akali ke jadi tengah-tengah ya perlu sapu deh. Oke yang kedua no 50% lah campuran medium menatian dia akan to sudah tabung kada itulah oke okay, secara ringkas yo mau kuat sedno atau mau lepas to molot tak no to mau gan ogi lehel ati nangnya lehel yo contoh ati kada itu lehel itu sua lepas jadi munti atau mau molot kebalot dang steamer dia to punok lagi ngojit so bila tu secara praktikal kudu temperature kudu suhu dia perlu pakai lepas no ke lepas so steamer yang mau odi ke dan Ogi ni kawasan kada dewati sebelum yaya suntik ani nanti nah suntik benih ya. Ya dam tempo dua monu. Lepas so, suntik nanti ke otak mau ke balut dan tempat ni denangnya pengeluaran hasil nanti. Okey, no saja lepas berkaitan dengan kada dengan penyakit tadi mungkin untuk ani TJ Tony titi masalah kada denangnya bisa pul ogi kulat di bokot mungkin kurang sebab yo ni ge yo denangnya ni ge jenis kulat de puluh. Kalau mau nyam de puluh jenis kulat di bokot cara tu ya molot nanti di terdapat bisa pul anoh penyakit bila ogi kulat di bokot lebih kuat, contoh kulat sawit kuat tuh, so kulat tiram. Jadi kulat tiram kada moto ya molot yo memang yo akan rusak anoh salah satu penyakit lah. Nah kada porosa kebanyakan yo mesti ogi denangnya perosak ti kada jiguang ini tok jagoi roh biluak gani sawo biluak ti sok singai saiku. Okey ano perosak de utama di bokon mungkin ogi kurang le, so bila hasil noti yo kulat no yo akan tempat jua noti dai ge masalah yo kebanyakan yo nuju tudu ogi pemborong de pasal bau de gerai tani ya, bagi gerai tani. Yang selebihnya bogok permintaan kada denangnya ade bau hadin asal gi kebalut dang TikTok ke dang ani nanti ayo mau gi editor dah lah. Dan secara ringkas proses ani kulat titin. Untuk noh lepas ti tiak tok kan nai denangnya agi praktikal ya. Tak noh ketok ningat muki gaya secara praktikal. Okay, yang pertama sekali kawasan mesti itu genang lembab sebab lembab bila terlalu lembab pun dia yo akan pernah contoh dalam tabung mesti besi lalu lembab yo pernah yo serap ini no balak ini no ke lembab pandang yo pernah sedut eh. Jadi itu besi lalu besok ini no besi lalu lembab. Okay, untuk kawasan rumah yo sesuai yo dak keadaan nanti dia sekian obah terdedah do cahaya matahari lah. Anu paling ane no, ane paling paguh leh. Yo gi suasana denangnya kelembapan no dak 20 moih wat no lah. Degree Celsius yo dia bongoh dia ni. Jadi kalau yo bongoh nu bongoh, kita perlukan atau spray pakai piin secara ane no gi wap aja mune. Yo dia seot ya siram direct itu depan adop kada itu depan adop kulat nanti. Munoh keadaan salah satu keadaan de sesuai lah.
0: Joman mo denadin kurang tok ninga onak muda ya sua naik koja bitoya sotoy naik timurah kurat. Ogi ke wat gaya atau inisiatif de sok Jabatan Pertanian kena norik minat onak muda Joman Adin sua naik timurah.
2: Okey, terima kasih. Sebetulnya memang onak muda Adin yo ninga program apa-apa pertanian lah. Memang yo mungkin kurang sebab kemungkinan kerja di pertanian ti kada yo memang baat lagi pun yo di eksekutif memang tapi bagi petani contoh kada je Tony aku sebut ti onak bogok de mogi graduate mula yo jadi tukang kayu Adin yo mau bilai pencet tukang kayu mau naik pemuluh kulat teti aku rasa kejayaan dia nanti dapat dia menyekolahkan onak kan lagi dia menyambung sekolah. Jadi untuk otok ya mengembangkan mungkin minatnya. Oke, ni program dedak Jabatan Pertanian Malaysia Adin denang agropreneur muda. Mau kalau aku rasa yo masih terbuka untuk setiap ani orang-orang muda denang agropreneur muda ti di bawah 40 sawah. Yo akan lagi apa-apa projek dalam ane yo mitia mungkin ogi grandang 20,000 ataupun nunda projek de ni nate de mitia harap anak-anak muda ningak leh ani nate grand oni de tiga sobot de dang de dua Jabatan Pertanian de Jabatan Pertanian Sarawak yo ogi de nang program kada skim penanaman tapi yo dang tajuk lain-lain lah yo boleh isi borang sakat adin atau pakai borang manual lah cuma mungkin akan datang untuk pakai sistem itani ya. Seboleh orang muda cuba anik no register ataupun daftar do bidang itani. No contoh pertama le yogi grant sama ada yang ingin kada peralatan apa-apa saja oni daya raat nenai. Okay, no so jabatan tanian lah.
0: Oni sina sebaya ingat duduknya ada obah skim kulat.
2: Pertama sekali bila untuk naik kerja teruskan kerja no, sebab denangnya pertanian tih memang perniagaan sebagai contoh ne oki okay, ni naan peserta kulat aku yo memang kila berjaya baru-baru ti yo oki okay, terima se anugerah sebagai peladang jaya nita desa pertubuhan peladang kawasan bau no sebagai ani notil eh bila ogi naik kerja yo akan ogi hasil eh ogi ni gi dikan peserta ogi yo dapat kakat onak ke mulut universiti bukan universiti awam lagi yo mulut kan mulut universiti kada ngan swasta muno yo dapat maksud aku petani anti dapat menambahkan pendapatan dapat pokok lagi lah contoh itu tahun ni de adin memang ku kilit ne de dio yo masih lo dua ani no ngan pengemai adin moto diki bolie ogi de nyok bolie ne bauh bolie ne jadi salah satu pendapatan deh sono jadi no le aku saranan bila tok naik kerja tok naik betul-betul mesti ogi hasil le. Oh, noh leh harapan aku leh.
0: Terima kasih duduk ingan Cik Jeki dan mak moyang ada ingan kerakar dan program betoyak pagi ti. Dapat lagi minggu depan dan masa dua onu di sama.
2: Ya, sama-sama balik gitu tu. Bahagian waya sebab program dia titih cukup pagu eh. Sebab ia akan macam mengiktirapkan seseorang petani. Nah, aku rasa memang cukup pagu lah program ti. Itih kali kedua aku mungkin okey lagi lah. No, sejak terima kasih.
0: Cik Adin, otok yang ngojit. Oni in sinas baya deso ketua kupua stas.
3: Sebenarnya saya, aku lain kutanan adopku. Aku ketua kampung, kupua kerawang stas. Aku mengakali stas. Dina duduknya di lain puluh kulat pada Encik Tony Juhed itu ya. Aku memang cukup menulis dengan niat dengan berminat dan projek ataupun pemuluh kulat itu. Sebab selama itu, luar doiknya ada bukan dalam mencoba dapat dan pemuluh kulat itu. Dengan ogi yoh itu, de berminat, maka aku rasa ayah itu memangnya ada betul-betul lahan naik kerja dengan penuh dedikasi lah. Sebab dia mau pernah coba dari dia de secara kecil-kecilan pakai adin dia mau dengar kerja no berjaya dua pagu maka adin dia mau puluh dengan macam secara komersial lah dia mendatangkan hasil dia lebih pagu lumayan saan ada apa jo aku alap kada yo de itih de ogi minat rap nang yo sentesa bersemangat teban bukan lagi kerja itih dengan kun dua bersemangat lah aku lan ge sambung tedo kada koyo de dang kupo stas itih orang kami yang tak tahu kupuak lah. Jadi nah, tuduknya ada berminat, lebih-lebih lagi tuduk bila anak muda, dah luar dakah, dah luar sehat. Tung lah, mit peluang kalik. Ini sejak pun naik kerja pasal pertanian nanti, lebih lagi kada ada adin ataupun anang bogok pasalan pada kulap ataupun cendrawan dalam itu de memang dalam pasalan memang bogoknya de suka deraan dimilih jadi duduk anak muda nya de sehat mit leh peluang puluh suak mencubul dan projek ataupun tanaman kulat itu dah benar bukan sejak kulat de dapat nyen ekonomi yang lebih bagus tu do atau pakai de bokon-bokon pun wadinah ge atau perlu cuba nai ya. Kada dadin ogit di antara dengan to de laan cuba kidip sokot ya, kidip sokot ulat ataupun ulat sagu. Ulat itu akan dapat ngin hasil ataupun ngin ekonomi gede paguh tu do atau sokot itu permintaan pun paguh bogo. Jadi nah soan gasnya cuba waki caranya naik dua warna gak kada bahan-bahan mesti atau perlu gak belajar tu do osi demo pernah naik kerja itu demo puan waki wat yo naik de cara de pod mendatangkan hasil de aguh atau akan belajar dua lah tu nyana mau berjaya ni kada projek-projek de bokon lagi tu do projek tanaman de jangka masa panjang adin kada statistik memang atau puan nang tanah dan statistik memang kurang pakai mau nuna pengalaman aku ningak topat de bokon de ogi satu ke Indonesia Kalimantan kan ni dan setiap tempat setiap kupu ia puluh kepak sawit sekeliling boleh ya, walaupun dia bogok tongon semong tongon 20 tongon pun ia puluh di kawasan boleh ya. Sebab sawit itu apabila ia mengeluarkan hasil dan masa di talu sawak start puluh ia sentiasa berbuat dah berenang ke kepada hasil ini dia boleh tolong ekonomi atau sotoy nganto belanja di tiap anu memang ugi sebab atau setiap terhabis dia mesti mengeluarkan duit ugi hasil ya walaupun semong tongon walaupun 20 tongon sotoy kada dadin tung kawasan jagoi ti dia mau ugi nya pihak koperasi sakra dia mau ugi naik one stop center de ting selasot ini inoh mau ni peluang desaan atau de petani tangguh puak de ogi tanah de masih kosong walaupun tanah di ayuh pakai asal tak dapat puluh de setakat de semong 20 tongon 30 tongon 50 tongon pun boleh kita puluh sebab pe inoh ni di antara tanaman de mendatangkan hasil de lebih cepat apabila ia mau mecat ataupun matang mengeluarkan hasil. Dan inoh ni di antara tanaman jangka masa panjang lah. Pada jangka masa pendek, kada mesti dengan kulat mesti ti eh. Pada puluh kuduas, puluh dengan nanas mesti pun otak seon suba. Jadi nah teduk bala anak muda de ni noh dudai sekolah de lo dan kupu aku mesti kerjasama so anak pot mesti tolong dah mit peluang cocok tanam naik kerja ngantuk menambahkan hasil ataupun naik taraf ekonomi itu saya di to stok dan masa betul-betul ogi keperluan to ya lebih lagi dah masa oka on atau ogi banyak atau ngantuk penuh naik kos perubatan to ke lewat ni wadua lah ya saat anak pot dari sekolah tu do ogi dan nyade ogi anak di sekolah inang nah otom halus naik kerja dengan penuh perhatian fokus duduk ini adalah untuk naik ya mak tu naik kerja semadi itu saja ataupun atau naik kerja asal ugi saja pakai otom mesti tak fokus duduk ini dek dan naik tu ya inang lah dek saran ku duduk anak muda duduknya ada masih kuat sehat lebih lagi nyanda ugi minat tentang pertanian pakai yo di engloti wat kiwat yo ya nai yo seon mohon mitiak tulung tuduk jabatan pertanian de bau itu sebabnya mesti sentiasa tapod tulung atau dang ini sejak wat cara atau ya naik kerja permulaan to do hodenoh ge bantuan skim de mesti asal atau ogi semangat to naik kerja ogi soto kerja de naik to atau boleh mohon skim subsidi de sok agensi kerajaan de sesuai dua ini de ya naik to inoh dia do inoh ge aku saya nang pada dang kawasan atau dia berjaga itu, pas dia berjaga itu, dia masih kalau kurang berminat dalam pertanian, mungkin bimbingan dia so, segi naik kerja dia mesti agak kurang. Okay, mungkin okay, di antara piayuh atau dia dalam kawasan, sotoy kepada yang berhormat tu, desa DUN ataupun desa parlimen, mungkin ia akan tolong atau mahu betul-betul tu ya berminat naik kerja dan ini sejak ini diminat tu, jadi nama tu doi modal tu naik kerja pihak DUN nanti ataupun YB tu apa tolong atau ya apa tolong atau sinadoh agensi-agensi de tapon tulung dan ini sejak bidang de tapon toya naik ya jadi nah pada pernah ke YB Heli Jenep kanan tu dua aku ya ada otak de dang kupu harus berminat dang pertanian sebab pertanian itu ialah ni antara kerja de tapon tulung atau ngantuk naik taraf ekonomi itu. Jadi mau atau pikir nang adaptalan yang naik kerja atau berhubung lah dua pihak YB mesti sebab YB mesti memang yo sentiasa antulung atau asato mesti antulung so yo ya. Jadi itulah dek dapatku sekian tanon tu dengan dek anak muda dek berminat dalam bidang pertanian ataupun pertanakan ke nasihat.
0: Yo ini sejak program kita yang terdapat gitu, berapa lagi minggu depan dan masa dua orang sama. Salam Malaysia Madani.

0: Ya nanti kita mau sama-sama ngejit program beta ya atau apa gitu. Program di berperuah ada bunyi susun ada pernah beta lain di Cimon. Okay, jadi di nyama untuk merata ke pukul semoga pagi. Program live aja atau bipantun tambah bimbulat ya. Okay, jadi sampai peminat-peminat pakar-pakar pantun di Ransu Abi Pantun dapat terus apa itu pantun dengan ke Facebook resmi YFM Budayo. Ataupun lagi ada di mikro pas ada dapat ada suap di pantun setegah lain telefon dari sekian pagu. Tapi minggu itu mau di dio so cai ke kini na mau kali tepat di cukup sesuai dengan meski lagi lain telefon. Lagu pun puk taruh di muh pun mau kita tepat na. Kudu-kudu buah pantun dia lagi sesama hal dia bahasa dia madingan yang ngibur berdingan tu dia lagi ngajit seran radio pagi tu.
1: Aku anggit baru kerat pantun.
2: Oh, baladingan kasi boh tadi pantun.
3: Maka cium pagi, ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
5: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
6: Baik serian, singgah dah kakai.
7: Anak topong di sida jompian, anak bidat, ni perang.
8: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
10: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
11: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujang.
0: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja atau pipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00. Ya, terima pagi, terima kasih untuk seringan arwah gaya atau dalam program live ja atau pipantun dapat ngoji setiap anu dua pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Nyokat subi di dauk meja takap runggang takap rusa. Selamat pagi nuduk soknya Arab sonang sehat tiap masa. Juara rada jua nakak berana bogok sabun di kede soma. Nya di muda nya di nyoma otok bipantun pak doi tema. Babai zina dang primoh takar inoh odak koi gogoh. Nai sija nai ngapo-ngapoh asal paguh dapod tak tahu. Ya, selamat pagi. Terima kasih yang duduk Ketua Awal Hamid Desim bagi bersama Dato pagi ti Yonang Selamat Sesan. Selamat berdapat dingin. Harap dalam senang kedamai. Terima kasih. Jadi patut disubungan sepagi ti. So Wendy William Jonep Yonang Selamat Pagi DJ Jason Pagi Mota Kotoya Mak Komut Topi dua pinduak. Kanya mau poyak, karuk mai kopi, mau tak nuak it. Terima kasih. Wendy William, sama pagi nuduk Cliff Sun Cliff. Yang nang sama sesat, sama petugas. Okey, semoga ceria. Terima kasih. Pantun di so Cliff Sun Cliff. Itu memang peminat doa pakar pantun gitu. Kalau dalam minggu dilepas lagi suat topi pantun. Ruar so program pantun pun tetap ke semangat. Mungkin tika ino yogi idea gitu. Terus apa itu pantun dan segmen ngarampauan tika ino. Terima kasih untuk Cliff Sun Cliff. Selamat pagi untuk Roy Kuang, Roy Chamerican. Si lagi si Noel Paul Sekin ya nah, selamat segmen yang ngan diaren dengan semua pengaping YFM Raya dah berupa giti harap kita semua sehat dengan terasa nitna. Okay, jadi di pagi nuduh itu atau bebas saja ya dari tema pantun tu. Jadi itu ingin peluang lah nuduh beringan nyusun pantun berkait dua ini ke dinai dengan pagi itu. Mungkin lagi ke dalam beringan pagi itu di klinik ataupun lalu kajut nombor ke dinai. Tapi guru disapak dia tengah type pantun dengan mungkin berkait dua ubat ke dinai. Onap ke dinai. Semadanya nang singuah ke mokot ke. Ataupun ketika itu tengah nabong borak limoh ke nuam tengon nabong ngerti apakah din mau susah so kan sebab nabong apakah depan mungkin buat gaya ada golok kan sebab toya cukup jua gigi halu ditun lada ketika itu. Kada lagi dengan teteh yang buat pasal minduak kena mungkin lagi dari minduak di bingung sungi ketika itu atau minduak di dangan pagung ke Kali ikan ni ke ikan buku ke ikan telapia pakai naya sup man tengah nu titik. Jadi harap sobra pengajit pakar-pakar pantun peminat pantun terus berhibur terus gaya ngajit seran radio untuk juangan segmen tetap pukul semong 2 tengah.

0: Okey, jadi ni Ragu menghibur tu Lena di Ulit Intan. Ragu di Ogi Bumiti ada Clifton Cliff. Okey, terima kasih untuk Clifton Cliff. Okey, jadi tak ngaji tadi dengan tu pagi ti di sebungah segi telefon. Hello, selamat pagi. Okey, foto line telefon dengan tadi mungkin dah dapat dari sobat telefon apa hari ya. Okey, kira supaya 2 semong ni minit lagi ngapuk semong setengah pagi. Okey, jadi Sumi pukul taruh pagi ya nah final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Spain berhadapan dengan Argentina. Nanti Eropa sejak buat perlawanan ini bagi nyana mana bakal bergerot ya. Ataupun lagi nyadi senyum-senyum ataupun kena masuk suku perami. Okay, jadi sebab itu nyambung pasal bol titi tu ngaji tadi dengan tu sebunga sepagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi Sino El, ini apa?
1: Bang sakit, ogi pasti. Pakai tongan terus gitu. Gitu sakit, rabu sedigi. Ogi dua bantun ya.
0: Iya.
1: Bang Bori, aku guru. Guru sadi, ku pusu. Memang re, aku isi sumuk. Sumuk isi mau. Ogi berubuk. Okey, pandu baik-baik ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Senang ya. Dia pernah ada bokon. Dia kata ke DJ. Ini salam dia boleh ya?
0: Iya, iya.
1: Aku ingin salam untuk Sino Denny. Dia lah Sino Denny berpantun dia. Jadi Sino Leno. Nuduh during kubes. Ayang Boy, Jikin, Pondorin, Amang Padel, Bapak Jawas, Ketua Geng Awam Desem, Mekuat Mam, Zuk Mandi Ayu, Akan Bukan Adok, Reh. Mungkin bagi dia kamu suka, sorry ya, sebab aku di ningat Adon.
0: Ya.
1: Minta menurut Mati ini, kuat dah, Reh. Kuat ngamak, ti. Mungkin Mandi Ayu, saya sudik, kusuk, malam mati, kudaktik, Reh. Kopi juga, Bu Oma, Semorang, Semoga sudah serikin stas jagoi babang daki-daki sejak leh mati ayuh ke dogi ya alat cerita dia ini aku adin
0: iya
1: mepek ada curi-curi aku ti
0: iya
1: okey untuk siapa sama DJ DJ Rara siap DJ berdua sama kita
0: iya
1: ada apa main aku dong ya
0: Romeo bercinta
1: okey no good
0: Makamak
1: main
0: tak? Ya, tetap main, tetap hibur.
1: Bye.
0: Okay, bye. Selamat pagi, terima kasih. Nuduk Sino El. Itu memang special nutih. Jula-jula gaya yo nyadi sebunga segi telefon yo. Ada pagi pantun. Okay, jadi dengan tu seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, bro. Oh, selamat
0: siang, Isa. Selamat siang, Isa. Mana ya,
2: bak gorot.
0: Aduh, itu bak bak gorot tegal bol ti.
2: England mau out, dah tuang jadi champ. Bak gorot bro.
0: Dah hal gorot tu berpantun ke pagi ti?
2: Ya, pakai pantun tu begitu bro. Arti pantun dia na, yang tak ceria adalah.
0: Ya
2: benar. Ya dah nang sesi mungkin kaitan sesi arti yang tahu ada sebetul. Jadi aku nang pantun ku betul di kerat tu. Masa aku penuh, aku nyiring. Na malam aku nyetak batu. Aku dah berani began nang ku ling. Sebab ku mengantak menatiin di debun karuh. Ataupun berkaruh-karuh. Dipin karuh-karuh. Hati dek. So, aku ada kenal salam ke depan. Di, brother DJ di berkonti Madin. Harap brother DJ di dalam senang kau damai. Kau barang geng-geng awak bara peminat-peminat radio station YFM beliau dibukun kau mana sindu Danny rete ja dengit na salam dekut okey sindu Danny terima kasih harap sopir bara di dalam senang kau damai dengan okey okey terima kasih bro okey bye bye
0: okey bye bye terima kasih itu tu ketawah berdesem sungguh penik tengok pantun terima kasih sebab bakar bergorot segala tim meminat di dapur tempat final. Okey jadi sambung kembali tu cerita tu pasal bro pagi sumie okey jadi yang pun pernah hari ningat bol mungkin lagi sanggup ke muka pukul tahu pagi mungkin yang pukul cu ngumi anu minggu nama dia bos asaku sebab apa yang peluang tiap pukul tahu dapat muka lepas bos sejak bol terus yang nak mamu kasau kain terus sepenuh mun kerja pun lagi pakai lebih sesaknya ada dia memang minat boleh pilih tim kini ke mun sekira tim yo noh monang memang yo nyenang mop tanak joget awal pagi noh memang murah tepat kerja memang senyum-senyum saja re dai nyenang mande blues tika ino pakai mun nya ande di arah noh memang memang sedih nya masuk kana kecewa ogi ke ataupun ogi noh di sampai meet MC kini nah ino nyenang kuasa bol. Okay, jadi berkaitan dua bol itu aku lagi taruh tengok pantun berkaitan dua bol. Okay, jadi jatuh sama-sama ngojit. Nyokat asuam pakai tukul buat asul gan distol. Mokat sum pagi hari ningak bol. Ningak bol duo mansusol. Jipon sangon mopu mun kapol. Nyam-nyam man kelopok lekol. Kajon-kajon tim milik skol. Nyong-nyong boos di dang stol. Man susul diri buat meja. Mas beroga minih sok kemboja. Main bol. Oh buat terus berjaga, ropas berjaga, terus mun kerja. Okey, jadi nanti kisah bol ya, sumia. Jadi rapai titik mau dah inyap jaga tiada. Sebab pela dunia mau buat tiak kajut lagi dom empat sawah lagi. Jadi dalam empat sawah titik tim ini lagi di minatingan. Jadi rapai titik mau dah inyap jaga di hari makan so pagi mudi ke berengan gogo dah pukul talu pagi ke pukul 2 pagi pukul 2 pagi ke ngoje tadi beli abu lagi nya dia kalau piin ke lagi nya tek gas ke sebab pila dunia mau buat ya. Okey jadi sebab itu kajian dengan tau pai pantun ke warangan Facebook tau pagi ti ataupun ke kajian dengan tau nyusun pantun tau bibul dia ngaji telagu pinggul tau seterus pagi di bintangku.

0: Okey, jadi nanti Rago menghibur tu cukup nak kati ini pakai program live di jauh topi pantun Rago bayuh nak nyuak ya. Okey, jadi tu pantun tu ya tema pagi tu ya bebas saja. Okey, jadi dengan nak jatuh sama ngaji tu dengan tu seterusnya pagi tu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ Jess.
0: Selamat pagi Sulmuk.
1: Yo, Sulmuk buka dus koyak tu ne.
0: Juak kena koyak no.
1: Iya, pokok tu satu ya. Itu ya pokok nso de ku support minimak nimbak tu tu ya.
0: Yo, cukup
1: as. Lagi, yo pakai ge laju ku pokok duh mit kertas kita kompek ku titir.
0: Buk tahu okay. Limo ya.
1: Yo.
0: Yo, jangan tunggu jet pantun sesumbuk.
1: Yo, okay ngajit yo, mana yo dia cun ene matawo do. Yo. Naik kudus abab labu timun no uhe selalu bitabab dang sungi ongai ongai adin mak tia alu gibu ai. Oke okay. Medua anak sawit obuak ngibobos obuak ngibobos ada putih aku bilang kondu naik tanak kompos asong sepe buak bodoh. And then mataruh ku semangat conge ku obok ruah ngan ku beragu. Semangat selalu oge. Sependok timo ku natok aku beragu.
0: Mah gila.
1: Semangat ku ruah ku natok aku beragu. Nog timo. Oke, okay, nama patah pia bu ayo. Dia ingin jawab tiyo.
0: Iya. Yeah.
1: Mantubi obok siton. Adubi boton sepe obok bidolok. Man di busuah boh di loro natong odopnya si borok.
0: Yo, dia tu balas ya.
1: Yo, okay, no, jadi aku mesti lagu dayung penyayangku so Tom Demes yo.
0: Dayung penyayang ni yo.
1: Dayung penyayangku eno so Tom Demes.
0: Yo, dia tu ngejat ya.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, selamat pagi, terima kasih semua keglinas. Okay, dengan tu seterus pagi ti. Okay, hello, selamat pagi. Patut ada line telefon dengan titi dapat ada sebuah telefon pagi ya. Okay, jadi nanti mau 20 ni anu berada cu sebuah 2022 mah supaya 2 ni anu ado dengan dari agramat anu Sarawak yang nanti pagi laki anu Sarawak lebih mengatur di Sibu sana sebuah itu so 20 anu tiap pagi ya. Okay, jadi hello, selamat pagi. Potot lagi line telefon dengan Teti. Tapi sebab pari ya. Tetap berusaha. Terima kasih untuk dengan Teti. Okey, jadi tadi ada di ruangan Facebook sini dengan Tok Begiti. Okey. Sebastian Lotai yang nang Sermai Saisan yang nang. Okey, jadi sebaik kalau bahasa patu di sok Sebastian Lotai tok ngaji tadi dengan Tok dia apa Begiti. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Betangnya di sekian pagu lain telefon dengan Tuti. Mungkin dah dapat sumpah pari ya. Sebab atau di konti pun dah itu dapat dengan jit. Okey, jadi aku nyambung pari bahasa pantun di okay, Sebastian Lotai pagi tapa giti yang nang mekat isan-isan pagi itu. Maka disan-isan pagi yang tu tinggal Nurik Jain di Kuas Jawin Guru Nokopi. Lepas Nokopi, di kataya Bingan Aren. Di kataya di Nu Dewan Bandung pakai mantengah handu. Mu pantun nanti. Baksung mana? Terima kasih itu Sebastian Lotai. Yang nang sama saya saat ku tujuh naga para peminat setia YFM Dayo ini harap sepuluh sehat dengan always be the young one forever. Okay, terima kasih nado Sebastian Lotai. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Oni apa?
2: Aku sehat walafiat.
0: Iya.
2: Aku minan ini ya minan topik dia topik. Dan buran tayo na.
0: Buran ya.
2: Kina ya aku ra telepon tayo na pak semen na. kacau pada interviewnya kawannya.
0: Ah, interview.
2: Ya, ya. Okay. Aku yang di empat buah pantun ya.
0: Okay ya. Terus dengan pantun.
2: An meni, aku raji dek nebeng sagu. Nebeng sagu ke sini kecepatan. Hanya punya beken dan tebek aku. Cuma amu mah tebek ku mung jawaburan. Anaknya berubi data bing sungi. Data bing sungi ada tangan dihan. Cuma amu mah dayung anda ini ngasih ke tebek pintu dengan buran. Nama taruh.
0: Okay.
2: Ambalan nama ialah magau buah dihan. Magau buah dihan dan tanah rata. Dayung amu mengkutubuk jawab orang. Ia kagak teban ku bicinta.
0: Ah.
2: Nama empatnya. Kan kita ada pasar seberan. Ambang kemud dan pasar pagi. Amu timengen mung jawa buran serangan adepku mung busing kuali lebih mung busing kuali ya. Ya jadi ngerti macam aku saya ya.
0: Okey ya, terima kasih Dudu Robert Jawa sepatang pantun pagi ini. Okey, jadi Dek Nyam ya memang cukup semangat, cukup supporting para peminat YFM Bedoyo. Halo, berapa saat peminat pakar pantun pagi ini. Okey, jadi rugi ke pakar pantun tadi kada minggu terlepas ya ke telefon yang nang ada support yo pi pantun anu 2 minggu terlepas ini segala lain telefon doi. Okey, jadi harap pagi ini ayo hoge telefon ke konti. Ya, jumpa lagi perkara aku kerakal pasal Ondua Sarawak tiap pagi atau sama keramat Ondua Sarawak. Jadi mungkin lagi nyanyi mau semangat ya, mungkin pasang bendera di Ruar Bori ataupun lagi pasang bendera Sarawak Ibu Pertiwi ku di kereta gini tu. Okay, jadi aku lagi dua tengah pantun berkaitan dua Ondua Sarawak dari atau keramat tiap pagi. Tubi bau pakai naik ketupat, bogok ketupat sok biawak. Ni anu ado ngantore ngeramat atau ngeramat anu Sarawak. Biru mora serual sok semera serual ogi gamar peta. Anu Sarawak ngibar bendera, ngibar di bori, ngibar tun kereta. Okay, jadi nanti dua tengah pantun di soko berkaitan dua anu Sarawak ya. Okey, jadi lagi dengan terus pagi ini, kita telefon ke konti, jatuh sama-sama ngojit. Hello, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Asyik telefon pagi ini.
3: Babe.
0: Babe.
3: Ya. Pantun ya?
0: Ya, ada pantun pagi ini. Okey, terus. Okey, terus pantun.
3: Membuat terap jalan. Nahannya ada banyak parit. Mawak arak dapat kentian. Mawak cinta punya terbalik. Bagus. Nama dua ya.
0: Okey ya, terus.
3: Korek timpong betang tipu. Betang tipu di sini sangau. Kan amuk suka dengan aku, aku ngambil amuk tinan ku salau. Boleh.
0: Boleh, mantap.
3: Okey, terima kasih ya.
0: Okey, terima kasih okay. Dudu Babe. Itu aku saya nang sebunga segi suat dan program live jak topi pantun. Okey, memang cukup sedih, cukup mantap ya Babe. Ya, jadi saya balingan dari anda semua lebih pantun, ada yang support yo, ada yang support pemasar itu sebab program live jatuh lebih pantun buat anda pukul semong di setengah pagi ya. Mungkin lagi nanti DKIT nyaman bakal cukup berguruh atau cukup kaning mungkin yang ada justru pantun nyenangnya soon ada soon bila mau lagi apa kataan itu tidak pakai nyuak ya tubuh nanti ada isu soon ya. Nah, baru sabar yo pukul semong di pagi itu atau ngeyoh ke. Jadi ano di aduk ke buka gi jurah buka radio pagi ti terus ngojet program lah jatuh pi pantun aduk ke support kali krotas mudai krotas sindung ngiyotong yoh ge pakai lepas nyuting sindung ti ala padi lah. Okay, jadi tahu pibul dia tahu lagu pibul tahu seterus pagi ti lagu pibul so alon lupeng anak tak tarau.

0: segmen Yengan di Arun Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: YFM di 06 Pendik.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tak orang yang bercinta. Okey, ragu di lagi mesti ada Seno L dia lagi support lebih pantun. Yang semoga saya telefon ke Konti. Terima kasih kepada Seno L. Jadi harap yo terhibur pagi ti berjoget berdangdut kerana semadi naik kerja pengguna ya dia boleh abu tika itu. Jadi saya beringat tadi ada kerana anda semua berpantun nombor desak-desak daripada terus. So, telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-2-5-0. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi, BJJ.
0: Selamat pagi.
1: Tahu aku dia BJJ. aku nang siya tagay nang kuti. Aku nang pantun siya tagay.
0: Yo, ini in pantun.
1: Aku jumpa, ya.
0: Yo.
1: Tiap anu ku adi nun poku sape ku rosyut di lubang. Sape-sape nyam jorak ku adi nun. Kali nak puluh beranja. Itu sejak kanan.
0: Ya.
1: Benar ke dok ibu JJ. Ya.
0: Pakai terima kasih. Sebab apa mau subah.
1: Iya. Aku subah je.
0: Iya.
1: Aku ingin terima kasih diingan ya bu JJ. Selamat pagi dah ingan.
0: Iya.
1: Aku nak paku di sini. Nak paku rosyut di lubang jadi. Yang aku mau ponai aku jadi bipas tu.
0: Oh, ini hal ya. Tiap aku nyusun pak. Iya.
1: Dia tak enak. Aku tahu ya tiap tiap. Aku ingin salam di sini. Sembuk grinas diingan. Di Medesem, Bet Jawas, Ayang Boy. Boleh aku main lagu, tak ngan main lagi main lagu lagi saya tu yo.
0: Yo.
1: Lagu Oma, aku minat ke gengnya me. Tiada yo. Sorry jadi patun kena tiada.
0: Yo, lagu ni tiada, mite ngan tiada.
1: Lagu Krishna, nyuai dua lagu Nuji no.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Nuduh lagi. Yo, bye, bye.
0: Okay, bye. Terima kasih Nuduh. Sudah ini so ke Tasik Biru. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Mr. Komik.
2: Ya betul.
0: Aku nak pantun untuk pagi ini.
2: Aje dua kau yang kedua yang tiada.
0: Okey, jadi tu.
2: Pakai sambil gaji kita dapat tekra.
0: Okey, yo.
2: Ati ada patut yang di ayang boy ati.
0: Yo sayang boy gigi ngaji nanti.
2: Masa itu ada perak tebus cerita cowboy. Wang membahas selalu tebus cerita sudah beras dadu. Oro ayam boy, amuk ngedai di rorok yang kedua. Ati maksar kuman.
0: Oke.
2: Okay. Goreng tipuyak, sapur nggak iya. Paris nyaman nggak teman nggak tebi tong peras. Puas-puas aku memujuk. Sebes aku penuh tebas nanti aku fras.
0: Aduh, hai.
2: jadi, dah lihat bahawa hati membatakan kemasinya menjadi tiga. Maku menda memori hati. jadi. Gede apui. Asak nak kopi di kedai apui. Di kedai apui yati di penuh Petronas. Mau puas aku berapui. Sabat perut aku ngakit mudas.
0: Aduh.
2: Ada taruh ada lah.
0: Okey yo, terima kasih.
2: Lagi ragu. Karik. Ragu pretender. I'm a great pretender ada.
0: Lagu ni tu ya?
2: Sama ada takkan ni lebih next door to lebih next door to Alice lah.
0: Okey yo,
2: tetap gitu. Ana sedang
0: Okey right.
2: Yen sok yen buat di ni babai ane media sem, ayam boy, barangan semuk pada Tasik Biru ana. Ane semuk grenas ana. Kamu nak jauh bara ada bara member ada bekerja.
0: Yo.
2: Okey, di sebenarnya dia barai di Jerah. Dekembet. Okey, bye.
0: Okey, terima kasih duduk Mr. Komik taruh tukang pantun. Pantun pasaman lagi ke. Lagi ke dikombut pantun itu ya. Pakai zoom no. Nyikot nak ngetok saja. Memang sedih, memang suka apa mantap. Okey, jadi ini pantun disuka ke aku bahasa itu ya. You know, di lagi dengan to, Pak Tali apa itu tentang Facebook. Sebayuh aku ada bahasa itu ya. Aku mau dia kata wah hati ya, ya tu sama ngaji tak pantun di so ya sebenarnya pantun dia tu memang roti emang cukup tulup roti itu nah. Duoh taruh singau bikodu doi sama si kosuang koleng. Duoh taruh si doh ku di abu. Gi doi ge ku dua sebuah goreng. Ya, semua pagi ini semoga sentiasa sehat tiap ondo salam sukupu COVID sukupu COVID. Oke Pak Talia, mungkin itu mau kali keempat atau kali kelima dari mulut beli abu asaku harap harap leh mau gil leh aku dua sih mau buah goreng nah. Bapak Padir pun mau pukul semong di pagi itu ya. Bapak saya kenang buka beraton buah gago kat ya di boleh abu mungkin lagi di tengah goreng gini gitu, nah pak sungguh bunuh oleh dia tetap gak on lagi ke halua gini nang kopok daging ke aduh ya kopok daun kuduas gede tika itu ataupun lagi nanti mau gago oleh kadu ke gede sebab lagi ni bahan-bahan oleh naik kuduas tu kurang gini gitu, nah sekali ada bahan nanti memang itu cukup leh dong ngasih yang itu sidi kuduas di naik nanti ya. Lebih kedua di cukup nyenang mun bahan yang kurang memang dapat nang dosi di lah mun kada nyenang asam pedas mun dai nang masuk-masuk mun dai nang asam Jawa memang kon asam pedas jadi nang asam begayang ke dina dona do. Okey jadi nanti lagi pantun di suku berkaca dua on dua Sarawak jana dia boleh ngeramat tiap pagi ya jadi tiap pagi 22 nak berlanjut memang on dua kimisir soalnya ada di dan nuna kalender ada di buah nuk kimisir tiap pagi. Amunnya ada nuk kimisir memang bogok leh program-program di lagi ingat dia offline mungkin lagi nadi hari di apa nu panu ke mungkin lagi nadi naik program di Bingan Sungi ke lagi na kalau di Bali sejak leh sempat peluang berehat dia atau pun lagi nadi mit peluang leh ngom pengapoh leh di ninga jojak ke mungkin dia nabi buat ke dia na rasa tu berbuat ke dia nasi dia puan tu main. Okay, jadi itu lagi aku kudu tukar pantun pakai sokup kaitan dua anu kimisi ya tiap pagi ya. Rimu ruruh di dang bori ya pan papan di sembuh gimari anu taruh makan sem pagi pun puan nang anu kimisi. Pari siburan bida pun misi misi asal sokupu orang pangi. Ogi plan anu misi anu kimisi ha kimisi hari odi kesungi. Panu ke sungi gorong kotak mi bayu ani oni rabu tun guni onu kemisi asong kurami mamu sungi nog onu gumi ayo nak kaita dua onu kemisi tiap pagi ya jadi sambil ringan di kemisi tiap pagi onu ke planningan. Okey jadi harap Pak Talia harap ge gojit seran radio tau pagi ti aku mau pasal pantun dia jadi harap ya deh nyenang kali ke pat jadi ke beli abuh magi tia kedua sebuah goreng. Ya nak dah kena te lagi roti masuk ke petura roti ya nana jadi mungkin ke ya mau sengaja yo pasang radio dolah-dolah dan boleh tika iti sanya dan boleh ngoji tika di nah. Okay, jadi pantun seterusnya so Brendaza Brendaza di Bung Bratak tika iti. Adin kau saya nang senyum leh kau sebut adon itu nih. Okey dua tanggal pantun di saya. Pasang rapu dah awah tok tirang masanya mewah mak ya ngeranu. Bigarong longit karik bitang mak komut man tengah nu. Yo jatuh betul mak komut man tengah nu yo sungguh punya nang gago naik kau jadi pengunai pak man tengah nu natong lagi jam ningat nega cukup kus mung dua tiak lo ni tidak leh man dia tengah nu. Okay, jadi pantun kedua ringu-ringu guru tun basar kajon nyuang buran arua bayu asong ya odi mini seripal pak duit mo paman oda oba ayu. Biasa ubah ayuh tu memang dinyok minggu ubah ayuh tu nah. Ada ngan di bulan lagi empat sidoh ubah ayuh tu nah. Biasa dinyok minggu lah. Nah, ini sejak patut nuiti na mesti DJ main lagu Rindu So Richard Wonder. Okay, terima kasih nado Brenda Zah. Okay, jadi tak bibul dia dah ragu minggu bawah tak seterus sampai gitu. Aduh lagi ada peluang duduk beringan di aduh subah naik pantun dengan sebab apa aduh lagi pakar-pakar pantun tu aduh lagi nadi bayu telefon ke konti mungkin terkaiti ya aduh berusaha di telefon saku ataupun aduh lagi dah ngapi manu nyiko tundolo tepat bergantung gini dengan kali kelain telefon ataupun subah gini kali tunggu dengan nyiko tiang lada kerana mungkin yang nang di tuntiang ladan nak lagi line telefon dia. Agar aku pinggul tak seterusnya bagi ti sepol ponar pesanan jauh di wifi mudah yo gara bersama.

0: Nasihat tinggal lah dulu. Nya adalah anda jadi guru, mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke.
1: Jadi guru, syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman wah sok gaji na. Sit baru betul gaji. Dekat aja mana din luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gi degree ada din. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain mau sok gi lawin lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosiasi mudah anda minat.

0: Iya, adik IPG itu pendidikan guru kada patu lintang ke Tuan Dr. Zakir atau benda sonjong kan ya. Jadi waktu luar tim dapat bachelor in teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar di untung lah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur dayung penyayang ko so atau madimis kerisupi do mas mong rimah minit atau dang program live aja atau bi pantu do pagi ti. Noku kuaci di awah muu ponung guru di puun ronu. Onu kimisi di osah onu. Onu kimisi plain ri apa ponu. Rapu Jawa di rongah somu onu minggu ke pasar tebedu. Ponu mawah nok tengah onu. Ponu tembus ke pasar bau. Kopok boru kopok doh ombu jawin bidu bonyis dan keramu. Nok pasar bau bidapod muu kirin muu milih buarimu. Okey, jadi dengan dia tu semoga dia tadi dengan tu seterus pagi tu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, DJ.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Masih ada telefon tempat kita ya.
1: Dari Patut, dari Virus.
0: Okey, sino Rebecca. Dang Pimono. Dang Pimono di ke Patujuk tu.
1: Iya lah. Dari Patut tu pakai aku coba main tebak hati-hati nah. Pakai bahasa arah dari harap bahasa betul bagus ke? Ayo arah tak mau pernah atur kan?
0: Iya. Jatuh ngaji teh.
1: Iya ngaji naga. Sama pagi sama petugas DJ. Walaupun suara aku agak gede, kita tetap sehat lah. Batun kuti kira itu kenang lagi kena mengenai ada sia-sia lah, cuma spontan ya aku pikir itu ya.
0: Iya.
1: Muka cuma pagi pon mohon ke bau ponu mohon. Adik ke bau masa nggak kopi. Mau 45 nuti ku on. Cuma di awni abah DJ dan konti.
0: Oke mantap.
1: Aja pas nanti DJ. Aku ya nangin salam dapatnya mana?
0: Iya, nggak salah dengan.
1: Terima kasih DJ. Salam ti. Mau main dengan lagu ini film yang cinta ti lo.
0: Mau.
1: Ano anak buah ke tu minat lagu nana?
0: Iya.
1: Iya, mesti ngaji radio di.
0: Mau idol yang mana dengan cerita?
1: Idol dia tiap mana entah pergi mau memain tak anak ti ya?
0: Iya.
1: Okay, salam ti menuju ke tu iyo re. Sino Jeki nadona jiket in kau imoganan. Iya mau dok kemut balad wakon lah. Dah asyasi dengan jit radio kepada kini ke asyasi potongan dengan Wendy. Yang ni asyik lah dikenal aku ngasih ke ipar aku ngasih nomek ke ngaludim muni lah sok-sok dapingan kenal aku dan aku potongan ti terus ke ipar aku ngasih nopul lokomot baramadi aku dibokon dek aku rasau ni rasau duo walaupun aku dek sabot adon ingan pakai natong kebarengan ni aku memang sentasa natong lah sejak dek aku selalu telepon dan radio jarang-jarang dia aku ngaji radio dari poyaknya dia ini no DJ ya.
0: Iya.
1: Ya lagi pun menjaga sukun ke tiya dari yang ngaji radio atau bak kodang kereta ke lancar ke ngaji radio.
0: Oh, dari ngaji radio?
1: Dari ada di situ nih. Oh. Tiwas nang nenek bising ini. Ya, ada mupu atau punya. Kumamu nama, kumamu ngarah, kumamu apa nih?
0: Iya.
1: Kadang-kadang ku nak earphone ni dek wajib tu ni kau wajib so ni lah so telefon.
0: Iya.
1: Iya salam sih dek ku komut balas dengan dek bokon kada fan club dek Oman u kada ngan Wandolin dek Serian ngan anak angkat ku di dia Jun. Atau komut anak angkat ke Angelin dan Paul ke dek pandai bertugas kada menuti dek.
0: Tidak ikut kalian nanti ya mungkin off kalian.
1: Nah, anak dek kada kediat nak dek ukua. Iya ngaji pada dia itu. Dokumut dengan kode kode dengan senok sama boy kalau tahu dengan senok sama Agustin ya. Panimoy dek kau sini pinang. Senok ni no jago gabriel gadis. Dek kau dapat sebut atau nak nak membuat awi dek dek sebut ni no membuat program dunia.
0: Iya.
1: Sudah. DJ, thank you ingat mau main lagu Sok Tom Dimis di lagu Dayung Penyayang ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, lagi lagu so hantas ke lagu goyang mau dek mau cukup in popular no masal kok ih. Alu bisa pul dengan tua mau fokadun mana?
0: Hantas ogi tapi dah kali aku pagi teh doi lah.
1: Oh iya main. Dah hari bagi pagi waktu nih mau main lah lagu goyang ina donan.
0: Goyang iya.
1: Iya harap ngampu ke pagi ngaji radio pagi ti biar mam keti sudah menolak sehat selalu masih jalan aku DJ.
0: Okay
1: DJ thank you assalamualaikum salah.
0: Okay ya terima kasih kepada Sinta Rebecca lagi telefon ke konti pagi ini. Okay jadi aku dah basah dia pantun di Veronica Set yang nangga cawan DJ ini yo cawan ke pari nudo Veronica Set. Okay jadi iti ini pantun di so yo. Mokatsan penuh katoya, katoya mit buat nanas. Anu ya moh tengah anu tia, jak mai oto berapoi naik kudus ponas. Terima kasih untuk Verena Kaset. Okey, ni tanggungan pantun. Dan ngoje teragu sodang-sodang si Cha ini. Okey, jadi pantun seterusnya. You know, so... Clifton Cliff. Mai kerja doh main-main. Mai an main di main bor. Kalah dan menang adat bermain. Kalau bor merot, tak nanggol. Betul ke wak eh, memang asa bol mulut dan tiang gol, memang tenang gol tu main. Okey, jadi ni lagi pantun di so Lela Saweh. Ayo ti jarang-jarang leh timbul mulan leh timbul. Yenang ku pait pantun ti saatnya di berutang. Yenang lihat leh bayar tang itu. Iti pun kira pantun di ogi roti leh tina. Jatuh sama ngojit. Nakit ponu masuk botang. Paguh kopok di jadi arang. Susah botulnya tuntut tang mokatnya ngijak nya biborang mokatnya ngijak adopnya biporang in roti ya tagal miti tang nyunjung miti pun ada porang pun jadi KI sungguh pun nyandoh di berutang di adopnya dabai. Kita dikira supaya dua mahu minit lagi untuk dah ngeprogram live aja atau pipantun apa gitu. Lalu ke support saya beringan nanti rana telefon ke Conti ya. Okay, jadi supaya aku terus dengan pantun aku dia balas dia pantun di so semua kelinas ya. Dua pantun kedua aku ti dengan aku balas pantun Sino Denny. Okay, jadi pantun semua kasih ti aku balas pantun semua kelinas. Sungi tu buas punuk dak tupai, kopog opap di tongon bay. Bungki doh toin pirai, aku kodok sup bisa pul sorai. Okay, jadi kali ti Sino Denny, asa harap Sino Denny arugi ngejit radio pagi ti. Sino Brady de boli abu oni oni pondai rabut kadang. Sino Denny odi tuk poku ponu ponu ros wedang lubang. Okay, jadi aku pergi foto apa seterusnya pagi ini. Living next door to Alice. Jangan lupa FM dulu ya, gerak bersama.

segmen Yengan Diaren Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunando KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

teman nak nyuak program live jatuh pi pantun tapi gitu. Terima kasih Bapak Bogo nuduh sumringan di bersama doku pi pantun pagi anu dua itu. Menoga sumringan di agi telefon ke konti ti ayo. Lebih sumringan di minat pantun sungguh pun yang nangat doi pernah pi pantun. Pak terima kasih setiap minggu setiap agi dia ngojit seran radio program live jatuh pi pantun. Sebab memang suku peminat suku penyokong program itu. Terima kasih nuduh sumringan. Jadi ingat kau lekak program live jatuh pi pantun pagi itu. Di tengah pantun di soku. Tongon siswa di Puun Boyu Tugu Ayuh Puun Nesau. Terima kasih Ayuh Ayuh Minggu Bau atau Bipantun Bau. Jadi info seterusnya di Repkosino do Sabringan yana kontingen Sarawak amo nuyo duo puru taruh penolong ketua kontingen ACDM saat ngatur tahun 7 bahasa sukan saat sukan Malaysia Sukma 2022 mendaki adian memerut ke fasa nyuang kena di game sebut ada ketua kontingen ACDM dijadi gapit menteri belia sukan dua pimasang usahawan Datuk Gerard Renta Pejabu nang raka itih ngan nguat lagi penyelarasan dan kodijen ketika itih para pegawai moh ngin penumpu nudu senar atlet baya supaya bala dimuti di tahap prestasi di kasut na paguh sebayuh bala di ke negeri Selangor laki kodijen Sarawak adin ya no kira-kira pri 156 atlet di suap bertanding dan taruh peluju bahasa sukan ngelibat 460 moih acara jadi adin memurut ke fasa terakhir.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi ke beus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu sedang-sedang si ca pakai sungguh mana biar pun anak sedang-sedang le atau bi pantun sana pagi itu pakai rogi ke nya ana di pai ta pantun pagi itu ya no pakai aku basah si ja pantun dia pakai tolu te ja ke yo hampa te ja ke miti lagu cita hampa so kumpulan di loit ya. Okey, jadi tih pantun di so samanya ini jangan ada pesok samanya okey dua tangan pantun ke ja sama ngoji te nyukup ikian dapat anak dia di kujua di kedebisina otin kuraan empat wakiti ya muumoh jadi sinonya padun kedua nyukup ikian sokop ku keribuang panan pisis pakai paman tomo makin mu senyum makin ku ngiduang boos ngarom muub gasaku primo itne. Okay, terima kasih Nudu nyati di nang pantun sok samanya Aida, terima kasih sebab sungguh pun mau di ruang masa topi pantun memang ya support gaya mungkin ya sok jai subari nyusun pantun kini. Okay, terima kasih muna rogi pantun nyikot dia minggu bau dapat peluang lagi ya. Okay, tadi atau terus berhibur dah ragu pinggir bortak seterus sepagi teh rindu Richard Wonder.

Dogo kesok, ankah dog layat musik, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik, wankah hospital. Raka begaut adi tak temit, dapat nyeramat asing.

Ya, di nyam eh to menokan jua ngan segmen ni yang ngan diaren to sa nan dua hiti ya 20 ni nombor jua sawa 2026. Okey, jadi rapat hiti tau dar pada bi borang jeta program dipakai bangan sina kayan di beberapa radio seso Miri FM. Okey, jadi program dipakai bang sina beruyuh dapat tong jeta pari pukor nu mengumiti dengan segmen ngancang pete bersama lagi dua pingaruna ke di bertugas aku juga berbogot terima kasih nudu suap berapa kuji to YFM doyo. Robi saya sampai ngana di sojai geng ngajit siaran radio gi suwa bi pantun do aku pagi ti gi jadi nak tau berapa ba ude segmen 2 handu di bakon aku di jejes ngucap selamat pagi 2 bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dahin tam anak lang itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam Matthew G Yorob telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan men kucing nis marahan

Okay, hello hello sungai dan lah usah pesu ke mani tamlim hui nama kalau bakai bakai lah tak kelang hire do kaya mir FM belu adau ani anu dengar kalau belu adau ni bakai bakai angin alim kalau sayu mage dan hui nak kalau hipu nak kena alang melu jadi mani tam alang kurang noja kani kena pelahu mengkelo alang kira mirak alaram anyikan ajak ni ha mengkelo hadau aku mana taban dan lahu mengkelo hadau te pelesa ageh kelo ti ke manita mlim lahu dan ni ha na 20 ji do bulan tusu do man 2026 dan lahu dan ni ha tiga te adau dua jadi mau sayu ngelara do dua manita mlim hui na mengkelo alam te kelengi redo kaya miri FM beluadau ani dan lahu ngedau ni penjedahi ke DJ Baun hari do kaya Mir FM ngejeloh program tamalanguna loy hati program ngelara ngeluan dahin hapan manita melenteha kucing seria nelunduk bau mengkeloh hadau kelengira do kaya Mir FM pakai frekuensi FM jiku suna mpunji dan lahu FM jiku sunji puen tusu nampak lahu manita melenteha halam dalen nampak lahu hawang dalen jaka ani keladang kelengira do kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu menengkelo alang hipu na Facebook mengkelo hadau ne pejidahik ngejelo live page radio kayan dahin lagu alang buka lasan taman adi aku pahapani tamlim tekelenghi aji lagu ala kena nini ubit ihati long bawang nuan jadi menonin aku

0: Bintang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

Aku DJ Baun, penjedahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nana je lagu ala kanana joli jangan ni hati Bella. Ana Bella tu lagu Negeri Itam pula 20 minit tepuku 62 berluadau. Okey, selebau di lahu senglarah dahi lahu asai pesu ke menit tamlim. Huina mengkelo bake-bake letik kelengi redo kaya mirip FM. Ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tina ku nama o ke selebau mana Jekila Sisilia Lulau di lahu Andy, Angie, Andy, Avin Unai Majai Usu ngejelo live page Redo Kayan. Okey, tini bakit tam Sisilia Lulau kena tini hama Majai Usu pisma ku tini ya. Dehina tini bakit tam Donald Jau Tugang Sayu Beladau DJ pasang lagu dandut kena tini mauk Sayu Beladau manikal ho Donald. Dahin lah ho mani tamlim mangkelo amai inai napalah ho mangkelo poke api doh halang teh hamin ajakan ni kan napalah ho ampayan kelo sentela nak kelo uli sekolah mangkelo hadau nginang apui kelo ha umavo bahi kelo hadau teh maram apui kelo ti. Okay, dah lah ho tine kusangkusi ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megat teh 20G da bulan tusu duman 2026. Okay, tine pukul 22 junang itam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanai tam teh payang jaki teh kelengi dengah mampak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mat ohanan hanai tam peji alam segmen dahok tama doa ni minat teh balai mengkelola jam erti dahok doa ni tina aku umat teh ha pesa do kayan terdahok tanpa kalai doa ni i hati tengau tina angin nak ledang amatai aji dua kata kloti ngejelas segmen dahok tam doa ni jasi kudang basa na alam pukun aji 25 minit ngedau na'a. Okey, wahana pukul naji junang itang pejapaji dalam segmen dahok petangan nurepah terbara pukul naji 45 pukul ji 45 minit hanya naik tanpa ji alam segmen dengar keliah pukul 2 lebih hanya tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanya tanpa ji alam alung doni alam sejarah dahi menohanan hanya kusengkusi dengar menhawang dalih menitam lim dan lahu tepat tak pukul na telur lebih na kalau pejapaji alam program PDK peji dahi na keluar. Okey, nunana hano program ngelarah ngeluan dahin hapan dalam atama pukul 62 berluadau atam pukul na telok lewi ngena lim dan pano pahapan di lahu dan mauk info men itam lim. Jadi kerana aku sengenap geritam tekleng hiji lagu ala kena rosa na urai ihati anak Uma Aru dahin men onan ah hana kusengkusi kelundau mendalitam Sarawak alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
3: Okey, bila korek man adih, artinya kusengkusi kelundau modaletam Sarawak, darah telok daun unaring, empat nitam pojok peji, alam segmen, ngelarah jaki. Okey, dani hati 20 ji, dua bulan atusu, doman 2026, hati gate do dua, tino jih madi, hadaletam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak samarahan, betong mukah kapit, bintulu, miri dahin hak limbang, tagak nurepa megang, hak kucing, serian, seri aman, sarikai, dahin hak sibu. Jadi pedah levi, dalih tam Sarawak, bahui belarik hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang. Dahin pedah malam, musan hak kuri-kuri ngavan, hati hak seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang, dahin tagak nurepah megang, hak kucing, serian, dahin samarahan. Kete 22 da bulan tusu, hati gate dau telok, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik, dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Kete 20 telok da bulan tusu, hati gate dopa, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik, dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kena nana kelundau mendaleh tam Sarawak darat telo dau jadi aku ngina mengkelau bake-bake halang tek pejidahik ngejelo live HP Shadow Kayan perlahan mengkelot tek lenghi Shadow Kayan beluar dau ani mengkelot hadau kusi kialundau mandaleh tam Sarawak mana tatah ngavan kloti jasi jasi kudang nirana mandalok bake-bake tam ti lahu ya. Kedahin lahu kerana aku sengkerita perlahan pejuah peji alam segmen ngelarah jaki. Like.

0: step technical yang dikendaki hari ini.
1: Nuna nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Antikop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Ateng pukul 6 lebih Ha rtmblik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita
1: Kena naji lagu ala kena Mika Emilang Hati anak kula Terus lagu negeri hitam Pala 40 jimini Terpukul 62 Ngedau Kedah lah hot ini TG info Mani tamlim Hui naman kelalan Teh habin tulu Jadi teh kuri-kuri Alan habin tulu Andah ke pajaki Teh 20 telok Dua bulan tusuan ni Jada mauk Alan mendahat na perarakan Festival Layang-layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 Jadi lembaga ke Majuan Bintulu BDA Bara Tino Alan Alang dah hakep anan Mata mampukun Tusu Jihma Atau pukun Pitan Jihma Melavin Jalan Kepel Jalan Abang Galau Jalan Lau Gekson Dan lahu Jalan Sultan Iskandar Jadi menita malang hagen Apakai lananan Pahitan pahitu kejapaan Repah jangatun anak lo Nyepangan Dan lahu pakai alan hakbe Jarun dahana perarakan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 Mata mampukun Tusu Jihma Atau pukun Pitana Jihma Dan lahu makalah hadau Angio Papan Tada Dan lahu ada hobara alanai men petugas alang te hak tatah ngavan anan kanan hati aji info amanita malang te habin tulu tino alan anda hak kep Pat budahin BIKF 2026 tek 20 telok de bulan tusu ani. Kedai lahu jangul an aku sampai pehituk mani tamli mangkelo hadau mate kata kelo ngejelas segmen ada hok tamadoni hati tengau jasi kudang basa kata kelo ti alam puku naji 25 minit ngedau naa.
2: Sarawak Forestry Corporation Pihtuk Kelunan Bangu Tek Joh Tusah Bayak Patap Atah Hungi Bawang Dahin Bahit Bangun Asun Mesai Nurepah Ngejala Tegu Dohiram Asun Jelang Halah Bayak Asun Kelok Di Kakak Dap Pakai Naharuk Alang Tagang Sayu Labat Batung Tap Kelok Dang Muat Turun Aplikasi Sarawak Rock Watch Kelok Sengjam Atah Awan Bayak Nyemo Kelok Lahu Sengjam Tips Keselamatan 3M Dan Ta Dah Buka Pala SFC Aki Tulung Labat Dahin Meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lang HP yang
0: mau. Nak nyon tu kan? Nyon. Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak jenak nyon.
1: Birak na bantai.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanti.
1: Anak empat tubuh, tubuh ngeliat
0: kelihatan nak nak nyon
1: dia payah untuk tuli huma tunggu dah dah punya tu
0: jangan tuli huma mesti tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Tuhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok jisayak 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok jisayak 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Alam atih dena pejidahin di Jebaun. Kenana hadua lagu ngaban pahapan hitam lim ngadoni hati bayak baaya dahina ajil lagu hati dup-dup alam usuk. Okey, dan lahu tina kusang basa dahun bake-bake tam lanai komen hat live hape syaredo kaya nanti ni bake tam kalip imang-imang sayu daunnya hayah ngelidam meran dahin belarek dani kena tini sukenap menikak kalip ala ukusi aju lundau menatatah ngawam. Dan lahut ini baketam Iba Vincent selamat tengah hari DJ kulat ini mau kasayu abla do menikah lahut Iba Vincent. Akan manitam lim mejah ngulaan aku sampai itu ka manitam lim mengkeluh hadau mate kata klo ngejelo segmen ada hota madoni ihati tengau jasi kudang basana alam pukun j 25 minit ngedau naa. Dan lahut ampanitam sentai kelengi dengah lenemen angkasa puri Kuala Lumpur ala puku najinga daun a tetelo kelengi jilagu ala kena Vita Alvia ihati kopi dan dut.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Ini radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Oma o ka sengarah menitam lim kerni telah pejoh peji alam segmen dahok ta medo ani. Jadi nungka dahok ta medo ani, tina ku umetai HP syedo kaya na tina dahok ta pekalai do ani hati tengau. Tina dahun norepah dahun tuanai hati well and healthy. Norepah better ngejeloh program, ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empan aku basa kata lana membakeh ta mati aku nak mauk sayu lebau dilahu sengedau mendalau bakeh-bakeh ta malam unai majai usu wina mendobling ke baja Andy NG Andy Flossy TJ KSB saya lebau menuhan saging John ngau ni lahu bakih ta makitan uban. Okey, tina ku umatai aji kata kui ihati u tengau na iha dani dahin krenih tetulih nang kata alanai man bakih tam ihati John ngau kena tini u tengau sayunah amai lebui dih laram ha daure dipa ken inai duyu kena tini. Dahin lahun dia telah nak kata lana makita nuban sengedau DJ tengau kajau ju dau dani dua telok dau alang di ngelunu paan matan dau hak husun ni kena tini sekena man ku ajon ngo dia lahu kita nuban lalu umetai kata ku ngejelos segmen dah hok tama dau ani. Ok tini bakit ta Maxi Maru GI ni nak seng metai kata tengau anilaan lo marung dau tua kah kurik kena tini. Ha tini aku seng basa awing yo kamu sekayan tam tini letih aku tini ya. Ok tengau tini dah metai kurik-kurik kata na tini tino kata lo nguna lo kalau tengau nunika ane. Ha lubun dua u tengau na iha dani lubun telok sayu i mekat kerang jadahum tengau kira nundi kira jasiha meso meso kenungkan tadi kaha tiap tanggak ketika jasiha sayu aduan anana alang erti kata alang ketelok anidi sayu i mekat kerang mekak kereng jadahum tengau. Kan anak telok kata alang teh hak kamustam alang teh hak konti kayan ni. Kan jadi manitam lim huwi nama keluar bake-bake alang empai matai kata kelotin rupalah huwi keluar ngenap matai kata kelotilaan keluar tani titua jasi kudang basana menuh ani. Kan anak segmen dahok tama doa ni nuka dahok tama jima makelah dah pejo-peji akeleng hiredo kamir FM matah mapuku 62 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkritam, tak kelenghi jilago ala kena Daniel Bampai hati langkuma aku sawi.

Kanana ji lagu ala kena Dennis lenjaui hati urip hudik tera lagu negeri itam pala 30 minit puku naji ngedau. Jadi empan itam pojopa ji alam segmen dahok petangan nure patabara. Hati di teji info aku si menitam lim tino UTC miri endak ke pet gudahin ngedau Sarawak. T22 do bulan tusu nure paji mai hati ga tedo telo. Dan lahu UTC miri endak buka ngeluak T20 telo do bulan tusu do mana 2026 mi hati gate dopat. Jadi aman kelo poke puido amai inai alang te urusan te 22 do bulan tusu ani di awi hadang mantusa kelo te hayuti simiri awi nyuti simiri anda hakap juma de laho anda buka ngeluak te 23 do bulan tusu. Okay, nana ji info aman itam lim dan laho kerana aku senegeri itam pralo pejoh peji te keleng heji lagu ala kenan Dayak Kayan Kalimantan i hati nyulai kenap sayu dahin menuanan hanitam pojo peji alam segmen dahop petangan nurepah tebara.

0: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun keminan ha kentak man anak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Ke anak tan. Abin anak tan ni anah ji harapan. Itong tam metih lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima. Tugu tak kumuku. Tugu tak berjaya. Lang kelima na. Menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na. Nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah adui kreatif, denda. Abis sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira habin, upad hak tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nutid hau jak menah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah nanya.

Meron pa rin duan, manyaw yung asap laga. Di ko kalo tsoko yung kalo anak ko yung baya-bayaan yung ako yung patangan na yung kalo. Di ko kalo sekolah, sing kalo nakabarang-barang adat kalo, patangan na kalo sekolah, lurik bal kalo barang. Ano na daw mo kalo. Okay, siya ko dahil kalo yung ako yung ko haman duan, di ko haman sa nabara kalo. Kalo sendiri kajam, perbanak daw ko ni. Ako yung abun kalo sa barang adat kalo, lurik ko. Do baya durip kalau kere kalau tangan lahing genap kalau di sekolah kalau kejahaman murip baya tiga kalau puara murip kalau kalau sang puara genap kalau di sekolah kalau nureh rutih tak silun apakah kalau saya kalau nanunan sangkayat nak kalau barang kenang murip kalau kalau di sekolah tiga kalau alam maru tengayat nak kalau murip hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nanare hok kalau kalau di sekolah tegur ya. Jika lagi rumah yang kalau uli pala hitam sama yang kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umah tu telo dalih telo abnak dan lagi nanti tak sel dalih telo lah telo inang dah bayar bayar teh nana dah kalau ke sini kalau abis dah kuja ku manuan ya pokok manuara kalau kalau sirik ya pelbana dah hok ni dan nana dah kalau

0: Serep tuk buadian
1: legagang
0: metegung
1: ujung patah.
0: Oh lingkel anak-anak kaya asanya radung tangan naskula.
2: Oke nana, aji lagu ala kenal lena la ingi hati hitam nyam ya. Dahin lahu tini aku sembasa dahun bakih hitam Aspian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Ngedau dahin na ceria paan. Dahin lahu angin ahlim melu ngedau ni sekena pa DJ dahin Sayu bertugas. Oke sekena manika Aspian alang ala hawa ni na pejidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu empan hitam apa joh teh kelenghi aji lagu ala kena Steve Balang ni hati dau ani. Atini aku sangkusi teji info laan ni hati tejo kepen dermada ha. Sendahana teh 22 da bulan tusu 2026 ni hati ga teh do telok norepah jima mato mempukul nepi tanah jima ha Bolivet Shopping Mall. Hati-hati ke telok ani. Jadi men kelok ala ngenap teh dermada ha kelok jima mengkeluh hadau tepala Bolivet Shopping Mall. Hati-hati ke teloh mata mempukul na pita najih ma. Okey na najih info aman itam lim.

Okey dengar akli alam unaloh lene memiri tino sukan luba berbasikal Kuala Baram KBCR 5.0 nusihat tua luba besikan bila hoji ngawan jadam kira pelayang Amiri Hanaji ngawan dah na hadui pano piwai alam sukan delahu dang petula Sarawak te pala peringkat antarabangsa. Jadi Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato Sebastian Ting Bara Nunan. Alam dahuna, tinolang basa dahuna, hati Dato Bandar Miri, Adami alam sidang media dahlam di. Ya bara tino KBCR kreni masuk TEDC alam kelima. Dan lahu dama uktuk alang sayu menek sektor pelancongan, ekonomi tempatan dan lahu pembangunan komuniti. Jadi batang dahok KBCR 5.0 ihati berkayuh menerusi alam semula jadi. Sendana TG dahina dua de bulan saya ani. Dan lahu te dua acara lendahna ihati alang unalo ujian masa berpasukan. Su 20 km dan dalam kedua lumba jalan raya beramai-ramai su jatuh saya kilometer. Okey nanti dengar alang naik menemiri. Okey dengar klik alang kedua lenai menemarudi 32 finalis sentai pehile aran Ratu Regata Baram 2026. Petgudahin Regata Baram 2026 alang sendakna hak waterfront marudi tedo 5 dahin daunam ani. Jadi pertandinganan ihana tehang acara alam mapeng adaha empayan acara kemuncak na ihati malam kemuncak te daunam. Jadi kena bangu anakai japiah-piah tenepak Regata Baram 2026 dan lahu dah mau kesukung men finalis. Dahina dengar hakli alam beloh lenai melandan tino bekas penyerang dahin pengurus England ihati Kevin Keegan kira UMT tegumuna 75 duman. Keegan sampai ini kira jadi tokoh alang anda hak Thai Nesit ihati jadi pemain dahin pengurus Newcastle United kira anda naban tapi tiha cancer tahap alang keempat. Jadi halahu pemenang anugerah Ballon d'Or 2 hangun. Okey nanti dengar alanai man London. Okey manitam lim manana kuri-kuri dengar keliah dan kusi manitam lim. Ngejelo program ngelarang ngeluan dahin hapan. Lelahu dengar keliah dan hitam kelengi tek jaka alampiah ngedawa jima.

0: Pangalarah Jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi anhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngawantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
2: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanlah Beji Dahin Radio Tam.
1: Okay, masalavi dan laho mao ka sa yung laraman itam lim jadi maditam utay kelang hiji lagu Hindustan ni laho krena ko sa negeri itam lalo pa jo paji alam segmen adat asentam tino ako sa negeri itam te kelang hi atak na aring klasing ala kenang puido unyang apa din laho jidak asape palalaw
2: na na hadam menterak ko tihlan malah Tuhan ala tulang mantek kang make anak
3: kembeng
2: Tuhan ala jat ye tulang

0: Tuhani huda wa nafa hawa jada wa amuri
1: amin
0: doa nakalu.

Okay, mau selebih dari lah rumah o ke senglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenal Olivia Peter eh hati lengkuma nyupe geri tada. Okay, tengok lagu anang geri tam pala pukul 2:20 minit lebih ani. Dari lahut ini aku nak mau selebau mendalam bakit-bakit tam malam unai maja usu ngejur live page redoh kayan. Sayu lebau dahin selebih man keling temawai MJ Miguel Majo, Payak Ding, Runi Anyik Kalang selebih man EBB Iba Vincent, Dolly Tawan selebih man Samuel Lahang napalahu man dalob bakit-bakit tam alang tekleng hiredo kaya Miri FM lebi ani. Okay, dahil lahut ini teji info laan seakusi manitam lim. Okay, ni tejo Festa Senarobik Bara Meregata 2026. Senhana te 26 da bulan tusu hati ga te da minggu.

Jima ha marudi waterfront. Jadi tini te kuri-kuri kategori kena tini ya. Jadi aman kelo alangan apa ngioke aman kelo ada te 26 bulan tusu ani te nak lepas jiden hana festa senarobik bara regata ha marudi waterfront te 26 bulan tusu mato mampu kuna majuna ngajima kanan di info amani tamlim malavia ni den kerana aku senegeri itam te kelengi je lagu ala kenan Alex Lihan ya telengku ma amam una.

0: Tang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Katnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Oh

0: 15 tengah hari
1: lah. Oh, Ibu boleh pak bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Ha? Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam pak Kelenghi. Dahul halam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okey, kalian terpajar paji alam segmen dengan menhawang dale. Jadi dengan lenguna loh lenai mana Jakarta, jila ong alam matai dehin te dua ong laan paan pade menuji hamin kira te puva, tapi te jige sidatana kira ngetup hak Medan Polonia, Medan Sumatera Utara te levi dau satu di. Jadi pejabat pasukan mencari dahin menyelamat SAR Medan dahin agensi alang berkaitan kerani kira mana operasi pebeh hati ilo dua laung alang paan pade. Jadi pasukan penyelamat lalu tepala tatah ngawan anan dahin geri ubung Urban Search and Rescue USAR jadang tulung dalo na operasi ilo daha alang kalan te uma alang apuva anan. Dahin kena tini te aji laung anda pesuk matai aji madi dahin te dua laung laan paen kalan ha ida uma alang puva. Okey, nanti dengar alane mana Jakarta. Dengan alang beloh lenema Moskow tino hui jiatu 70,000 kuna nebangu alang tabin tabit alepa han negeri Assam timur laut India. Jadi ngau leputanan tino bahagian timur negrianan alang mangat tabin dahena lima hungai kerani tetakat alang bahaya jarun ajihma dau satu di. Jadi ngawan melok dahak lahu kira tasa nepalahu ngawan dahak na hadui anuvo pelahu kira tagung kahum lugi. Jadi Ketua Menteri Assam Mihati Himanta Biswa Sarmabara tino pelita negeri akai seladu tanah dahin seladu di India jadang kira nak hadui masa dan selamat awi tetuk alang amlunok sayu jadi. Okey, nanti dengar alenai mana Moskow. Okey, menitam lim menanah kuri-kuri dengar menhawan dalih dokusi menitam lim lelahu dengar menhawan dalih dengitam kelenghi te jaka alempiah lebih jima.

0: tuk lim kapah bong tini nih nak pekat tes ka.
1: Ba. Urak nun imelek nan.
0: Jan ka urak nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat nyat nyat. Ini nerim. Inang imbe kana mang melak be kana nalam baku nanan. Si ka takut kelunan sang tem metat na menika ya.
0: Sayuka, jinu nak tambah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah nih tam lawat hino tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana tuk kalang antam nginang kerai ni dah menuanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kerai ni dalam dalai-dalai ya.
4: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing ni semarahan.

Okay, masalabi din lahat maok. Sunglara manitam lim, menjadi manitam utay kelang hiji lagu alak ng bahala na tigang ihati apalipang. Okay, ito lagu ng Greta per 50 minit, puku na 2 lebih. Okay, tini baketam kita nuban, kena tini lesah na kenap kui. Angin nang dah main bun, dalam Spanyol alang lakin keliah. Selebih mengkeluh konti di Jebaun, ngerem pak andau kreni ha umapra. Okay, sekundang menikah kita, nalang aku si ajulundo man umapra jaka ani. Okay, menitam lima kira melakte apita minitolaan, empat pukul na telur lebih, tenuk pukul na telur naik tamseng peji alam program PDK peji adahin kelo alam mato ma pukul na telur lebih atang pukul nam na a. Lalu, tini aku berasa kuna menitam lima, melantai peji dahi ke darah telur jaman ini. Dahin lahu menitam, melantai kucing, serian lundu bau, mengkeluh hadau, puja peji kelenghi redo kamiri FM, atang pukul nam lebih, ngajelo segmen peji adahe nakelo. Jadi lagu ngapa apa ni tamlim lebih ani aku senggeritam teklenghi je lagu alak nalungan wan ni hatalo kuma mahakna Yesus. Okay, selebih dah lau sayang lara men itamlim.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Aneha Radio, Kayanya.

Mariki mo sa lebih sang larah mitam lima lang tek lang hiri do kayan Mir FM Jakani huna lah kaya barasa kenaman DJ Baud nalang upah panitam atau man pukun 22 blok daw di hatang pukun telok lebih ni ihati ngejela segmen ngelarah ngeluan dahin hapan aman telok alang tek peji dahin nak lahum aku sekena payak mana akulok lim avin pak antangan peji sukung radio kayan meninok tapah tatah ngapan tam tek ya. Kerani tak alam segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivando ni, 20G di bulan tusu duman 2026. Magak tak dah dua ya, saya ngelarah lebih dah dua, nun dengah kelok bake-bake. Alang tak Facebook, dan peji kusi dengah, peji dahin ngejeloh live Facebook, hak page Radio Kayan. Dan lahu kelok dah ngabaran, nun tu gaya lundau hangapan kelok jaka ni, tak kaya usahan ka, ngelemat ka, ngelidam dau ka. Kalau nanti hak pasun mirih ini ngelidam-ngelidam jam do lebih ni ya nunuk tok hang ngapan klo we namen klo alang teh hak meludi jaka ni usedia ala tang hakai alang sang nena pa regata baram 2026 ni nunengah klo alang teh meludi ya sedia na barang-barang teh alam lepo alang sangan klo juan lah ya aku pesaya ka hom menhang telo kelunan hudi kuin na teh hang telo kayan lah alang teh buka ngapan telo ngapan telo bejuan barang hadusu telok ka bi alam hanu tiket menghadau te joh ageh kelok lo ya te alam hadu telok sedia barang telok ti amang lao-lao sukuna telok alam batung alang mageh jarun alamai ni na ati halang sayulan ya jasi telo paan maget paan melu ngeluan peji dahin dah hakai alang sangnai atang jima norepah te daw alang habeh lo. Aiki mitam lima pentam pejoh peji ta alam program tam aku sempapan telok te ji lagu alang kenan rasena urai lagu alang kuma livang te ika mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
2: Okey, Radio Kayan, Ngebji Ita. Minok tu apa ngapan telah tak jakan ni, telah langtik ha umaru, ha telang usan hudik, ha tubau, ha asap belagan, daripa mentelok langtik ha alam ting lah ho, alam pasenaya, pihak mentelok alang teh Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, hak kucing ka, hak daleh Melaya ka, norepa ha Sabah Labuan lah ho, ha wang daleh, ha ji tu alasan ngapan mentelok. Kato dengah, kato nunaran tadi, agak lundau lah ho, mengejeloh Facebook Live, ha page Radio Kayan ya, barang menaku itinan, jasa ku petira dengah lang angkelo, barati menitam lima lentek lenghi radio lebih ani. Ya wilang kurik menadi, ano program tam tino pukun telok junang na ai tam pejah-peji ta alam program surat dengah menuanan ke pukun telok 45 minit peji ta alam long do ane alam sejarah pukun 4 lebih ngelarah jaki kelenghi dohun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 40 minit ada nih da dua peji ta alam program age. Pukul 4 junang, kelengi dengan lebih yang akan pahamau man Radio Kayan Miri FM. Pukul 4.45 minit, aku sengbara dengah manhawang daleh, norepa dengah suntana. Pukul 5 lebih, ita malang teh Miri. Alang dang kelengi Radio Kayan, ngejeloh frekuensi FM, P65.2 sudahin, P60.0. Nuna pelahu menita malang teh kelengi Radio Kayan, ngejeloh channel Tusuji Kusung. Hak My TV, nyitam peja-peji, dahin tali dia kenyah, teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang kelengi radio kayan ngejeloh RTM klik. Dan apalahu ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Menita malang teh kucing, Samarhan, Serian, Lunduk, Bau, Sri Aman dan Sematan. Dan alang teh kelengi radio ngejeloh Facebook Live hak page Radio Kayan. Pukul 5 na itam kelengi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang peji teh alam dengan sukan, menuh dengan sukan kelengi bis on a dahin program Radio Kayan lasi teh pukul 6 lebih matoh man pukul 6 pejoh peji dahin dalo YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing. Dan nana no program tam anginah limna dang anpah mau dahin sayu dahin laho dang papan pahlo kenap kelok limbake bake alang paan sukung dahin pilih Radio Kayan jadi ji ngaban telo pahlo papan kenap telo dahin laho ala dengah alang anai man kalau ha RTM Miri. Okay, nona tu gaya lundau hangawan kalau

takan ni bake. Ya tini aku sang barap lalu te joh lun ke adau alang an usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat teluk dau tua dan ni atang dau pana. Ji madih an kio usan ha kuri-kuring avan halam daleh Sarawak lebih ni an kio sang tebahui belare jadi ha kuri-kuring avan ha daleh hudik malam naa an kio sang usan ha kuri-kuring avan ha daleh hudik. Onan jima 22 de bulan tusu jima-jima an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Dapat 23 de bulan tusu jima dapat an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Hanah lasu dau jarun telok dau ni ihati tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni an kio sang tek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik putung-putung dau. Nana kio lun dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dau ya. Oke, menghadau bara dengah mengawan kelotinan ngejelo Facebook Live hak page Radio Kayan. Nya okso kena mengkelo alang utek nai peji dahik ngejelo live tini. Angkelo bara nono tu gaya lun dau ngawan kelo hui nak mengkelo alang tek hawang daleh ka. Norepa hawang men daleh Sarawak ni ya. Men kelo alang tek maru lah bara dengah mengawan kelotinan ya. Okey, pejak larah tam ampan aitam peji tak alam program sudah dengar tam lewe ni lagu Ezra Music Sayu Kenap Melu Sayu mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Pagi dengan Halang Unak Laman Sibu, Tinok Teji, kedai Halang Teh ha Jalan Ko Penglong ha Sibu an leput tutung. Teh alam tusah Halang jadi lebih anidi, Tinok dah Halang Barat Tejoh Tukani, ihati men pusat gerakan operasi Bomba Sarawak, ihat bara boleh pihak nak tak terima leput bara Tejoh tusah tutung ani, pukun ji 20 pitan minit lebih anidi. Pesuluh marung tu kan ni dah anggota bomba man balai bomba dan penyelamat Sibu Central. Peji dahin BBP Sungai Merah dan pelahu BBP Sibu Jaya anatan te palangaban tutung ani jam mano adui amara mapu tutung ti. Tino maklumat marung tapi tu sa tutung layang apa nang tutung dahin ahi alang tegak dalam tu sa tutung ani ke nusi lo kapayan dalo ala tegu dengah hanian kalung ya. Okey nanti dengah halang nai man Sibu dengah maring lana ni tu sa tutung alang jadi pukunji 20 pitan minit ngedau kira ngedau ni lebih jelang lebih ni nani di. Okey kepala dengah halang kedua ihati man Kuching, polis Sarawak nyilek 25 kilo dadah nyelema metapetamin an lahu legahna an kio-kio G.25 juta ligit. Barong tu kan ni ke jilake antahan alang umur nak 60 telok duman tak alam jiha dinabau alang ana ha ngaban paking kelita MJC Batu Kawa New Township ha pedawan 25 de bulan tusu alang uharede. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara hadir nabau lang ana kenan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Padawan abin kenan tek dah alang mok maklumat tek joh hadir dah dah lang ana no tek ngawananan iha bara laki ani antahan tegu iha tek tak alam ji kelita ampayan hadir pelesa ana tek kelita anan dahin tegu anan ke polis tek pesuk 25 kilo dadah anya lemak metapetamin. Hadui nyilek dadah ni ana alang belegah G.25 juta ni di. Dahin lahu hipun potensi an pakai awi dah awi hadang juan lim dadah ni ke kio-kio ji atuh 25 ribu laung alang na dadah kenan dadah alang 25 kilo ni. Dahin kes ni di an siasat Nyo Seksyen 30 B Akta Dadah Berbahaya 52. Okey, nanti dengar halang Naiman Kuching. Dengar halang ke telok, ihati man miri, tek telok bayak halang ayana, tek hang 60 telok kaki, udang andahat, takap ha tatah senadin. Yati malam dah lamdi, abin tek dah alang bara, tek pesuk norepa tek nyinang bayak anan hak senadin ya pasukan pemburu norepa dah alang ala bayak ani dikeh alang aran dalo Eric Cat ya bara operasi ni anano nyadi peji dahin Sarawak Forestry Corporation SFC dahin adalo udang takap bayak yati Haji Bawang alang nusi suman Uma Kelunan mano dalok nyinao nyilo ilo bayak te tatah ngawananan kurin dalok pasukan ani ngejeloh dahok baralang antai ha Facebook rasmi dalok dino dalok nengam bayak ani hati jang urang risiko keselamatan te tatah ngawananan dahin lahu perumahan alang jelang beh ngawananan pasukan ani bara operasi te nah nendep ala baya ani norepa ta ke baya ani ana ngio alang anku ma baya ani hatan baya ani ana nau tegu malam alang melawin 22 laung ahli dalam kumpulan ani dahin lahu lim peringkat operasi tike ngio pengjam dalam dahin ngio ngawan no napa lahu uge profesional alang an andalo pakai norepa kira uhaman lan ada lo marung bayak ni pa kena tinan bayak alang dekayak lan ni hati puluh telok kaki Dan kalau nusikah pakai spesimen anak dauk bi operasi ini ke perlu anak no nyoh prosedur operasi standar norepa SOP alang o anak tetap kenan SFC. Nah mina kaum kau menhang telo alang tak nyindang dengan ni ha WhatsApp WhatsApp ya bin tak dah katok katok nak ha kumpulan WhatsApp norepa grup WhatsApp. Ya nuna nah telo dengah alang dauk apa mau menitam ngejeloh program surat dengah tam lebih ini dahin program surat dengah dengan tam kelengi tak jaga alang pihal alang lebih cima. Hak Rido Kayan, Miri FM.
1: Ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting. Ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting.
2: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
3: Oh lah, mestilah si macam kau.
4: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
3: Ai, benar si. Di sini ah.
4: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Kamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
3: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
4: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
3: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
4: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
3: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
4: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
3: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
4: Ya, jumpa anda di sana.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: maalang teha baram dahil balaga paanlah peji dahil radio tam.
1: Okey, paji-paji ngajalah program Radio Kayan Mir FM. Hino tapangawan telok te jakan ni ke, ahui nama telok lang te ujung ala nalun ka. Ino ano klo te ha alvi ane ha ngina hatang den sayu palangawan alang an klo tuju. Hui nak men klo alang panau su ya, te mina te balai alang panau. Man kucing nai pala miri no napa man umaru te ha bintulu ka. Bialam han uti ke. Alawat sayu te ujung ala nalun ninang tanyung telok te mangi la le memang pas lo la le ha we telo am tek lita hala ong telo ti anu sikate anu na telo sang plehai te plehai ya ke anu jam tak ngendap nyinang kat halirin lirin ka bahite apa ko paya ka halirin ti tekap jaki ani nang lita hala ong te am tek lita ke dang ka telo plehai plehai tu halirin alanti jaran telo elo tino tatah apa ko paya alang kahum ya. Oke, tini aku sang bara te jo program regata alang sang matoh te 20 telok de bulan tusu atang 26 de bulan tusu ani na hati ha meludi ya minat ke menhang telo alang agam hadui nore pelaho alang ala bagi te alam keluan-keluan alang ana. Malam 23 de bulan ni hati languna loh nana ni bi aku ngio jima utena halang matoh juan gurek ya juan barang ha meludi ti malam 23 de bulan tusu ni hati dapat te malam separuh akhir bintang baram regata 2026 pukun tusu malam dahin hakaya klonanaya alang anak we nai peji te alam bintang baram regata separuh akhir ini ihati yang berhormat Dato Anyi Ngau ahli parlimen P220 baram. Okey menuhanan ihati jihma 24 de bulan jihma 25 pukul 10 jihma. Ihati flag off power boat race. Ini beluba bot ni anari dina ni dahin alang teknai jakana ni hati yang berhormat Dato Amar Douglas Uga Embas Timbalan Premier Sarawak alang lahu Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru 2 dahin Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Okay, anan jakat jihma lebih nak te petading haruk anda hak nganan kajau are dia menlong nun lim alang tek matan haruk ni narepa halang te peji te alam petading ni na ah ina lang te ni aklo na naya alang ni tegu petading nganan haruk kajau ni ihati yang berhormat Dato Anyi Ngau ahli parlimen P220 baram nina mengkelo alang te maten norepa alang ngio te alam petading nganan haruk ani te ke menhang telo kayan ya bi aku bersaya ka homa menhang telo kayan alang te alam bagi te alam petading petading alang ana petgu baram regata 2026 ni. Okay, malam 25 ihati final bintang baram regata. Alang kelunan ayah ni peji tak alam apang final bintang baram regata ni ihati YB telo yang berhormat Datuk Dennis Ngau adun entusu-tusu telang usan dahin menu petading bintang baram regata ni te prelude ratu baram regata dahin lahu te artis alang anai papan kelunan malam mana lahu haut malam haut program malam nak te lim artis alang anai papan ni tak kelunan bangu nanang ke 25 de bulan jihma te majlis perasmian baram regata 2026 ni jihma do nama ni tino Menteri Alang Nai Hati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Dato Abang Haji Openg Hati Premier Tam Sarawak sendiri Alang Nai apa jadi Majlis Perasmian Baram Regata 2026 Manina. Ya Levina ihati malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata tino malam kebudayaan ani te dahana kenunaran adi nyoh persatuan nanti ke alang pakai kanan adat asen persembahan kebudayaan lahu dahin lahu ratu baram regata hikah ratu baram regata di mana ni telah genap nyindang dari jakan ilha malam do nama ni pukul 6 lebih matoh na. Onan dau minggu 26 da bulan tusu ni hati jih ma dau minggu ate pesta senam robik baram regata kundanaya ante peji dahin kundan bangu jaka ni hati yang berhormat Datuk Gerawat Gala Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Alang Lahu Adun and Tusu Saya Mulu. Anan alang jih mana dahin ngedau nak ke nyak malam nak ihati malam penangguhan dan konsert perpaduan baram regata malam ni kahum artis alang sangnai papan kelunan bangu lahu tino dalo artis alang tek nai papan kelunan bangu malam anan ihati Aika Saiful Kerry Gares Ramles Walter Mawat the crew dahin Pinomal Band ya mahadau nai peji ta alam baram regata 2026 ha meludi ada dahin lahu ala apa yang telok titi pelesak sayu kelita telok dan apa hubung-hubung telok lahu telok pejam pasal meludi siapa ya pasal miri ya ada kayak ha pasal miri ni ke kahum ke kedai anggapan telok tepa belak barang belak hubung-hubung alangan telok perlu ha meludi te tak kah bi kahum kelunan tak kah ya nusi telok awi telok melok hanggapan lalang su jaka regata nu ni ayo kedan tok kelita ah pasal ti sedang pandau dan tenang lah hum bi agina pandau kudak ah dangkah bi hana su tak ya apa yang lekak ti sedia limubung telok alang ngendap an telok geri ti ke pejah-peji kelang hi program ngelarah jaki te alam segmen PDK peji dahin kelok.

Okey, nona-nona lagu Alang Kenan Dom Romeo Dahin Rosiana Orai lagu Alang Kuma Puh Ai Pakisok ya. Geri tam tepala pukul 40 minit lebih. So lebih man kalau bake-bake halang tek maring apa ji dah radio kayan. Kerani tam peji ngejeloh program PDK. Peji dah kalau peji dah kelevan te atang pukul 6 lebih na. Ya betul alang te pablek barang ha alam ngaban pablek barang pe nah mall ka. Nerepeh noi nok tu ya aku ingin nah telopaan lava te jo ba daven daven pe back telok ka telefon telok ka amin hagan lan te balai alang melak telefon ujung taga ngaban ham lok barang ti amin ngena pinang barang ti pa baka te na telefon dan diket te melak te taga nerepa te hang balun-balun ti ya tinana balai bisau tu ai lo telefon alang te melak kan di. Bila menuti awi dangke telefon telok ti an telok lok lembek kan repat te alam sut basung sut seluan telok jahat am te melak nuti ya. Enam pelahu lapa tek jo hadi je ak alang paan paan tek tek telikin tam nasi tak jam hilang na kenap je ak tek tak ti di alam hanuti ke vaksin telok kan nurepan nunun tua alang belegah tek telok ti an telok lok dan sayu wiha amat amat ni ke mangka pakai na petudun tua pakai je ti cukup na ya bahi tek halang kenap metat na tek tak kan dah anak anak telok lahu ke dah anak telok alang daok ya mang ban mate barang-barang katalang belegah te dah ya pa mas Korea nan ke nan ci lahum a maokto kalang am sayu te anak telo bahi te kluna nan lang kuma mat lan a te na mat lang de kaya nan di dogong te anak telo te ngapa nan lang si hok ti anda tat na te anak telo mina na anak telo mava kam tega kenan mat alang an telo tuk ano repa telok te te ha ti nganan anak telok ti nganan lang nga ji na lahu paan telok lawat ya telok mate mas te anak telok ti mang mate ke telang dakaya dakaya bahi te kluna na lang ngana metet na ngana pala anak maniha okey kerana ini aku sang pejoh geritam peji ta alam program tam nyihati program kenan dia ageh dahin program ageh tam lebih ni hitam kelangi marung mayo daha pakai mesin dialisis norepa mayo daha pakai atak menitam lima radio kayaan Miri FM.

0: Pejik Lengi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya lebih menitam lim, aku ibara saya kenap man RTM Miri. Abin huuh mau khawah man kami upis. Age naijah ngunlaan duan tejoh tajuk marong perah belaong rahin dialisis. Mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai atak. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu alam jabatan nefrologi ihati alam unit hemodialisis ha umah perah ayak lopeng. Dahu age langsung akbar adane ihati marungtuk dua gaya rawatan dialisis man keluna nalang utasa age belaong hagana. Tajukna aku ngenap sang bara jangolaan ihati perah belaong dahin dialisis mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai atak. Atak alang maksudku tini ihati atak ubat ataupun PD fluid. Alam bahasa medical na peritoneal dialysis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ingenap pehituk hitam laan te 12 ada bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina jik dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong.

0: ulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadui hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sengkelenghi marung gaya mayau daha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayau daha loh kahanih bi pakai atak. Atak alang an pakai hak nah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses aneh terjadi alam batong pesakit hak lapisan peritoneum alang tek butitam. Lapisan peritoneum aneh berfungsi awi filter alang semula jadi alang dengera mebat asap awi urea mendahatam. CAPD usik perlu pakai mesin dialysis ataupun artificial kidney pia hemodialysis alang akbara menadeh. Doktun sang masuk YouTube arana tengkof kateter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung dau pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ani ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum men tengkof kateter anan deh. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum men tengkof kateter anan. Atau ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anih nah proses mayau daha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan, atau anan perlu an usang. Men ruang peritoneum alang tek habutit tamanan, pakai tengkof ketita anan deh. Atau ubat alang entam usang anih nah alang geri asap urea dahin toksin pebat men batung tam. Proses aneh pesakit sangna putung 4 ke 6 jam nyoh katuk doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD aneh hak nah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadri alam unit CAPD adang sang katuk atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD aneh. Training men pesakit CAPD aneh perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih darah laan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajan marung CAPD aneh mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajan marung gaya na CAPD aneh misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atang pesakit dahin panak dah haman lan. Misi alam CAPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dahak haman lanana. Menuh pesakit dahin panak uhaman jadi nusik nah tusah tayulang alik pala hospitalaan piah alang hemodialisis men adeh. Pesakit lebih selesa na rawatan CAPD ini alam amin nak sendiri. Itampah jam keraini hospital pan penuh nuraipah alam unit dialisis lahu kahum lan pesakit perah balaong alang masuk umah perah dahin perlu mayau dahak. Awin anan ji tabit kerana pelitah na ji polisi marung CAPD atau mayo pakai data anih ji gaya rawatan alang unak loh men uh cara mayo daha pakai mesin men ade. Tabit alang habeh pelitah na CAPD jadi pilihan alang unak loh kerana men kelunan alang tasak pelaong awi perlu matuh dialisis ihak te jadang ngurang peset ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tabitna CAPD dang na lamamin sendiri, pesakit alang maring tasak belaong dang hipun ngawan alang sukup jadi duktun dang matoh rawatan dialisis ha umapra. Kos rawatan CAPD ani lebih murah atau lebih jimat menuh mayau daha pakai mesin dialisis. Awin usik nah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayau daha hospital lahu. Jadi anih pah sang jimat kos belajak belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. CAPD anih dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan men pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunampah lahu pesakit dang loh kah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihak teh ngalui atak alam ruang peritoneum man adih alam tilong alang maang. CAPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialysis unit alang jilang tek ngawan na. Dahin alang amtek transport ngawan na ulang alik naik hak umaprah. CAPD dong tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnuno tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na CAPD dong mayau dah lebih maang. Proses mayau dah lebih lemak awin cara aneh ampakai misin. Proses CAPD atau mayau dah pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung dau secara semula jadi. Jadi awin anana dah pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian anda hak nalahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun CAPD ani lebih sayu ageh menuh dah alang mayau pakai mesin. Walaupun aku bara nunan teloh kasarat alang pesakit ngam mayau dah pakai atak ani. Doktor dahin misi CAPD adang song na assessment unak ataupun pelesa unak sama ada pesakit ngam kayak mayau pakai atak ataupun nusi. Kahom ka syarat na bialang sa akbara unak loh ihate man beh patong pesakit panak dahin kaya alam amin. Pesakit mesti setuju atau ngendap belajar marong tuk CAPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self-care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong na nuraipah bilik ngapan na na CAPD anak lahuh mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahuh mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngapan melo atak alang maang dahin ngapan mayau usu alang tenang. Ani perlu awin tek risiko jangkitan kuman tanak na kebersihan am jaga dahin sayu. Alam anan perlu tek panak alang tulung pesakit awin mina ji akah ageh batung nak pedung jadi tek nah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan CAPD ani alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin tek nah ulat hapa tek ruang peritoneum na alang tek butit na. Tanak na syarat alang akbara man adih am tek maksud na pesakit ani nusik ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayau atak. Jadi doktor dahin misi sang bara man pesakit perlu dialisis pakai cara mayau daha IHT hemodialisis ataupun pakai mesin. Man adi aku ubara maruntuk mayau daha ataupun hemodialisis IHT mayau daha dengan bantuan mesin. Mayau daha pakai mesin dialisis ane ngawana IHNA ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihati pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayo daha atau hemodialisis sumak te alam pasen. Usi hak piah mayo atak deh pesakit dang na alam amin na sendiri. Mayo daha pakai mesin dialisis ani misi atau dresa tua kah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usi hak piah dahin mayo atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CAPD atang haman. Nurepah marung jaka rawatan mayau dah lahu. Pesakit setengah oma perah ataupun ha ngawan dialisis ti ngioh masa alang misi ataupun doktun upat mai. Ihak ti telok hangun alam jimigu ataupun selang dau. Ji hangun mayau dah pakai mesin perlu 4 jam. Awi mayau dah pakai mesin asap adang salatkah pebat man batong. Biman oh anan pesakit mesti jaga dahin sayu lan-lan ata alang anak dui dahin kuman nak lahu. Mayau dah ani sumak telo hangun alam jimigu. Usi hapiah mayau pakai atak deh. Awi mayau pakai atak deh proses nak berlaku putung dau putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marung hadui belaong te itam adang da kaya lankah hadui belaong man ageh batung tam hadui belaong alang da kaya ya tih tulung mueh asap awyuria man alam daha dahin mueh ata alang hui man batung awi ageh belaong tam utasa lima ni sang kalen alam daha tam tabit anana itam kelunan sak taijiak ageh. Mayau daha pakai mesin atau mayau daha pakai atak. Anih nah dua cara alang unak loh menkelunan alang doktun bara ageh belaong utasa. Dua cara anih tekah sayu dahin kurang nak. Doktun dahin misi dialisis song cadang cara alang sesuai atau ngam menuh tengaran dahin pesakit dahin panak. Alam iha nunan tanak nah pesakit dahin panak bara am ngena pakai cara dialisis mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atak pilihan pesakit panak loh kah alang ansang duktun ngio abi nanana daho age ane ma okatuk man itam jatam jam ok marung perah belaong dahin dialisis daho nangan alang bayak loh ihati jaga age belaong jaga nah age belaong tam abi nage belaong ngalang otasak perlu dialisis ja pesakit dang ala age batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mih hiya, juk daw perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Duk iya tak alang sukup putung daw, kuman ubat alang duktun, kuman uma perah ok, dahin pubat hau ma perah awik tek perah teh. Pelesak daha putung duman jak jam lagi alam batong. Besak daho alam papatah kumak, mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program ageh man itam lebih aneh, nginah dang pesuklaan tek jo dengah ageh alang hak beh bara sayu kenap
1: nunanah itam upeji te alam segmen ageh an pahmau hak radio kayan Miri FM Radio Malaysia Kayan pejir hin kilo Radio Malaysia Kayan pejir hin kilo.
2: Okey, tindak segmen lagi dengan time kelengi tejaka lang pihalaan lebih do dua minggu maring ha radio kayaan Miri FM. Okey, kira ini pukul 4:30 minit lebih itam pejah-peji kelengi dengan lebih alang anak Arin Danela Salin dahin anak basak.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngabji Itam hidup terpengabang tam tek jaka ni mentelok lang tek ha umaru alam pasan hawang daleh nunam palhum aminat tek balai bakih telok alang tek ha banget. Ya, tini aku ingin abara ihati marung kempen derma daha alang sang anda jima huina mentelok alang tek ha miri ni ya. Ihati ha Bolivet shopping mall ha level nerepat tiket telok di matoh man pukun pitan jima ha tang ngedau. Okey, mentelok alang cukup 2 bulan ya ngendap derma daha ke adang peji tak alam 722 Sarawak de blood donation repa kempen derma dah halang anna jima petgu dau Sarawak. Okey, menitam lim tek telok jam tino ji back dah halang antelok ok dah men tabung dah alang tek halam hino-hino tua daleh no repa pasen ni ke dang maok sayu men telok laong kelunan alang perlu dah hati dah alang perlu dah ni ihati dah alang mina ke home dah musang jaka oh nganak no repa jaka nganak repa dah alang accident ka atau bintak alam tu sahalan alun repa mina am cukup dah dalok ni lang dah ni lang perlu dah alang antam okane. Okey, ngina itam alang tek lang hiri Radio Kayan hadang naji to kalang sayu mau nguyok dah men kelunan alang perlu. Oh, saya kena pelahu mana kalau lima ke halang tak peji dahik ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 su kui nak mentelok lang teh kucing samarhan serian lunduk bau seri aman dahin sematan nunam pelahu halang tak kelenghi ngejelo frekuensi FM pitamplu 5.2 su dahin nak pitan pulu saya poin kusung ya men miri nunam pelahu nusik su man pasan miri ini mentelok lang tak kelenghi Radio Kayan ngejelo channel tusu G kusung hak my TV lahu. Dan nampak mentelok alang tek kelengi ngejeloh RTM klik. Okey, kerana ini aku sangat pejoh geritam pejita alam program tam lebih ni hati program dengar hawang daleh nurepah dengar usun tanah. Dengar halangunak lah men London. Okey, tinok ketua parti buruh Andy Burnham latik jadi Perdana Menteri Maring Britain. Burnham atang ha istana Buckingham menuh Keir Starmer alang dahin anike menuh Perdana Menteri halangunak di Mekah haduina norepa melak haduina ti dalam hadu pesuk dahin Raja Charles alang ketelo Benham anakai jana ji pelita halang maring dahin laho latik ihaan latik jadi Perdana Menteri Maring dalehanan unak te anan norepa dahlam di tindak sama ihabara te alam ucapan nak jadi Perdana Menteri ha awang pulu Downing Street ihabara anih nah hadui na alang bayak loh narepa ya baralahu oh lepak na hadui ko e korena tinan ya. Okay, nanji dengah alang neman London tino Perdana Menteri Britain alang maring ihati Andy Burnham. Dengah halang kedua dengah mana adalah lima. Dino tusah tanah tegen alang tek magnitude 5.G hak wilayah Andes Peru. Una 6 laong mate dahim petasa pulu-pulu hui pulu uma kelunan. Alang tek hanga pananan ihati domigu di. Tanah tegen alang jadi malam don nama ni. Una 32 laong kelunan alang tek mava dahin lahu una tegen hak pasen kongos bojo bajo suna kio-kio telok atuh kilometer timur lima lunan kurin Perdana Menteri dalehanan ihati Luis Enrique Arroyo tino pusat tegana ni jadi te ngavana lang su man ngavananan 24 kilometer ya. Okey, nanti tusah halang jadi hak daleh lima. Awitam nengat neng, tino bayar-bayar ni ke home lan tusah tanah tegan halang jadi tak lemusun musun tanah ni. Okey, halang bayar loh ke ihati ji dengah man Josh. Dengah ni ihati dengah, oh siap ni dengah man marung dah awang dah leh ni tino kahum kelunan alang mate tegu ferry MV Barima kahum ha Guyana pejul ante pala 27 laong nai sa tabah kahum dah dahin hui pulu alang paan na an leput pade nunan kurin Perdana Menteri Guyana Mark Philip dah alam di Philip Bara atang dengah hanian kalong te 60 pitan laong dah alang te tugung ferry nan dahin ihabara ke dalok 60 pitan ni 60 pitan alang selamat alang ferry ni geri jatuh 26 laong ya te kahom ha hawang bahek banget Guyana malam dau 6 malang uhare di menuh te isyarat kecemasan alang an usang ferry ni an leput te leka men ibu negara Georgetown te pala Port Kui Kai Tuma yati hak barat laut Guyana. Kurindaha alang tek halasan kapen vessel finder tino ferry alang aruna 40 meter ni endaha na tegu duman pelupitan telok pelupitan oh ji ferry alang udara ya ni pa anda pakai ni alang tek kahom ha Georgetown ni di. Okey nunan ni tampaji tak alam dengah menawang daleh. Ino dengan hawang daleh dengan tam kelenghi te jaga lang pialan lebih jima. Peja-peji te alasan Radio Kayan Mir FM alang paan ngepji itam.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun selalu kajau alang Tuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mata mandawan ni lo ke rasa aku nak man Tuhan dahu bini hak mahu denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alam tedin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah de Tuhan pahinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G gara betulah dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murid ngaliman.

Okay, malak telo minit hui tu alang telo sang tepa la pukul 5 lebih. Ita malang tek ha miri no 60 men telo alang tek ha umaru. Dan alang tek kelengi radio kayan ngejelo channel tu suji kusung ha my TV. Menuh nin a pukul 5 na ita peja peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih. Bi menita malang tek ha kucing samarahan serian lundu bau seri aman sematan dahin alang tek kelengi radio kayan ngejelo RTM klik. No nampah alang tek peji dahik ngejelo page Facebook aha radio kayan itam sangkelangi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pejoh pelalo te atang pukul 6 lebih na ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ya yang mau sekena menitam lim malang te peji dahik matoh man pukul telo lebih di hatang kereni norepa tang lasina program tam te pukul 6 lebih na keji sape alang kenan harin tam Steven Uloy nyahati sape mesai haruk urai laih kena tina ya menitam lima jarun telok pengah dengah lebih ke telok kelenghi dak sape ani hawi dangke tengah yang jaki ya pedgu baram regata alang nasi daral anji dau tol anji ma tol an onang ke 20 telok de bulan atenyi van hak meludik na telok lahan ke selebih senglarah Tuhan memberkati tamlim ta alam nuntua hadui alang antamna doni.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra, peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan pipe gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
6: Okey, pejauh kelarah tam peji dahin radio kayan Miri FM. Tek jam tam alang bayak loh. Jam ketelok ngejelos segmen PDK tam lebih ni. Ya, tina jam malang kita lak ni menuhanin aku sang bara tejo info tukit ha uma pui nore panun tu halang te ha uma pui ti bi lebih ni ke aku sang bara marung susu susu alang antam na pak na kupi ka tehin milo telo nandi ha ti susu pekat ya menuhanan pukul 5 junang nai tam pejah-peji te alam program sukan. Menurut dengan sukan, itam peji tak alam bis on air dahin program Radio Kayan Lasi Tek pukul 6 lebih na. Okey, awak lang kurik menadi, aku sang bara marung susu. Ya, tak joh tukit umapui. Sipa ku kumaha tukit bi ani hati info katalang tak hau umapui telok. Alang mina hau daw telok pakai nak ya. Hati susu pekat. Ya, susu pekat ni kahom ke na anati bi hagan na di alang mengalai antelo bele hati susu cap junjong na di kita agak benci do halang geri berdi susu na di. Okey, te kata lo jam kuridara susu tidang an pakai men oh telok buka na. Okey, telok buka na ti telok deng melok susu ni awi telok melok na alam es box no repa awi telok kedendah an telok pakai jangan no nangke telok dalam es box ihat dang tahan jarun dara 2 atang 4 minggu no repa tang ji bulan no nan ya awi telok melok na ha awang no repa melok na dalam es box mina alam ji 2 daun no nan udang tasak na susu nan di no repa usam ni ha awi telok pakai nak daun alang kepat ke ketelok no nan ya. Okey, no tu gaya tam melok susu ni. Okey, susu ni mang telok hagan na depa an telok na lubang na tiket pakai tin do telok atang-atang hak pah nanti ya. Bi atini aku ngenap kusi alang tenang no depa alang sayu. Okey, telok men telok buka susu nan di awi hat tek ngaban buka put telok dikek an buka tenang onai ke an telok wak susu susu nan di te alam ketalang gutun

plastikan o lepas gutun na kalingay ka no nan dahin amang melok na te alam tin susu alang oh antalo buka anan dia avin haga na kata awi tam buka tin susu di pate na higan higan te ngaban telo buka na ti avin ha oga ata ka no repaga mi susu ati ke onan ke men o telo matai na te alam gutun no repa te alam ngaban alang plastik no repa kalingay ani di o telo pakai nanti unlock te alam es bok na pelalo ya dan lahun telo awi telo ala susu ni hawi ha baka halang meben nuti tu ake telo mesti pakai huluk alang maang dan huluk alang tegang hau telo ala susu nanti awi telo ngendap na kupi ka na milo ka na susu mendahanak telo ka nuti mang pakai huluk alang basa norepa antelo ala huluk nanti ke kelige-kelige kupi soklaan alam susu anan dangna susu anan meletasa norepa meleji aklaho. Okey, nun kah tada susu alang utasa norepa alang am sayu laan antelo kuman norepa antelo ana dehinata telo tip lubun jina awi hauh lalo telo migu kah dua migu nunan ya antelo ngebu susu anan awi habu selap-selap di buna norepa bu bangek kan uti mangna pakai na laan ansau na tua ya onan ke antelo nyenang lah na kala na tip awi hauh am putih laan putih susu di ke mengalai kita telok putih susu kita wiha piah kalana alang aring dilaan an sauna tuan norepa mengtusah kuman nalaan dia lahu wiha ngulat-ngulat ke ha ujung na avin pedong ke awi telok melok susu ni daram te kenunaran na didawi spora deh kurin hadipa kulat na tike awi ha ute anan mengna kuman susu na laan dahin na lang katalok ke wih noh na wih sam-sam di dahin na ho nusi na hayu jam susu ati ke wih ngatak lalik di kan uti mang na tusah pakai na laan ya dahin na teka susu ni dang antelok na ais dang na ais bi nusi sayu avin anan dang kira kasau tekster na dahin lahu telok sang nana atak ke darah pa telok kelong hat ni lenyoh nutilaan ya ok te info ok dok mi at marung info susu pekat ni di awi telok buka susu ti avin aku kuma hak dang tahan darah dua atang 4 minggu di kita man o telok buka na antelok na da bulan na da bulan hiran telok buka na tike bahi telok hadau te atang telok 4 bulan ni kah telok pakai lah kah telok nyindang lah kah nan si sayu ya nyawi men o telok buka nanti asan telem butun ni kah yang telok ngalung dah bulan hiran telok buka na onan ke bakah ngapan telok meluk susu nanti nyurepa kontena kah butun kah nunan ankep sayu-sayu jahe hapaan sayu ke ha amalai tasak nyurepa amalai bangek nanti dahin mangsa pun susu alang una dahin susu alang maring antelok buka. Ha, winanan pelahu nusi sayu ya. Win awi ha susu lang una ti tasa am sayu ubange no tike. Ga alimna susu lang maringan ande lahu. Okey. Anan okey dok tips ha umapui no repa info barang ha umapui susu pekat akbara manitam lebih ani dan nginah telo miat pengjam telo te joh susu pekat ani di dahin lahu nginah telo dang pekalai na ngawi lang kurik men adi hagana itam buka susu ti pelalo pake titinanan bi men ohanin ake dang na telo ilo ngawan susu ngawan melok susu ani di dahin anwak na te alam bekas norepa te alam gutun na lang melay antelo waka melay antelo lubak nuti jasi susu nanti tahan darah mesti nak terlalu lugi beli susu sepain kebunang ke une bangek nuti telang perlu antelo lapar lah ya. Ok, menuhanin pukul 5 junang itam peja-peji tak alam program tami hati dengar sukan. Nah, tini aku kena papan telok tekji lagu alang kenan Awan Jiu lagu alang kumak hudok pekayang. Mentelok 5 hari dah kayan alam paan ngebji itam.

0: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak ku jua nihak nyihu nama jina min dalok nandi. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngap ang nalalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngap ang kelikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kelenghinah Radio Kayan Miri FM online, men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Niki tampejap lalu peji tak alam dengar sukan alam guna lo hihati dengar sukan menmiri. No Kuala Baram Cycling Race 5.0. Sangat nano teji atang dua de bulan saya alang sang naya ni. Dan ini ihati aja mihat laan lun miri ni jadi lasan hadipi wai tak jauh sukan alang hipun taraf usun tanah norepa antara bangsa. Dan lahu petula bara tak jauh petula tak jauh layan telikin Sarawak ni alang kajau menusun tanah ya. Tema di mana ni hati pedaling through nature. Ani edisi alang kelima pelumba ani lahu sang ana te alam dua acara alang dekaya ihati 20 km team time trial dahin ani ke ana te ji de bulan saya pino ji atuh saya kilometer mes road race tigo dua de bulan saya na. Okay, nanti dengar alang unak lo pala dengar alang kedua ihati dengar men Kuala Lumpur. Juara usun tanah dahin pelari norepa iha alangala acara tepurung menara redike tepurung te maun umak bawa nanti lubun ji usun tanah ihati so waiching alake ni mensibu ha kulan tam Sarawak ni iha an ok dana norepa an sponsor ke tegu an latik jadi duta jenama Next Energy. Ani lahu win kenan dah sukung iha te ji atuh 50,000 ligit. An ok maniha ani petgu iha sang nelunga jadual petading alang atak ke homeland. Hati jarun musim manena. Hadi peji ani an petira ngejeloh majlis. Norepa ji peng ihati sign dahok jaji alang anna do ni di alang sanggeri dahin sang tulung waiching ani ta alam kahom naan kos nunun tua kos alang anna belajar alang perlu belajar ya ti marungan nau nakah ubung-ubung alang anna perlu kah nunan pelahu hadui sedia jarun kipin alang anna ta alam dahin hawang dale. Tidak atlet pelari menara lubun jiu suntana ni umuna 32 duman. Dan dengar suka nalang bayak loh ke ihati man Kuala Lumpur loh ka. No, peluba Moto 3 daleh norepa Malaysia Hakim Dennis Ramli. Besi loh ke pen pos kenap na tegu iha ala kemenangan norepa menang dahin dang tema on podium musim ini di. Dahin lahu iha ngendap sang pejoh. Tukalang sayu te alam acara nanti dahin ani na ke dahin tukang ni ke kira dang atang te kendun alang enak-enak dahin lahu te pala pelawan usun tanah. Kurin Hakim Danis ani tino kejayaan alang te kerenin nusi tua nusi ha penamat norepa nusi ha kira pelepek acara nanti bi ani na aring na norepa ani na lang na hiasa semangat laan ja mejen prestasi na dahin lahu japaan kompetitif te alam nun tua acara norepa peluba alang anak ngiong. Okay, nun ani tam peji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelenghi te jaka lang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK tam ha radio kayaan Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: aran gue Yohanes Wan, biar rangkaian gue anak jeng karena Yohanes jeng Wan ke asan gue man kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring gue dek op mi aku minat teh nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku paget ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah deh matoh ku na kirap deh oh kuidoh kok teh deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh ham teh bulan tusu deh ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap teh telon an lah tek ji layer nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat oh kita pakai nake usia hak usia hak aman teh
1: saya mahing
0: saya mahing aman kata puit sendiri hak nana kayak nau he kirap lemah kita pakai nak
1: nyiap
0: nyiap nyiap nyiap dia manuk ti madang ke kayak nanti lah
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila menekai kedua na nyahat na ke ngalap hitam na na ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat na nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu na ke elang kelima hana na bulatan na bulaong na nake alang kenam hana hanita mete bunga na temarung buluala ke nan lim analim na step na alang akna
1: okay we dah kena black telon an kirapan ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: okay hinok na dengan leka ni we dah kena black kirap teka
0: selama ni dah order te melalui mok kui Avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon awe kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kue kosong jiji ji pat tusu dua dua ji kosong dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kosong ji ji ji pat tusu dua dua ji kosong dua no repa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

Oya tangaya dinakan la uripa bayakan rai nusina kui haman dinari tengaran ma usang jutan lenai iha dite salah mengkelo api ala usang jutan lenai enkelo enso de ban lua.

Nana je lagu Alang Kenan Christopher Kelly. Lagu Alang Guma Pekuli Baya Nusi Tek Guna Halang Ugeri Tam Tepala pukul 5.40 pitan minit lebih. Okey, 10 minit lan telok sang Tepala pukul 6 lebih. Tino matoman pukul 6 lebih nin ai tam peja-peji dah hendalok YFM Bidayu Alangan Pah Mauman RTM Kuching. Jadi dengan ini tuan tam peji ngejelok program Radio Kayan Mira FM Alang Uan Pah Mau matoman pukul 22 belak daudi hatang pukul 6 lebih ni inah pesung luak tek jaka alang habis laan. Okey, jima kalau timnya RTM ute pala meludi dan nampak lamai baram regata 2026 pesung ham meludi dah lahu yihi menhang telok alang an kalau abeh nai ha mini konti kalau na nai na tua ha ha nai tengaran nai pesangun dah kalau tek jo hadi dagang nerepat tek jo keluan alang an ha meludi jarun dara telok padau na ya. Okey, mau selvi sang larah Tuhan memberkati tamlim. Mau sekena pelahu te hadui alang antelo na pihak nak sokong kalau radio kayan halam nun tua tuk menerepah program alang an kami anau ya. Ya, dah inahu mantelo alang te ujung alang alun ke ngena atang nain sayu palangawan alang an kalau tuju ji lagu alang bayat lo mekaplasan tamlevi ni lagu alang kadan jali jengan nyimu halam ka selvi Tuhan memberkati tam aku di jelivan mau sekena man kalau lim. Bye-bye.

Pukul 6 mengumi. Selamat ngumi suasa demuti pun-pun abar. Rakyat de Ogi Pihupua de integriti pun pimasang Sarawak de Sibonar. Anak muda abu mitiak da jagin pingubak masa depan Sarawak. Vanda OGSE Sarawak rekod pimujur seen kontrak 43 bilion ringgit tan sawat 2004. Selamat gumi bersama dua aku filem nabuang dan abar gumi YFMD demuti tongan abar. Pimujur nini negara atau wilayah ide jeka pimasang infrastruktur moden dua ekonomi pawatinuga kualiti rakyat. Dan putusan khas Brahma dua onu Sarawak yang dipetua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar sopenang. Iti tak penyaninga dan rakyat de Ogi Pingipuan integriti, bibakong, hormatnya ada boket dua sama-sama kakat negeri iti. Dia mitia suak rakyat kitubu jaga bibakong dua kerjasama kakat Sarawak de Robis Maju dua sonang. Rakyat mesti ogi semangat, segulai sejalai, sadoiknya ada basupia suak pimasang de ogi. Ia pun bidoa gasa bumi kenyalang kitubu aman dua sonang, dua Arab rakyat sama-sama kakat masa dopad de Robi Pago. Dah masa de sama orang muda patut ngin buah pikir de bau karik peruang dua kakat masa dopad negeri ini. Yang dipertua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar. Sobenang, minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan AI, ekonomi digital, dua inovasi patut ogi dag odep onak muda. Ia harap Robi Boga onak Sarawak mit peruang ngisi jawatan dang industri teknologi bigatung, ekonomi hijau, tenaga dedapat obah pibau, bayar kerja pikarik dua pimasang R&D. Yang namanang, pisua onak muda dang bidang strategik biguna sebab sektor inu jurah mokat di seluruh dunia dua dang masa desama kakat Sarawak ke takah Robis Bigatung. Pitangga sejarah Sarawak Brahma 2 Onu Sarawak 2026 meria nguat semangat patriotisme rakyat dorobih meroti identiti negeri. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sobenang pitangga ini toban pengunjung ningak pimonu sejarah negeri taja joman Kesultanan Brunei. Nek onu de punak sejarah 22 hon beraju soan sumung peri non pertaruh takar rakyat Sarawak obongin kuasa ngurus negeri odepa. Dokumen bikait pimokat Malaysia pun obok pikirian sarayat Robis Meroti nang Malaysia obok kakat sama-sama da Sarawak, Malaya, Singapura, dua Borneo Utara. Iara fakta sejarah de bonar da petobok kibarat dan silibus pendidikan sa anak muda meroti sejarah Sarawak, dua pimokat Malaysia. Ia sebenarnya niti nudu media dan majlis prapitaja pitangga onu Sarawak, dua karnival bijua de Sibu. Pitangga taruh onu inu oba taja sumia, dua ria oboh kako tias pagi. Venda perimata dua pikokas nyok dua gas OGSE Sarawak mujur seen kontrak Robis 43 bilion ringgit sentipuah sawat 2004 nek buran taruh sawat itu. Gapi Premier Sarawak Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan sebenang kira 90% sen kontrak kino berponu da Sarawak dari kakat industri tempatan. Sen suku si bengat sawat itu sija 260 juta vendor Sarawak mujur sen kontrak bitoket 2.5 juta bilion ringgit. Pimujur ini pikiran pikungang vendor tempatan demakin maju toban kerjasama dedoi potopotet osah peritah negeri dua Petronas. Dia sebenarnya niti dalam majlis penghargaan vendor OGSE Sarawak 2026 de Kuching. Dalam majlis ini, moi perdua syarikat tempatan terima anugerah penghargaan sen sumbangan dua pimujur cemerlang barat bunu dan industri OGSE.
Kitubu Duabar. Opis Menteri Kerajaan Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sentiasa nyukung program dengan piutung ludu industri kerajaan Nomi dua ekonomi negeri. Gapi Menteri Kerajaan Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan dua, Dato' Snowden Lawan sebenang, si jaka toban artis dua kumpulan muzik de Timogah ke Sarawak, ida sijak nganyak kidip industri seni dua hiburan, pakungang, norik pinomi, sodang dua luar negara. Ianang pingunak peminat suar luar saka riangin utung nuduk sektor hotel, topatere, bayar pinguman dua piin. Ia sebenarnya ini tidang sidang media Rock in the City 2026 de Kuching. Dan masa ada sama, kumpulan rock popular Indonesia, Peter Pan, lianai ngibur peminat dan acara Rock in the City dan 2020 dan Bramohide. Dia suat genai persembahan nyira kumpulan rock Sobrenai di Malaysia, Morera, band tempatan Sarawak. Sementara itu pengarah penganjur Sunil Muhammad Fauzan, sebenang Rock in the City ida jaka konsert, pani rakah nganya kakat kerajaan Nomi Music do industri kreatif Sarawak. Ia nang, konsert ino ira penyambung siri konsert Rock in the Jungle do mengatur de kampung budaya Sarawak dia iti. Pak kali iti konsep mengubah pakai persembahan music rock de Bandaraya Kuching. Penganjur niat robis taruh ribu peminat neka festival selama dua hondu ino. Rock in the City 2026 saka jagin antara acara muzik Kasen Ayu de Sarawak Soaiti. Tudah masa ada sama, kakak negeri di jagin topat sang kerajaan Nomi Music de hiburan de pro iti. Radio Televisyen Malaysia RTM Kuching jagin topat 20 finalis program Ikon Siarawan Poli CC 2026 pikiran pimane dan bidang penyiaran. Pegawai Pendidikan Sekolah Bergantung Politeknik Kuching, Bibi Nio, sebenang RTM berpiris jagin digan kerjasama ngin peruang ngenuduk peserta belajar pasal dunia penyiaran de Sibonar. Yenang, program mengatur yang karik bakat jagin pengacara dupan anak sekolah politeknik dua college community. Peserta bermedia dan naik dua tugasan yang basa berita TV dua report secara live suat lokasi. Bibi, sobatan ini tidak nuduk RTM de Kuching. Program ini terima 25 penyertaan suat seluruh negara si bayu 20 peserta berpilih sen peringkat obo. Peringkat obo program Ikon Siarawan Poli CC 2026 ada mengatur tiap pagi di Kampung Budaya Sarawak pakai lima finalis dari abitaning ngirusuk tugasan piobo bicara perdana. Polis Padawan rapas 25 kilogram dadah metamfetamin dan keroja prosa de Kuching. Keroja prosa bernai de topat posan muto MJC Batu Kawah New Township semegeri mohon beranjuk derapas. Pesuraja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah dan pinorang media sebenang ni orang dari tempatan bi umur 60 tahun sewa dogi dan muto utiliti sukan oboh tan dan kerja prosa ino. Dada, dia berapas beroga ni poin 25 juta ringgit oboh pakai dah kira 125 ribu orang penagih. Kerja nyasap mendapat suspek jagin runner sen sindiket jua dada. Suspek berdapat ogi rekod jenayah dari bos seksyen rimah kurungan ni ordinan hiburan 2002 akta rumah judi terbuka semengperi rimah perutaro. Pemerasa piin asing suspek ira negatif dada. Suspek adian botan ju onu nek onu pat iti. Kes obanyasat nunda seksyen tarupurperi B akta dada berbahaya semengperi rimah purut 2. Ngaku ngomong sabar ke pasal bau pun. Rakyat de Augi Pengipuan dua integriti pun pimasang Sarawak de Sibonar. Anak muda bermitia de jagin pingubah masa dopan Sarawak. Van de OGSE Sarawak rekod pimujur set kontrak 43 bilion ringgit tan sawah 2004. Demuti sejabar dia menyusun dan Ratna Saimin dia menukarkan Sinabau dan Vanessa Denny sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja, Mirayah Pikir, Samah Dengan Ami, The Segment Ngancang Peta, YFM Bidaya, Gerak Pisang.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada lama tenuti dah bingin si segmen ngancang peta ya. Lama nanti lama nanti dua. Nanti 20 Nuburan Cu 2026. Bagi bila kita ada kawasan Kuching, ada lama tenuti, ada perpasir hujan ya. Bila pergi pukul taruh lama tenuti ya. Okey, ini pun bagi kita ada ngatur penyalan Mari Kerja ada Mas Saitina Kiki di Jerem Bahas. Dengan sentiasa kita ngaca atur selamat di Jerem Bahas. Okey, bagi kita ada kawasan Kuching, dia lama tenuti dah penggeping minum frekuensi ni 06.8 MHz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian, dah penggeping minum frekuensi ni 06.7 MHz. Okey, terima kasih Bini Rizama ada lama tenuti. Selamat beraya, selamat bertanik dengan semua belah kita, ada gago, ada petak penanik. Kita ini pun kita berseluruh lagu-lagu berhibur dengan pukul 6.30 timati. Sinciaga ada Minas Nabiata. Sama-sama kita keping.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Bijudinge ngaga. Opis Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak adu-adu nyukong pengatur acara adi taban adi dapat teban utung ka industri kerja negeri ka ekonomi reis. Gapit Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak adi dua, Dato' Snowden Lawan Kidanang, rakah teban artis ka tibaran muzik adi temegah ka Sarawak dekas bedak gerua dinge industri seni ka hiburan pak menagah dapat terik penemi sodrem ka separais. Ayanang pimendeg bara peminat sor isepa dapat kakat ekonomi pita hotel man kanok. Ayo kita serati tipu sidang media Rock in the City 2026 di Kuching. Sedenana kumpulan Rock Timegah Indonesia Peter Pan rendai persembahan drum acara Rock in the City hingga 20 ka tarupuru anubran Ogos Adire. Festival ana menegah reteban tibaran rock so Brunei ka Malaysia saman band so Sarawak. Sedenana pengarah pengatur festival ana Sunil Muhammad Fauzan Kidanang Rock in the City dekaus ni buah konsert pak jadi terun yang kakat pita kerjana mi music saman industri kreatif Sarawak. Ayanang ati ina bitunda ngapi mujur konsert Rock in the Jungle adi dok ngatur sebagai hati di Kampung Budaya Sarawak. Sungguh mana karya hati konsep anak dok ngubah yang teban music rock ke Bandaraya Kuching. Rebis taruh ribun an jaka mendek ke festival dua anduana. Rock in the City 2026 jaka jadi acara music kesen baga di Sarawak. So atik kan negap Sarawak jadi hub kerjanemi muzik ka Bipraman di Rantawati. Radio Television Malaysia RTM Kuching jadi terun yang 20-an finalis program ikon siaran Poli Sisi 2026 subah pimandai ngera dalam pitak penyiaran. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Politeknik Kuching, BB Nio Kidanang, RTM Demian jadi rakan kolaborasi yang bedak peserta tingga dunia penyiaran adi betul. Ayanang program mana ina yang siroh bakat pengacaraan dupan anak sekura Politeknik ka College Community. So kerjasama mana peserta dok mitik bedak naik dua tugasan adi saman Bahasa Agah TV saman liputan lintas langsung. Mio di RTM di Kuching ayanang program mana terima juprimen an penyiswa Sony Abang Reis bayuh 20-an peserta dok mien meret final. Ruang rami program ikon siaran Poli Sisi 2026 redog ngatus pagi di Kampung Budaya Sarawak so bicara perdana adirek teban rimenan finalis. Polis pedawan serapas 25 kg dadah adiruk Sabah nang metafetamin derem di operasi di Kuching. Operasi dokanu di kawasan nak moto MJC Batu Kawah New Township ngga si mengrima anu bulan Julai adiripas. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kidanang nin ana dari Sodrem Riz adi biumur 6% sawa menegah dok bitan. Dadah diduk serapas berga 2.25 juta ringgit. Dadah anak dok dapat dok pakai beda arung 125 ribuan adi tegian dadah. Kerja niasat dapat nang suspek jadi runner yang sindiket jual dadah kabian rekod jenis amba diribok seksyen rimah karung di Ordinan Hiburan 2000 ka Akta Remin Tikuka Akta Remin Judi Tikuka 1250 taru. Hasil pemeriksa pingkasing suspek ina negatif dadah ka suspek madinati dog riman tui ju andu neg andu patati. Ketuk nyasat diribok seksyen taru propri B Akta Dadah Berbahaya 1252. Enggak aku kemasukah kuih bahasa pun-pun ni. Kualiti rakyat adibian pemandai ka integriti inda atak penyikemang Sarawak. Tuba bau dog mite bedak netu pimuju Sarawak di Sunis Andu. Vendo OGSE Sarawak Stama sian kontrak 43 bilion ringgit sedan sewa 2004. Ngana ati aragai dedog nyusun beda Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih dan semua kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen Ngancam Peta The Lama Nuti Lama Tanu 2 2026. Okay, apa khabar? Pukul ijut timati sencia agar ada minat senar buka resadung sama-sama kita keping ne? Dengan lagi pengisi segmen Ngancam Peta The Ngarti ya. Buka mahi timati kita rasa sama-sama keping sencia Radio Business bersama dengan penerbitnya Jason Tree. Dari Rembes M, baik tapi silung dengan lagu-lagu berhibur, info-info dari ras kunci. Kuduk semua boleh kita nak pukul prii bingara ya. Kenapa yang taruh jam kita bersama? Dia lambat dan nanti. Okay, bagi-bagi kita ada gagal, ada pita penanak, dan memang saya tina selamat bitanak. Selamat ngatur kerja boleh kita ada nanti. Kali dan nanti ada ada pecin ramari kerja ada ada masih ada jaran hari pagi kita mengak bandu punya muta Nusrawak oh ni pun tinggal-tinggal balai kita ada ada ngambil peluang dan nanti mari na kampung ada ada ngatur program-program kita bersama dengan Abimama kita dengan balai dingan kita pernah kekia ada pimpinan kita ada nanti ya tapi saja tempat dan tuju kita harap kita tok destinasi dengan keadaan anda selamat ya, kita pesan lagu-lagu berhibur sebab kita keping agak ada pukul icu lama nanti.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Okay, dengan cermin tinggal kita khas mengenai minat rimpas pukul lah iju lama tenu. Ya, terima kasih. Dengan semua pula kita ada setiap bersama ada lama nuti. Pengisi segmen dengan cang peti. Okay, media sem the lama tenu ti sekunci menu ne. Menu ni ada lama nuti kuana tu koi goreng kicap manis ikan sultan goreng. Simple saja geng-geng kuana. Okay, terima kasih ni media sem dah setiap sama dengan kita ada lama nuti. Masa lagi Henry Bali pengucap selamat dengan campur selamat tugas DJ. Masa lagi ni geng-geng awak. Salam Malaysia Madani. So aku Pok Bumok ya. Tujuan nak semua bala ping-ping setia YFM Media dengan ucapan Happy Sarawak Day nak semua ping-ping setia YFM Media ya. Yeah. Ya, masa lagi Simoni Karong ada bersama kita ada lama nanti ucap selamat sekumandu DJ dengan selamat bertugas kuana. Terima kasih. Penyimoy pada dia bersama kita ucap selamat ngemi. Landi Lambit Nenek Fila pernah dia bersama kita. James Pengiran pernah dia bersama kita ada lama nanti. Masih lagi Rosin Gunyau pernah dia bersama kita nuju salam na geng-geng awak. Harap kita semua nasihat selalu. Serian Nujan kuana drive safe baladingan kuana ada lama tenuti ya. Terima kasih nek semua ping-ping. Okay, terima kasih nek Rosin Gunyau ya dah dia bersama kita ada selamat nanti. Oh, ni pun selamat maaf bingara. Bagi bila kita ada petegih maaf bingara. Selamat ngatur tugas kita ada pitak penanek. Bagi bila kita ada gago bitanek di masa itu. Kita bersilap lagu-lagu hibur bersama dengan Rosie Mila. Nyabah bitanda.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak kita dah ngita anak pot yang meninggal handphone non tiak meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia pengontrol. Wad dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okay, ini tengah lagu bersama dengan Steve Gross, The Martina Sinda Sibaya ya. Oh, ini pun ada ngerti suka aku sekunci dengan nombor kita. Senja report Gayanu, the temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi the anuti 26 perencuk 2026. Bikat kuasa bertegi pukul 4 lamat andu wicena. Dengar anda ada ngerti anda kejaga berpagi-pagi sejak ucian ada kudu-kudu tempat ada Seriaman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang ada tempat beken kerana pagu ada Kucing Serian dengan Semarahan kedalam Mulau Sarawak Laut Belumang Pinatu nak kusong penerima ada ke ini pen kusong meter angin ngumboi masuk pelbagai hala ya kilaju nasmeheng ada ke 20 kilometer ini jam dengan suhu danuti 24 dan taruh perempat darjah Celsius ya. Sama ti report gandu dan tempat kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti 26 perencu 2026 kenuhai nas meng 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngerti bagi ada pencinta Maan Pingara. Selamat Maan Pingara bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat kepi minum frekuensi ni 06.6 MHz dan lagi bagi bila kita ada kepi minum RTM klik tetapi saja bagi kita ada masa itina harap bagi kita semua nasihat selalu kenyum-kenyum selalu harap bagi kita pun semua sihat-sihat selalu ya. Dekat sihat, bagi kita nanah ada kita segera kita ngacung klinik penyihat dan senek supaya boleh kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus. Ya. Okay, apa ni pada ngerti ya suka kus kunci dengan bala kita. Wang 24 ke 26 anu berancu 2026. Bagi-bagi kita ada ngenai dengan kawasan Serian. Bagi kita boleh mendek sama-sama ngirami. Program Serian Agrofest 2026 di Renatur dengan Serian Convention Center ya. Dengan majlis ngirasmi program di Renatur Wang 24 Anu Berancuk 2026 ya. Akhir aktiviti-aktiviti di Natur kibaratna pameran kemenyang Abu Serian pameran agensi berjual hasil tani segar selagi ada mini zoo pentas budaya taklimat agensi dan lagi ada jualan rahmah Sarawakku sayangnya. Okay, selain MSN bila kita pernah bulan tebek ya sebenarnya akhir produk kemenyang the peluah dia masa itina dia minat teknologi modern. Dan lagi bila kita pernah boleh tebuk dengan lebih senek lagi ya produk pengeluar tempatan ya. Program ini masuk langkah tina kita nyukung hasil pengeluar kenyang dia masuk Sarawak ya. Okay, Serian Agrofest 2026 di Sawati dengan tema inovasi pertanian jamin keterjaminan makanannya. Sama-sama kita mendek, sama-sama kita ngerami program di Sencia Wang 24 ke 26 Anu Berancu 2026.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendaju ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar monal-monal. Asal dengan belajar monal-monal, pensil ti dapat tambah dengan maju dan suara. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensil multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen Sencengan Cang Peta The Ngarati. Dengan apa kabar lagi pukul lah mahi timati ya, kita rasa sama keping program radio bisnes pukul mahi timati ya. Terima kasih bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook The YFM Media RTM Kuching ya. Okay, selamat bingara ke Wellington amai. Dia ada bersama kita dengan reti menuju salam ke ping-ping setia Radio YFM dia serta fan club semua kelinas. Salam damai masuk lubuk antu ya. Okay, masa lagi dia dengan reti Lauren Mick ada bersama kita. Ucap selamat macam peta nak geng-geng awak. Masa lagi nak PPS MBK. Harap ceria bersama dengan DJ Kuan Serian Itina Uchan Kuan Lauren Mick info menang Serian Uchan de masa Itina. Okay, Derek Essen pernah ada bersama kita. G Chunfo pernah ada bersama kita ada ngerti. Masih lagi dia ada bersama kita Rosa Antugal, Rachel Marikan pernah ada bersama kita ngucap selamat semendu dengan selamat bertugas. Tujuh salam na de lama nanti nak tim DPB nga geng PPS MBK. Salam ceria nga damai seraru so siburan ya. Okay, Landi Lamit Nenek Fela pernah ada bersama kita ada ngarti nuju salam ceria na dengan harap kita semua nasihat selalu nak semua ping-keping dia ada bersama kita ada ngarti nak Sina Denny di Tasik Biru Sina Ayang Boy Sina Leno semua kelinas. Masih lagi nak Durin Gubes, Jikin, masih lagi Angelia Ensidor, Bara Sikit nak kuana. Masih lagi nak Bara Madis, Ayan ada Piru Hadip nak kuana dengan ucapan selamat bingara ya. Okay, Vincent Tagau pernah ada bersama kita dengan hari ini ujung salam na geng-geng awak. Serta pingin minat YFMD harap semua nasihat. Dia ngerti kawan God bless. Masih lagi Kawi Kurus pun ada bersama kita. Menuju salam na nak semua bala ping-keping setia YFM Bidaya. Dia ngerti ngarap kita semua sihat selalu kawan. Terima kasih nak Kawi Kurus ya. Okay, Jenny Lilot pun ada bersama kita. Dia ngerti menuju salam menu Sumiandu na. Dengan lagi ngarap kita semua sihat dengan tresen selalu ya. Okay, Veronica Seth pernah ada bersama kita. Dia ngariti nuju salam na ne ke Balandingan. Ayo Tua Samba di Kampung Beratan. Harap pagu-pagu si Cha. Koman barangan kah kuana. Masih lagi ne ke semua bala ping-keping kuana. Harap kita semua terhibur. Tengok kita makan. Dia ngariti. Ya, kuana menu dah ngariti kuana. Kacang bendi goreng belacan dengan sambal pusuk campur bawang besar simple saja. Simpan kicap simpan limau simple saja kuana. Terima kasih dek Veronica Seth ya. Okey, awak ni pergi kita pesuruh lagi lagu-lagu penghibur kita dengan arti. Terima kasih pindah bersama pengisi segmen ngancang betul.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta bibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ke penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan irak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek, dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24, senmah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia debi sama dengan kita itina.
1: De pimangan ne dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedepun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sema de mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

0: berdapat lagi untuk dang radio visual business. Kali ini untuk saya bersama dua Timothy Rasip Sokupu Abawang orang Puncak Borneo. Ini naan belia di ogi kidip dua jua daging rabbit. Jarang-jarang atau kenal ngojit atau tiba doyo di ogi nai dagang. Jadi tanda kondisi kian nudu anje Timothy berkaitan dua. Oh ni di onda ingan minat nai dagang
1: itu. Okay. Asal pagi ya. Tidak. Masuk pulau kutuk. Satu budayuh sama eh. Okey, aku kenal kadapku. Aku ti Timothy Rasip so aku pebawang. Okey, aku start jadi rabbit sawa 2009 sejak aku mau balik ke so Semenanjung lah, balik ke Kupua. Dan aku menetap di Kupua dan aku mau start jadi rabbit ti sawa 2009 memula daripada dua dayung dan di dari. Sebenarnya aku kedip rabbit ti di Kupua tu aku banyak mau gik pengalaman untuk aku. Pengalaman maksud deh sos Semenanjung. Aku mau gik pengalaman kedip sos Semenanjung tapi bukan kuantiti di Bogor leh. Aku kedip bang kuantiti di untuk hobi saja segala hobi. Main-main nak di bang Boli ku di kawasan Boli ku di Semenanjung dan ni leh. So apabila aku kembali ke hati aku rasa aku ansuba secara ini anang ingin nak memperluaskan lagi hobi ikuti jadi bidang dalam dalam peniagaan.
0: Okey, jadi seterusnya Soki pernah dengan soal na bahasa rabbit itu tidak?
1: Okey, rabbit itu sebenarnya aku takut so ane no so dengan ku sebenarnya dengan ya dia aku kenal eh pak aku kan kali melalui Facebook kadang-kadang aku tadi ke kayak Facebook.
0: Okey, jadi kadang pun atau lagi kita penatang baik tenang di Bali atau lebih senang dari kerja dagang ini kalau para di suku berguna mit perhatian yang dapat itu pinguman pinguman penatang piala titi lebih senai sangat naik kerja dagang jadi si tolen sikitnya oh ni jadi pakai ingan maan ribet ingan titi.
1: Okey, pinguman ribet aku ogi memang aku pilih di kedai shop leh. Bukan saja aku pakai baja ribit, aku dapat ke pakai koi di bokon maksud dari daun hijau. Okey, aku tunjuk leh. Ah itu maksud dari ketam ayam leh. Ketam ayam. Jadi ketam ayam ti yo nampak macam daun biasa-biasa. Tetapi yo mengandung khasiat di kona leh pagu maksud dari protein tinggi. Jadi dari masalah untuk ribit di mana papio pun dari mengandungi getah, dari mengeluarkan getah. Jadi lebih dapat mandawane, dapat mandahan di lembut teh, di ujung lembut teh. So selain ketam ayam, aku ogi tanam daun-daun lain ataupun otot teh pun ogi tanam di Kupua biasa atau ogi tanam kunyit. Dan kunyit. Mungkin yang bon pernah kingah deh. Dan kunyit teh bukan biasa-biasa aja nang dapat. Dan kunyit teh khas untuk timan lebih kunyit. Okey, rabbit boleh makan kunyit. Kono selain kunyit atau dapat dia daun pandan. Jadi daun pandan pun cuman yo nggih. Kasiat teh kena nggih. Sama daun kunyit. Kono daun jambu batu. Jambu batu memang tok mungkin tok macam plek-plek ingai tapi memang cuman rabbit sebenarnya. Bukan jambu pin eh kon doh do dapat jambu pin, man jambu pin teh yo dai kasiat teh. Doh kena yo boleh membawakan beret rabbit. Tapi atau nyen daun jambu batu lah, jambu batu dan daun mulberry, daun mulberry. Atau dapat nyen daun mulberry lah. Mesti rasa, kalau atau mesti lagi tak keluar kau mesti. Jadi dan seterusnya daun pisang, daun pisang lah. Bab daun pisang teh sumber adalah khasiat kebaikan untuk rabbit teh untuk menyembuhkan sakit perut. Sekiranya rabbit teh noh lagi sakit perut, toki noh teh, toki eh noh kan yodoh keras. Cair atau dapat dayaman daun pisang. Masuk dari daun pisang susah tu kali ke? Atau dayaman daun kunyit lah. Okey. Kemudian dari daun kunyit, rumit atau nang eh? Atau dayaman daun kerbas, jambu batu. So kemudian memang senang tu kali ke? Aku rasa di Mang Boli tu. Daun-daun muti dapat membantu mengurangkan kos abok tu. Jadi tak semestinya untuk setiap orang yang abok lebih bab abok teh roga pun bertahan. So kurangkan abok, banyakkan daun-daun hijau.
0: Oke, jadi kudu tipu umul libit di dapur dengan menjual.
1: Oke, untuk aku lejual libit teh untuk anak ke, kalau pun dua onu ataupun kalau lima onu untuk bakal anak teh mau cerai susu enangnya, mau cerai susu sindo eh, mau dua teh situ sindo eh, tipu aku jual kalau lima onu dan tahu lima onu ke atas mau layak jual, berapa aku jual. No untuk bakal esok leh. Ah, untuk di ayuh di pedaging pula, pedaging atau tunai daging nanti tadi eh umur mesti 7 bulan ataupun moy bulan ke sembuh. Ke sembuh 12 bulan ataupun di sawah lebih atau boleh naik penyembelihan atau boleh naik jual daging tanah. Oke, okay, customer kedai bukan seperti hotel, hotel eh, termasuk restoran, pramuna pun oge okay, order tetap soku di bulan. Macam hotel yang akan order aku undang di bulan, yang akan order aku di bulan di situ, ataupun tabulan di situ, ataupun dua situ, yang akan order. Ini tidak permintaan. Ikut mogi itu yang tetap boleh. Di semerahan, dengan aku, customer aku boleh. Jadi ini, ia tetap dijual aku. Jadi di sadong lagi. Ini, jadi dua tempat itu, memang aku khas ambil sebalah. Maksud ikut dah cukup, aku akan ambil sebalah. Menurut.
0: Okay, jadi itu tengah penolong di to Jet Moti teh so 2019 no ke 2020 mendang di pomai sawah yang ada dagang daging rabbit itu. Okey ke ingat plan dia peluas lagi dagangnya.
1: Okey, aku memang lagi plan dia peluaskan lagi. Map tepat aku naik teh di hanya di tepi Boli saja, di Mingan Boli saja. Enang hobi sebenarnya hobi teh itu dah kira di mana saja. Pasal terminat tentang bidang teh di bingung boleh, di belakang boleh pun atau boleh naik. Niatku di masa akan datang, misiku dan visiku di masa akan datang, mau gi ku plan eh, plan naik secara musya ayuh leh, naik dang pusing Sarawak teh. Plan ku di masa akan datang, mau gi apa di toyak ku dan ni, tanah sebuah ku, leh naik no, baik puan eh sindia, tapi, kalih, plan di masa akan datang memang mau gi leh. Anggaran di yang molot di tapak no mungkin dang lebih 100 pulong. Jadi tidak mustahil bagi aku ambil aku betul-betul lek usaha yang benar ti. Lagipun benar ti yang mau bokok kenal aku lebih ti aku gede lebih ti di kucing ti mau bokok tanya kenal aku mau bokok tanya pilih aku. Man bukan saja aku terkenal di kucing ti aku gede lebih ti aku pun mau nog Brunei aku pun mau nog Kalimantan. Yang mau bokok kenal aku, man masuk aku customer aku sokan ni, Brunei, Kalimantan, Sibu, Bintulu, Miri, pulau gaya barang no adalah customer aku dia bokok milih lebih sokku. Jadi aku rasa benar tu yang bokok kenal aku kadang-kadang tengah malam pun tangku semua dua kundi pagi yang ogi WhatsApp aku sekian ribet. Aku layan saja, ada pelayan yang ogi dia masalah, ogi stok. Kau kenang, apabila aku sekian barang no, shocking apa normal aku. Nang kuring asok Google, okay, deh. Memang gak nak Google leh, kuring asok Facebook mu leh, okay. Memang aku gak nak dalam Facebook leh. Jadi aku rasa aku mau bukak yang kenal aku, mau puan bukak yang puan aku. Lagi pun bukan saja dang kucing, luar kucing pun mau bukak tanya abrusan aku, nok Sibu, Bintulu, Miri kan ni, yang kunang tanya nok Brunei, nok Kalimantan kan ni, nok Sabah kan ni, aku tu daging rabbit. Aku tahu dia deep rabbit. Aku tahu dia kulit hati eh. Termasuk belah kulit hati eh. Kalau benar, aku tahu dia ke supply di balai. Tahu di balai. No, atas permintaan balai lah. Jadi aku tahu melalui pergerakan bas lah. Jadi lagi bas khas with tukang bis aku. Ataupun lagi transport bukan. Aku dia lagi penuh juga kan ni. Aku akan clean di balai. Yang balai tuan-tuan lah. Ke customer aku menuh. Jadi misi dan visi aku di masa yang datang memang aku akan perluaskan lagi ternakan lebih putih.
0: Ini kayak sinas bayangan untuknya di luar dan ini di peminat di pebit pedaging itu ya untuk dagang.
1: Oke, aku syorkan lah bayangan di rasa minat oleh di pebit pedaging itu. Pasu ngerasa lagi minat, lagi rasa nama income dengan bukan saja ingin kerja tetapi benda itu ribet boleh menambah pendapatan sepingan tu sebenarnya.
0: Benda itu semua hanya kita kenalang di so di naan belia di agin lain dagang agin ribet pedaging ya. Ternyata di segi hidup penyuman penyihat dua cara prosedur cara jual teh di radio visual business atau saan kaliti berkaitan tu kerja dagang ribet. Tapi jadi nak kita berpuan bawah di segmen di Bokon. Aku Jason dan ucap buku terima kasih untuk sumbingan di Nega Radio Visual Business atau Kariti. Terima kasih.

Okey, dah mati kita sama-sama keping program radio bisnes ya. Dia menusun dengan peluang beda Jason 3 dengan program ti dapat lagi tengkapin nandu dengan jam dah sama minggu bau.

Okay, peluang ke taruh de Mahathir ini bersama dengan TS Band. Ya, terima kasih bini bersama de ngerti pergi si segmen dengan Chang Petu. Ambil kali bila kita ada masa tina de de pecindra Ma'an Bingara. Selamat Ma'an Bingara. Bingali lagi ada bila kita ada ngatur penyalan di Johor ngerti. Oh, boleh pergi saja destinasi de era 7 kita. Harap kita sentiasa kaget di Jerman Bahas ya. Dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di Jerman Bahas. Okay, selamat pengaruh anda ke Donny Lim. Dan dia bisa mana kita ada ngerti. Nuju salam ne. Ne ke Chris dengan Elaine Kayan. Masih lagi nuju salam ne ke Matthew di Kampung Piching. Hukala James, Roland Stewart. Dengan ucapan ne selamat pengaruh. Ya, masih lagi Atian Pakok. Ada bisa mana kita Clifton Cliff. Penada bersama kita ucap selamat ngaram dan selamat bertugas. Terima kasih. Semoga ceria-ceria selalu ya. Okey, masih lagi Charlie Chung Tyson Lime. Penada bersama kita masuk Semenyah Selangor. Ucap selamat bingara untuk semua ping-keping. Masih lagi untuk semua bala geng-geng awah. Dua bala fan club kuana. Masih lagi John Nixian. Penada bersama kita dengan reti. Nuju salam nah, dan semua peminat YFM dia, dua geng-geng awak. Semoga sihat selalu semua nah, dengan ucapan selamat Andu Sarawak to you all. Kuan. Terima kasih.

Okay, lagu bersama dengan Linda Jabar, The Mati Nerasan Laut Biru, ya. Okay, dengan jam itu dengan kita 4 minit lagi, pukul mahi setengah bingara. Okay, dengar ti suka aku sekunci dengan bara kita, ya. Bagi bila kita ada era ngumit lisen, lisen BLM, motosikal kelas B2. Nanti ini program sinche bagi bila kita ada orang ambil lesen motosikal, ya, kelas B2. Program ti nanjur beda pusat khidmat rakyat pi ini Perimahi Punca Bonio, ya. Okay, tujuan program ti sinche mungkin penyedar ne ke inya ratus berkaitannya ke penyelamat di Cerem Bahas. Selagi supaya belakangnya ratus paham dengan ngaca atur serta undang-undang di Cerem Bahas. Selagi program ti pernah mantu golongan kurang berkemampuan, ya. Daerah ngemit lisen memandu kelas B2 de sah, ya. Jadi sasaran peserta ne sencaya de ke pelajar sekolah nya ratus dengan lain kawasan sepa pasar. Masa lagi bala kita ada menerima bantuan perintah golongan miskin dengan lain kawasan pasar. Masa lagi individu de ada sencaya de ngajah syarat ada peranti mati dan kita boleh sua nyungka ngumit lisen ti, ya. Dan mesti na warga negara Malaysia bi umur sambus mengenem sewa senca wang andu kita register, ya, ujian bahagian satu. Dan semestinya sihat ibu dengan mental dan lagi hanya si barang ngumit kelas lisen ngaban motor, ya. Dengan lagi bebas masuk senarai hitam mahkamah JPC dengan PDRM. Dan anu pemangan bila kita boleh ngentud borang pemohon nanti senci sebayu ni anu beramahi 2026 anu 6 pukul 5 lama tenu, ya. Okay, terima kasih bagi kita ada siap bersama dengan Reti dah pengisi segmen dengan Chang Peta dengan Reti ngara anu 2 26 dan perancu 2026 ada pagi anu kita mengak berkali ada bila kita ada ngambil peluang dan nuti di Marina Kampung selagi ada program-program dan natur kita dan sekarang dan nuti dengan anu pagi orang ni pernah. Harap kita sentiasa gagi jaga penyelamat jaga pisaja destinasi de era tuju pada kita. Okay, bersama dengan aku Pulang Stingray Darussadung.

Okay, lagu bersama dengan Harry S. Idren The Martina. Ini tengah lagu dia berkenaan Ingkap Siramin, ya. Terima kasih bagi-bagi kita ada setiap bersama dengan Riti pengisi segmen Ngancang Peti Nyara Andu Dua Danuti, ya. Baik, nak bagi-bagi kita ada Johor Masu Bumi Kenyalang dan Panggeping Minan RTM Klik. Dan lagi bagi-bagi kita ada Kuasan Kuching dan Panggeping Minan Frekuensi di 06.5 MHz. Ya, dengan apa kabar pukul peri pengarah timah hati, kita dah sama-sama ke pengagah dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Ribes M bagi kita bersilung bersama dengan pengarah nama dia beken pengisi sencengar rempawan yang dah pukul semang dua terpengarah di

lagu bersama dengan Lalu Lupeng de Martina. Lagu di benar Papa Sayang Mama ya. Okey, kira-kira 4 minit lagi pukul peri pingara, pukul peri temati kita rasa sama-sama ke pingaka ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Rimpas N Balai Ketara Pesilung bersama dengan pengaru Nami Debeken Dabi pengisi segmen Ngerempawan hendak pukul 9.2 terpengaruti. Okey, dengan saya ketika bersama dengan Reti Dabi pengisi segmen Ngancang Peta 20 dan Perancu 2026 dengan saya ucap selamat pingara dengan selamat bertingkah. Bye-bye. Pingka-ping buat FM dia. RTM Kuching.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan kesebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Saya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendakwaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM bergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yalalim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua teruk nyarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Jadi sim cermati na lagu Pink Hibur kita masuk Tony Peace Band Napu-Napu. Jadi selamat pagi ada bida pun bau bersama dengan aku Beatrice dia ataupun DJ di dengar di segmen ngarang pawon masuk pukul peribingar sampai to pukul 2 terus ngarit mati. Jadi dengar nanti si macam ngari ada dua. Ha, dua puni ada beranjuk 2026. Meng dah biasanya ada pukul semuheng bingara mati. Kita ira keping agah bingara di menan sendak bidiyu bukar sadong. Dengan ada pukul semuheng suku bingara, kita ira bihibur dah abis program pinghibur tak abdemba bersama dengan DJ Ibrahim. Kalau kita boleh ngeping meda YFM day di mana frekuensi ni 0.5 MHz Kuching. Ego bala kita ada nyanyi kosan serian boleh ngeping meda di mana frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh kita boleh lagi ngeping meda di mana aplikasi RTM Click de abi handphone bala kita. Atau bersama dengan kami de abi Facebook Live YFM day dengar ti. Harap semua bing-bing YFM dia ya, dengar arti sentiasa sehat dengan ceria selalu. Sama-sama berhibur dengan aku DJ D sampai top pukul 9 terus ngarut di mati. Jadi terus bersama dengan kami ada YFM dia ya, gerak bersama.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang City, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, beragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti doktunah sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest doktunah. Tempat sibungas Agrofest Doktuna Sien Mah di bahagian Limbang, di kedua ne, di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne, di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne, di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne, tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne, tetap sama Sien Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inyaratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dedek masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tunah.
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuruh. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek, dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuruh, pasal pimpuruh kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuruh. Dan kita ada lagi konsert wang bingarek 24, senmah dok anu rima dengan ngarek 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sanda pimangan neg bala pingkeping dia debi sama dengan kita itina.
1: De pimangan ne dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih Dek Encik Justin Saran sama ada mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Jadi sim cerita matina lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina, Joe Bang. Jadi ti sema 42 minit ring pas pukul pre ibngar. Jadi dia ada bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dan ngarati si Mishina Ronald Denny. Selamat bertugas dengan selamat ngari DJ kuana. Dan semua geng awal dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu kuana ya. Dengan ada lagi Peter Kilan dengan Ji Chun Fo. Ada lagi During the Best dengan Henry Bali. Assalamualaikum, selamat tugas DJ di kuana. Salam sayang sok kupuk bumbu. Request lagu dari Gap kan. Geng-geng awah ngepingojit YFM dia. Kuana Happy Sarawak Day. Nidu suak barang DJ doh pingojit. Tuhan memberkati. Kuana terima kasih nak Henry Bali. Dan ada lagi bersama dengan Mi Isi Mencana Charlie Chung, Anit, Josh Rawak, Rosa Antugal dengar ti. Terima kasih ingin sudi bersama dengan Mi di Abi Facebook Live YFMBD di segmen Ngarim Pawan dengar ti. Jadi apa kita akan berada pukul semuang bingar mati kita era keping agah bingar ada menang sendap di ibu kar sadong. Dengan pukul semuang suku bingar kita era bihibur dengan lagu-lagu penghibur. Dan abis program penghibur tak abdambah bersama dengan perabina si Emin Cianak Ibrahim Changi ataupun DJ Ibrahim.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indung ku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Pukul Semahang Bingare. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Ti. Dua-dua hendak beranjuk tinang ingat sejarah serta simbol semangat rakyat Sarawak selalu bisindik, beradat serta kerjasama ngeban negeri maju. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg minta rakyat bisa mahantian pimpanu pimancang Sarawak bisilung kerjasama ngancak rakyat kekal bisindik, politik tegap dengan negeri maju. Nepida anti desendak pintayin khas menyambut andu Sarawak de Facebook Sarawakku. Perintah Sarawak menang komited ngubah negeri jaji wilayah maju pipinciun datuh dok pigerak ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, pimancang model insan dengan takbir urus cekap. Nak percaya kerjasama semua pihak, Sarawak jaji wilayah maju mampan dengan pinciun datuh. Penyindi rakyat dengan langkah nyaga hak-hak Sarawak de perjanjian Malaysia sempurii 60 taruh MA 60 taruh bisilung tinan jamin masa jiwi negeri tinantu beda rakyat Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Unggah embas menang andu Sarawak tinan ingat sejarah serta tiap tak bau nyalan tanggungjawab kada Sarawak lebih maju makmur dengan bisindi. Nukar status Pelabuhan Bintulu masuk Pelabuhan Persekutuan nek Pelabuhan Negeri indik pimaju penting negap autonomi dengan hak Sarawak. Sarawak itiseh tegap wang itiraf jaji wilayah bipincin datuh bedak Bank Dunia dengan bertambah hasil negeri masuk ahi industri. Nepida anti desendak pitayin khas nyambut andu Sarawak 2026. Nyambut andu Sarawak lambang penyindir rakyat serta pitayin semua pihak pimaju dengan pimancang Sarawak hasil masuk kerja keras dengan kerjasama rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian menang, semua rakyat Sarawak suwe nyambut kai milih tempat, piberet rakyat di luar negeri tanda bisamah dengan jati diri anak Sarawak. Desenda pitayin andu Sarawak mintanya ratus bisamah nyambut kai sitakat jaji pemerhati. Dua-dua beranjuk paling penting tina nilai pimaju dengan merancang masa jawi Sarawak supaya lebih maju dengan inklusif. 6 unit lot kedai 2 tingkat de jeran Ko Peng Long Sibu sahu narang andu ijen. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak menang terima panggilan hal sahu pukul ni 23 minit lambat andu. Desahu 6 unit lot kedai Bidnanggi nek 20 lot icek abih indik bangunan 2 tingkat. Anyap mangsa atau inya risa de halti. Setakat pukul 5 lama tenu, kerajang kupat apui dengan pirasa jejep masih tunda. Tegal apui nyait dengan kahi rugi masih nyasat. Ini orang anak bujang dari ringet dok percaya sarang buai de sungi seterapan tu. Report awal, Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak menang, genan mangsa Taufik Izani Abdullah bi umur semurima sawa. Mangsa ngambuh mahi individu numpang 4 buah arut nyala ikan de sungi. Mangsa nyelam irak narik jala semait anyap timpong rimpah sien. Ruang mambak mangsa ngante, mangsa dok sarang buai sebab aden tebek ini buai timpong kai Johor masuk tempat hal. PGO terima panggilan hal kecemasan pukul 9.45 minit nerangandu. Taruhurang anggota mangsa Balai Bomba dengan penyelamat Sri Aman bisamah anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam dengan inya kampung Megau de tunduh umon de tempat pimangan mangsa. Keti Agah Bingarut susun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Sinali menang sena beda ia beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM di 06 poin ini megahertz. Session berdiri. Global DJs.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada kuat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dari pernah non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti di harapi tu nyaman Nadine handphone selain pun nyaman Nadine
2: Cikgu Raymond Bihud

Jadi itu saya sama-sama kita era coping program, sama-sama kita rabi hibur dan abi program ping hibur tak berdemak habis sama dengan apa nabi na si Emin Chan Ibrahim Changan.

Okey, terima kasih dengan balik lagi bersama dengan aku dengan lagu-lagu demam, lagu-lagu dari aku dengan RTM Wang Soa 70-an dengan Wang Soa 80-an. Jadi dengar itu aku gaban balap nyanyi-nyanyi dari aku lagu dengan RTM Wang Soa 80-an.

Ayo lagu sebenarnya kita dengar itu bersama dengan balap nyanyi tab demar kita lagu Mesu Lauren Rehip bersama dengan kumpulan Toro Lingkas lagu perkenaan Idip Sadiku. Jadi ini lagu itu kepada Nehong balagi lagu-lagu demar lagu-lagu dari kau dengan RTM Wang Sewa 80-an dengan Wang Sewa 70-an dengan hibur bila kita lebih lagi bila kita dah bau mungkin jarang kena keping lagu-lagu demar dan mungkin lagu-lagu Mesu balap nyanyi kita detail gerak lagu dengan RTM.

Ya memang Hussein mah rentak lagu-lagu demah, lagu-lagu yang direkod dengan RTM. Sebab berarti ngerekod lagu minan secara manual saja ya. Sebab berarti terus main gitar, terus main drum dengan terus dog ngerekod sama dengan lagu ataupun sama dengan vokal berarti. Kain mani ngan Hussein mah lagu-lagu demah dog ngerekod lah. Aku rasa lagu-lagu kita ti sama dengan zaman piring hitam ya, sewa 70-an dengan uang puun sewa 80-an. Lagu mesul Lauren Rihib sama dengan kumpulan

Oh iya masih bersama aku dengan lagu-lagu penghibur dan sedia aku dengan semua bila kita ada lagu-lagu kita ada minat lagu-lagu demba lagu-lagu mesu bila penyanyi-penyanyi tap demba kita lagu-lagu de jarang kita kapir dengan ada tinggi-tinggah-tinggah lagu de kadang-kadang peluah aku ngara anu dua mengki memang ne anyap kita keping nah jadi ngara seluruh mah peluang kita keping lagu-lagu demba lagu-lagu kita berdaya de tayu ngerekod dengan aku.

Sekali-sekala kita keping lagu-lagu demar menuti tempoh balik lagi kenangan-kenangan demar kita. Lebih lagi bila kita ada lebih umur masa itu, mungkin kita lebih umur lebih 50 sewa ataupun mungkin anu-nyandun kita mengelengkap umur kita 60 sewa dengan mungkin anu-nyandun anu tinan kita kubo masa kerja kita. Artinya kita mau pincin ataupun mungkin ada lagi berada dengan kita ada mau pincin ada minggu Siti ya. Bagi bila kita ada pincin, selamat kita pincin dengan kita mengundah ngatur kerja adep kita ya. Limpas kita kerja mungkin kerja sampai tok taruh bersawa ataupun kerja 40 sewa. Bagi bila kita ada jaga nak kerja ya. Mengenipan, terima kasih lagi ditampak sebab umur kita menyampai tok 60 ataupun umur kita datin menyampai tok 70 ataupun tok 70 lebih. Terima kasih lagi ditampak. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu pibu dan siap dengan semua lagu kira-kira gerti. Lagu mesu Lauren Lee Hip bersama dengan kumpulan Rolling Guys, lagu-lagu demai. Lagu ti kenan main cinta.

Oh yang nyebut pasal pincin ada Jun ya. Ada dengar dengan kita ada mungkin bau pincin mungkin lagi 2 minggu ataupun mungkin lagi 2 taruhan bau pincin. Kadang-kadang kita saru ya. Kita pincin mekat bur pagi mamu ada burus jipu nyehep ramun kerja baru kita ingat kita mempincin bukan kerja. Mungkin nasin mah semangat kita tetap ira kerja ya. Mengelipan umur kita mau cukup, umur kita mau sadar, terpaksa lagi kita ngenai. Okey, lagu-lagu ngibur dah ngerti tindakan dah terus ngibur bila kita rusak orang aku. Lagu masuk kumpulan Rolling Guys bermaham dengan vokal Lawrence Rahib.

Oh ya, masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur masuk kumpulan Rolling Guys, masuk penyanyi Lauren Rahib ada pilih kita nanti dengan dengan semua belah kedai. Terima kasih sebab menyokong pengeluar program lagu-lagu demati. Ihong lagi sebetul lagu-lagu demati dah doga simpan ami da archive ATM partner. Ada lagu demo kai dapat digunain, ada lagu demo dikurat, ada lagi lagu demo patut-patut sebab lagu tu sebetul simpan dah di open reel ataupun ada di tab open reel berkena mengada IT na ada CD ada kaset lagu ti simpan de open reel. Jadi ada lagu-lagu demo dok suka belah kita pak lagu sen mau biak maka ada pergerain mau dikurat ataupun mau patut-patut tap na susah lagi nubun sebab kena berkena sebarang slot tap na nubun ada slot tap khas tenanya nubu kaset sen uang nama patut tap sen uang patut ya. Jadi aku cuba keluar lagu-lagu dan suka pada belah kita ada tiap minggu lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi kita tetap tayu ataupun tetap

Ada bukan masa Lauren BHP ada lagi orang penyanyi masa kumpulan Norling Guys dan teban ku libur berkata ngerti senje Rukiman Cohen. Rukiman Cohen di popular lagi bersama dengan Lauren BHP wang sawah selung sawah 70-an dengan Puun sawah 80-an. Kita kepin lagu masa Rukiman Cohen bersama dengan kumpulan Norling Guys.

Oh ya, Dayung Biku Nyayang, lagu mesu Rokiman Gohan. Mungkin lagi daripada kita ada ingat-ingat ataupun utility Dayung untuk senayang kita ya. Mungkin tagan kantor kita benuan, setagal kita kerja ataupun ini setagal kita berseluruh sekolah kita ataupun mungkin kita traveling ngudung atau ya ataupun ada seminar bengkel kita ada juga mesu benua ataupun ada juga mesu ramin kita ngerti. Okey kan Mani, terus bersama aku dengan lagu-lagu penghibur dan setia aku naga semua boleh kita ngerti sebab kita ngampak ngara masih bayu tuhai ngara masih jaga kita berhibur lagi dengan lagu-lagu dipilih ku ngerti mesu kumpulan The Rolling Guys.

Iha ko sa bato na lagu-lagu de mati pak na awang ko ngajung akai pasat akai kami at MD magaw lagu-lagu de ma bait lagu-lagu de record wang sawa 60-an lagu de record wang sawa 70-an jarang kita ditepun tap ataupun open drill balik di lagi pagu kadang-kadang open drill ada open drill sen ada tap nepak na kadang-kadang lagu de abih mo kaitan tu pagu angon lah malum lah kayu medema aku rasa nembo ada ne kudu sowa ya ada ne mesesek ne iju perlu sowa ya sabah jam inya ngungkar bala kubur ya jadi ada buku pagu tumit ku tiran kita bibur ada tiap ngada dua jadi ada dema kayu nyematan sebetul ne pak ne masih ada nyimpan ne ada kaib RTM barang-barang.

dunia ba'u iti na makin canggih. Sebab pandit menang canggih ni na ngamin na kita selalu tubuh kenyamain na piring hitam ya. Mesin memandeg tanangnya cassette player kenyamain lagu mesu cassette. Mesin memandeg lagi datangnya CD player tanangnya main lagu-lagu mesu CD dengan mesin lagi ada lagi da ba'u iti na rimpasin tanangnya DVD player dengan iti na kenyamain lagu mesu thumb drive masuk YouTube, masuk internet. Pak nada lagi kita tubek ke kereta tubek ke home bala dengan kita ada itin ya. Order player record ataupun gramophone order masuk sepa ya. Dan malu bala itin home bala kita ada diri barang dengan cara online. Jadi barang-barang demengti boleh kita milih secara online. Dan bawati ada lagi dengan kita nyiket aku pasal adakah ini adakah gramophone sen pakai kemanang na gramophone sen anyap na simpan tu. Jadi kemanang ni ingin aku bawati kuan milih ini pemain piring hitam kuan jadi nanti na minat kita membalik lagi nak bala mesin-mesin ada damba mengti. Okey, kita terus dengan lagu-lagu penghibur dan sedia aku naga semua bila kita lebih lagi bila kita minat lagu-lagu damba the YFM.

Ya mana pan timpong bala lagu-lagu bau. Lebih lagi na bala lagu-lagu kita berdaya. Lagu-lagu tembak mengti masih siti dokat kita. Timbak na naga lagu-lagu bala putih dan tembak lah. Lambang bala penyanyi bala putih dan tembak membalaku hebat sampedik. Sian mah penyanyi-penyanyi tembak orang putih. Pakai tak berdaya pun ada lagi bala penyanyi-penyanyi tembak kita. Dengan sepatutnya bala penyanyi-penyanyi tembak kita mengti kai kita kambutnya. Ingin bala timah dan tayu muka industri music kita bedia.

Okey, kita mula sampai naga pinggan masa program lagu-lagu tema kita ada ngariti mesu YFM Bidaya. Jadi naga semua belakendai dan sudin kaping, terima kasih dengan selamat pengara, selamat hibur. Naga semua belakendai berkambut ni kita absur lagi orang minggu bau. Terima kasih naga kumpulan Rolling Guys, dua orang penyanyi mesu kumpulan Rolling Guys. Lalu Kevin Cohen dengan Lauren The Hip dengan ngibur belak kita ada ngariti. Jangan berkambut ni kita absur lagi orang minggu bau di setiap pengara dua-dua. Selamat pengara dengan bye-bye.

0: Yanadin bisa madukoi dan segmen ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Jadi semacam matina kita berhibur dan abi program penghibur. Tak ada mabih sama dengan DJ Ibrahim dengan Radhi. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio FM Bidayah dengan Radhi di segmen Yara Mempawa bersama dengan aku DJ. Jadi sama-sama kita berhibur sampai terpukul sumber terpengaruh di mati ya. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita dengan ritme Johnny 2, Kenapa Spinguchi.

0: aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Onde bi bu na, ini bu.
0: Onde di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Onde di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Onde no?
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bahmu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, tapi kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
1: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama gayo. Mu ingat kiat ano? Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano?
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Mu pengumuman kan ni, aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Microsli, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semua dua terup ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.

Jadi si mencermati lagu masuk studi joget dayung bante dengar ti. Jadi ti saya kita ada taruh puluh minit lagi bersama dengan aku DJ di segmen ngarem pau dengar ti si mencermati ngarem anda dua dua punya anda berancu 2026. Sena bala kita ada masa suding kaping kami the station radio YFM dia dah ngarati. Ya, nandu pagi saya mencena cuti ya nyugon anak-anak Sarawak. Dan yang ada Sarawak saya mencena andu Sarawak 2026 dan radok sambut wang 22 hana berancuk 2026. Kita pisulun dengan lagu penghibur kita masuk Linda Jaba masuk Mega Force Dasan Laut Biru.

0: aja kati ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini ngah di tubuhan kepuat teh.
0: Nya,
1: nya. Tiak di situ aja. Pernah pagu pamu. Boleh aku tahu boleh kati pamu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuannya muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Nya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ini dia, tempat bilik ini.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Tiba itu tiban dia boleh buka, Din.
2: Asih dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Nah, iya, ti. Mandam cek, iya, ti.
2: Oh, Josh kira nanti, po.
0: Iya, boleh, ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba. Terubu, ya.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kini yang mau tanya.
0: Kali siapa mau siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Ces. Tolong Ces, tolong.
0: Eh, dai tolong nah gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mau tiba?
0: Iyo, boleh nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Nas es bona lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa so lagi so no game mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pai kuasa
2: apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk
1: ah dia kusi iat na
2: kai
1: kau mau nam di semua ni
2: kusi iat
0: itu yang nasi iat mak mut no it na
1: ayah mai
0: oh lebih
1: oh timot kita nas
2: datu temperature mesti boh
1: mau pakai mai.
0: Nah, tanah dan nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mancak staff ku meni ni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ingin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyempakmu.
1: Ini nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kena ada guna lah.
0: Ah, dia berkulang ni ya.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tia. Mana lagi, ada lantai tu, Mai?
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telepon iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ah
1: okey mati
0: na
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

Ish, nasib sepuk break. Kemayat tak teban moto, manyapa sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, nyir ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kis. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi saya mencuba matina lagu pimpin kita masuk Rona Siye. Jadi saya aku mengirang masa aku dengar ti. Jadi aku dijadi dan ucap sepenuh terima kasih. Nampaklah kita ada sudi bisa mendengar kami di Station Radio WFM di ada segmen ngarim pau dan masa pukul perijin sampai tak pukul semdua. Terima kasih mati. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur de abih automasi YFM di masa pukul semdua terpengaruh sampai tak pukul 6 berpagi. Jadi selamat berpengaruh. Terima kasih semua. Bye-bye.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat 20 main di taruh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh perusahaan biar perwatakan dikena. Pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh 20 Julai di RTM Kuching.

asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: mong nogleh juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anu di pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi bersama duo aku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Oi,
1: oh ni tadi gogohit no.
0: Eh, oni bu mana ra office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bi bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana no? Sapi mana bu ha?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, oni di mana no?
1: Ah, katik ya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Aku ni ngam taban kau pis main kan di office ni mau buah na mu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Aku ni dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni ngatik kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na pemenai na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasah pengumuman suaja, yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: 1, 2, 3, 4.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir-kir rata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi isti kurang abad kita nek ni bacaan ayat. Terdapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanya Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dah tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini dah timpo siti supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kayang, baik pun anih dah tageh dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minan muto akan mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dari nini ami datin puti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudit mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya. Akam makan tebek, kam kan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudit mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Jam tadi sudah madin pukul 6:30 isan-isan. Premier Sarawak mitik rakyat bedak nakit ngatin di semangat anu Sarawak. Borneo dapat jadi mujur derma pasaran halal di Ratawati. Kenamit pelabuhan Bintulu bedak jadi pelabuhan reis ina tanda hak Sarawak meh dog nyebakiringe. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan Sokwai FM Bidaya. 22 anubran Julai deh inah kaes anuburan yang nakingat sejarah pai inah tanda semangat rakyat Sarawak adibian stabil beradat kabis ini dalam nyikemang reis. Ngana Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mitik rakyat bedak nakit ngetin di pemujur Sarawak adidok pakat so atur ni kaban nga pemegeng. Dalam peminyo pengenang i beramah nga rami anu Sarawak ayenang Perintah Sarawak teted dalam bedak resati jadi wilayah maju adibian penjadapat bergantung so penetap ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, penyekemang modal insan sama na tadbir urus adikana. Ayah Sabah nang nga kerjasama sok-sok prig Sarawak rek pejuu mujur di Tipoja. Borneo dapat jadi pusat pasaran halal di Ratawati sok kerjasama adi beke di asah Malaysia, Indonesia nga Brunei. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidaat nang pasaran adi patut dog temit bat inah reis adi besinek adi biarna potensi adi rebis baga banding nga pasaran global. Ayanang nga kiang pengguna sinek ni pertaruh sok perungan manusia di ong Asia adi saman China nga India inah pasaran adi rebis realistik nga strategik ka pasaran ana deh ka asian reis Islam ade pak menaga reis adi deh Islam. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira mati tipuh ku ka Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 di Kuching. Tipuh ramiana ayah agi geh mansang bok pelancaran penyekemang industri halal Sarawak sesuai 2026 neg 2030. Penyekaban saman rakah mitik hak Sarawak nanyam adegi darab sepekat Malaysia sawak semempri 60 taruh MA 60 taruh berguna dog bedak bakke dingi ngak natu adep rakyat Sarawak adi ngatur plan pemansangi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas kidat nang penyita anu Sarawak inah yana kingat sok prig bedak suak ka kabis penanggung derma pejadi Sarawak adi rebis mujur kabis ini. Ayanang pemujur derma nukar pelabuhan Bintulu sok pelabuhan persekutuan jadi pelabuhan reis inah ni sok perkara bahas derma negap dingin autonomi ngahak Sarawak. Ayanang madin hati Sarawak mesirna bega pemansang adi saman pengatan wilayah adibirna penyedapat bergantung sok Bank Dunia saman penambah derma penyedapat reis asir sok berangmasam industri adi dong natap. Dato' Amar Douglas kena nanti derma peminyo pengenang i beramah nga rami anu Sarawak. Penyita anu Sarawak inah tanda bas adi kiren penyikaban saman rakah adi dong temit yirna pejuu teban penyikemang ka reis. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kidaat nang rakyat Sarawak patut sedia patut sita rami ane nga deh kira diki ngera agi ada jadi tanda jati diri saman atin ngangen ngera jadi anak Sarawak. Ayah menegah mitik sok perg bedak nyurami dingi penyita anu Sarawak 2026 kasuak derma perg aktiviti adi dognai. Dalam pemenyuk pengenang i beramah nga rami anu Sarawak 2026 Dato' Amar Dr. Sim kidaat nang 22 anubran Julai inah anu yen ngetin pari pimansang adi meroksiin saman plan yen nyikebang Sarawak
beda rebis mujur. Pecu dingi nga agah. Simang sa semangpat remin kede dua tikat sa'u di Jalan Ku Penglong di Sibu, Mijah. Penerang so pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak kidatnang penyebagan begaut pasar harane dog terima arang pokor ni 20 minit ripas kumeng. 40 anggota bomba suat dalam operasi murah apui ka kede adisau ina saman kede man, kede spepat moto, kede jua pengekas misis saman pengekas adibeket. Neg arong pekorju sengaram sengumi, operasi murah apui gipapa dognai ka setegar harana jadi saman kiang rugi adijadi gipapa dog nyasat. Niknaan anak-anak dari bi umur taruh sawa rengat ka tarun an ringe adi saman aduan an dari ka nin an dayung gi babu menyap derem har arud kaum di Sungai Seperot di Baram. Penerang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak kidatnang har ana jadi nga anu senen adi ripas pak penyebagan begaut pasar har ana ka es dog terima arang pukul semeng dua setengah kumbang Mijah ripas ngara matik maad. Dah ratus adi dapat terdang anak-anak-anak dapat geh arud adi ngerah pakai kang ngerah dog bisaya nang derma pemenung ngerah so kampung Long Selantong nuju ke klinik penyihat Long San. Operasi siroh ngat nyiramat SAR dog puguru so Anwati adi dog nai bedak anggota so balai bomba ngat penyiramat Marudi ngat kerjasama so polis ke pemenung pakai aran balak ke terunian harana jadi temitipuh arong rima jam. Ni naan pimpinang dari Taufik Ezani Abdullah semerima sawa dog bisaya nang dog nyerang buai di Sungai Seterap di Pantu Mijah. Penerang so pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak kidat nang penyebagan begaut pasar harana dog terima arong pukul semang dua tarapro rimah minit lipas kumeng kayeh inah ni so mainan adipakai pat arud yen nyejala iken di sungiana. Setegar jalai rekat Taufik menyeram ka derem sungi yen perupas jalai pak ayah deh tiak timur ripasana. Rawang ni Sabah nang ayah dog nyerang buai, amai ngera agi kiri sendi buai timur deh jo so terun yun har ana jadi. Operasi siroh ngan nyeramat SAR dog kanu Mijah di kawasan 4 km radius ka neg Mijah Taufik Gibayu dog dapat. Operasi SAR redo pucu udinge Anwati. Sedenana di Sematan, Angkatan Pertahanan Awam APM Sematan naik pemerhati ripas terima pengadu so daratus adikris ni buai di kawasan Bengen Rawat di Sematan Mijah. Penerang so pusat kawalan operasi gadung PKO di Sematan kidatnang penyebagan begaut pasar harana dog terima arong pukul simeng-simeng minit isan-isan ka anggota APM Sematan begaut di ka tarun yerna buai dog kiris yernai pemeriksa. Buai ana mahbukan anggota APM neg ka betuna nga harana daratus di kawasan ana dog mite beda adu-adu temit rakah dijaga-jaga. Ngaku ngemasagah ku paribasa pun pun ni. Premier Sarawak mitik rakyat beda nakit ngatin di semangat anu Sarawak. Borneo dapat jadi mujur derma pasaran halal di Ratawati. Penembit Pelabuhan Bintulu belajar di Pelabuhan Rais inah tanda hak Sarawak meh dog nyebake dinge. Ngana kasa tidak agah di derma pemenyu biatah yen isan-isan Anwati adi mendoan nyusun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan, salam Malaysia Medani, Kasramat Sita Anu Sarawak 2026.

Yursel lagu selalu kaon lagu deso Tonyo Spoji mau menghibur to di pagi onu taruh onu tiyo 22 bulan Ju sewa 2026 onu ti yoleh onu Sarawak aduh onu cuti umum nudu bala sesuatu yo sesuatu rakyat Sarawak. Yo selamat pagi do salam Malaysia medani nudu bala sesuatu geng-geng awak. Pagi ti ingat bersama dua DJ ni dan segmen Makak Kremuhas. Sok pukul 9 pagi, 9 pukul pre-e pagi iti tia. Saat pengepuan dengan iti saran so YFM di RTM Kuching pakai gelombang FM di 09.1 megaso Kuching doh di 09.2 megaso Serian. Serian ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geng ngojit serai iti di RTM klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih radio YFM Bidayo. Ingat apa ngajit sanity sok Facebook YFM Bidayo kan ingat apa bikusi info ngin salam demi tak lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Harap nang otak sama-sama jadi pengajit setia radio YFM Bidayo sama-sama tok nyukong station radio tempatan tok dang bahasa Bidayo ya sama-sama tok gerak bisama. Ya sebab itu maulat segmen untuk ingat dia susun program segmen Makat Kerimahas. Dan pukul 7 pagi kau dah biasa ogi abar pakai Sina Bukar Sadong. Muka ini dah pukul 7 setengah pagi ogi abar pakai Sina Bau Jagoy. Lepas itu lebih kurang dah pukul 7.45 pagi. Okey, berkongsi report gaya ngadu demi soime Jabatan Meteorologi Malaysia. Mungkin ada pukul moi pagi untuk ya sama-sama ngojit perutusan khas Hari Sarawak 2026 sempena ONU Sarawak. Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Mungkin ada sambung lagi hiburan dua info. Ini dua balingan di poya ingat dapat ngin salam Hari Sarawak di Facebook di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Ataupun ingat dapat ke telefon di konti tiak selepas perutusan Hari Sarawak ya. Di nomor 02-25-24-PI atau 250. Ingat catat nomor itu, tak ingat natong ya.

Ya, selamat pagi. Selamat pagi duduk bala sesuai ingat duduk bala sino the jurah. Nai serapan pagi iti. Sambil ingat nai serapan ino, sambil ingat masak, sambil ingat ngojit radio, ngojit info. Aduh, ngojit lagu ya. Satu sama-sama ceria-ceria di pagi onu taruh iti.

Yo jat tok sama beribu lagi dua lagu desok semua glinas joget glinas okok glinas ingan sebab tok ngajit apa pukul juk pagi. Dia pakai dialek bukar sadung sama-sama tok berhibur.

Premier minta rakyat faham semangat ANU Sarawak. Borneo bahas peluang nguasa pasaran halal rantau Asia. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak dog jaga. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah puno. 22 adu beranjuk tinan ngingat sejarah serta simbol semangat rakyat Sarawak selalu bisini beradat serta bekerjasama ngeban negeri maju. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng minta rakyat bersama tian pimpenu pimancang Sarawak bisilung kerjasama ngancak rakyat kekal bisini politik tegap dengan negeri maju. Tapi danti di senak pitayin khas nyemut anu Sarawak de Facebook Sarawakku. Perintah Sarawak menang komited ngubah negeri jaji wilayah maju bipinci enda tu dok pigarak ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, pimancang modal insan dengan tadbir urus cekap. Tapi percaya kerjasama semua pihak, Sarawak jaji wilayah maju mampan dengan bipinci enda tu. Borneo bahas peluang berkembang jaji hak pasaran halal rantau ti mesu kerjasama rapat Malaysia-Indonesia dengan Brunei. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang numpu pasaran negara jiran lebih mudah dengan bahas peluang dagang dibanding target nguasa pasaran dunia. Rantau Asia piburut ASEAN, China dengan India sedia pasaran lebih praktikal serta strategik perlu dok tumpu dengan pengguna paling ahi. Sekira negara-negara de Borneo dapat ngada ekosistem halal kondusif, dapat meret pasaran negara Islam serta negara beken Islam. Tapi nanti masa muka Borneo International Halal Showcase bihas de Kuching lambatan dunia duna. 500 delegasi masuk abi benua dengan benua sepak ngupan majlis dan lancar book plan pimancang industri halal Sarawak 2026 nek 2000 tau puru. Pinginik rakyat dengan langkah nyaga hak-hak Sarawak di Perjanjian Malaysia 1260 taruh MA63 pisilung tinan jamin masa jawi negeri tinantu beda rakyat Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang anu Sarawak tinan ingat sejarah serta tiap taap bau nyalen tanggungjawab ngede Sarawak lebih maju makmur dengan bisini. Nuker status Pelabuhan Bintulu mesu Pelabuhan Persekutuan neg Pelabuhan Negeri ini pimaju penting negap otonomi dengan hak Sarawak. Sarawak iti setegap wang iktiraf jaji wilayah bipinci endatu bedak bank dunia dengan bitambah hasil negeri mesu ahi industri. Tapi danti di senap pitayan khas nyemut anu Sarawak 2026. Nyambut anu Sarawak lambang penyinik rakyat serta pitayen semua pihak pimaju dengan pimancang Sarawak hasil mesu kerja keras dengan kerjasama rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian menang semua rakyat Sarawak suwe nyemut kai milih tempat piburut rakyat di luar negeri tanah bersama dengan jati diri anak Sarawak. Tersenak pitayen anu Sarawak mintanya ratus bersama nyemut kait setakat jaji pimerati. Terpedua anuburan iju paling penting tinan nilai pimaju dengan ngerancang masa jawi Sarawak supaya lebih maju dengan inklusif. Pisilung lagi agah. Semeheng masu semengpat unit lot kede dua tingkat da jalan ku Penglong Sibu sahu narang andu nyanduna
Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak Menang terima panggilan Hal Sehu pukul ini 2 minit lama tandu. Enyap mangsa atau inya risa ada hal ti. Premis Sehu sininceh kedemaan alat ganti muto, alat pingikan dengan premis nyua pikakas. Setakat pukul ijuk lama tandu nyenduna, pihak bomba ngeripot kerja ngupot apui dengan perasa jejep masih tunda. Tegal apui nyait dengan kehirugi masih nyasat. Ini orang nakinya dari biumul taruh sewa dapud renget dehal arut kehem de sungi seperot baram anu nyanduna. Taruh orang inya tuu serinca 2 dari dengan ni orang dayung bayu dapud. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Menang arut kehem berlaku anu ini derimpas. Pihak bomba terima report hal pukul 2:30 narang anu nyanduna. Rimpas mangsa anyap balik meri dengan kai dapat dokubung. 4 mangsa biasa masuk kampung Long Selatong numpang arut nuju ne klinik penyihat Long San. Nya kampung neput tedang nekinya dengan arut dok percaya arut tinumpang mangsa arut kehem. Balai bomba dengan penyelamat marudi kerjasama polis diraja Malaysia erati guru operasi megau dengan penyelamat SAR anuti. Pasukan penyelamat jangka minan masa kira-kira 5 nguhang jeran balak nek tempat arut kehem. Ini orang anak bujang dari renget dok percaya sarang buai de sungi seterap pantu. Report awal Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak Menang genen mangsa Taufik Ezani Abdullah bi umur 95 sewa. Mangsa ngembuh mahi individu numpang 4 arud nyala ikan de sungi. Mangsa nyelam iranerik jalas mait enyap timpong rimpas CN. Ruang membak mangsa ngantuk mangsa dok sarang buai sebab ada tebek ni buai. Ini buai timpong kai Johor mesu tempat hal. PGO terima panggilan hal kecemasan pukul 2:05 narang anu. Operasi megau dengan nyelamat SAR anunya nuna the radius 4 km. Setakat operasi SAR dok tangguh anunya nun, mangsa bayu dapud dengan operasi SAR era sambung anuti. De Sematan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sematan guna pimerati rimpas terima report neput ini buai di kawasan pesisir pantai Sematan berpagi nyenduna. Pusat Kawasan Operasi Daerah PKOD Sematan terima panggilan kecemasan mesunya ratus pukul 9:09 berpagi pidaan tebek buai di bengih pantai. Anggota APM Sematan nancak neg lokasi perasa dengan perhati penyelamat. Hasil perasa buai ti membalik murid umon dengan enyap kes buai nyerang inya setakat itise. Nyaratus di kawasan pesisir pantai Sematan dok pitayin bijaga-jaga serta perhati keadaan. Tinan ngemasa gapu una binaca bau. Premier minta rakyat paham semangat anu Sarawak. Borneo bahas peluang nguasa pasaran halal rantau Asia. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak dok jaga dengan sen keti agah berupagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bekat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Yang lagu Makat Bo lagu desa Robin Julai mau menghibur to di pagi onu taruh 22 nak berlanju sewak 2022. Yang duduk balai ngan, duduk balai pengepak ngan, onu iti yoleh onu Sarawak. Onu Sarawak ki nuam puluk taruh sewak tayo, mau nuam puluk taruh sewak. Oto nyamut onu Sarawak. Yang duduk balai ngan, dia nyamut onu birthday onu iti. Onu iti bersambut onu Sarawak. Nyamut on the birthday di sama tarikh kejukan selamat onu beranak duduk balengan onu beranak onu iti onu beranak DJ ke yo do harap nang ingan siat grinas do pagu-pagu si ja onu iti yang duduk balingan di curah serapan pagi ti aku juga selamat menjamu serera duduk balingan man busu-busu ya sebagai tenaga ingan dipakai ingan untuk ti naik pengenai keroja ingan aku pun nang buka balingan dero untuk ti bisa mot dua onu cuti umum onu Sarawak dua mungkin ogi plan yang pun umum lah. Ingat ada pada diki waterfront ya. Sebab akan nak pergi pameran Bihas 2022, pameran halal ya. Dia tajuh sumian nak 20 taruh onuburan cuiti.

50E 50E. Harus nuju dari Gapku berpagi ti. Thank you DJ na. Kristen nama apa nak selamat pagi. Selamat onu Sarawak duduk susu ingan. Drain radio di pagi ti nang salam ceria-ceria do sihat-sihat selalu na. Wellington amai nang salam dan selamat berpagi semua. Tuhan memberkati kita semua na. Sama berhibur lagi dua lagu The Soul Runny Pet, lagu Ale Lalu Ngingatan Kau. Sebab itu ngocit abah pukul 7:30 pagi dia pakai dialek about jagoi. Sekejap sama-sama tu berhibur.

YFM Gerak Bersama Segmen Mekat Krimuhas Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi YFM Bidaya Gerak Bersama Pukul 7.30 pagi Sebengah semetik pun-pun abar Premier Mitra Rakyat Natong Semangat ONU Sarawak. Borneo kongang jadi pun topat saan pasaran halal di pulau iti. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak kita bu obah ngin pinggir dia. Selamat pagi bersama dua klinik jemon dan abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Dua berdua yang berlanju ido sijak nganyaan natong sejarah pak pikiran semangat rakyat Sarawak de sentiasa bibakuang hormatnya ada bokon dua kerjasama sampai masang negeri iti. Rubanina Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mitiak suara rakyat sama-sama natong pimonon Sarawak kakat masa depan demi pun dua pibakuang pinyonang dua binaan. Ya sebeniti dan perutusan khas Brahma dua ONU Sarawak di Facebook Sarawakku. Yonang Perita Sarawak benar-benar yang mengubah negeri iti jadi ni wilayah maju dan bergantung pinggir dapat dua buah kakat dan ekonomi digital, tenaga hijau, inovasi, pembangunan modal insan dua tak berurus de pagu. Yo bisaya Sarawak yang ketubuk maju dua bergantung pinggir dapat toban kerjasama suap pihak Sarawak. Borneo kongang jadi puntopat saan pasaran halal di pulau iti ngerusuk kerjasama Malaysia Indonesia doh Brunei. Premier Dato' Petinggi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg sabat nang, Borneo patut ngepinupu duduk pasaran negara jiran doh git peluang ayu dibanding pasaran dunia. Pengguna di pulau Asia morat bayar ASEAN, China doh India ogit ni pertaruh populasi dunia. Ruban ino pasaran eh. Robi strategik. Sekiran negara-negara di Borneo dapat kakat ekosistem halal, depagu negara di Borneo kungang mor pasaran negara Islam, dua negara idoh Islam. Yo sebeniti tah kata joh Borneo International Halal Showcase bihas di Kuching Ngumi Sumiai. Dang majlis dogi kira 500 delegasi sok dang dua luar negara ino. Yo tajuh buk plan pemasang industri halal Sarawak 2026 nok 2030. Rakyat Sarawak mesti ketubuk bibakuang do jaga hak-hak Sarawak diribuk pokat janji Malaysia MN 20 sak masa depan negeri iti ketubuk oboh notu dak rakyat odop Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas sebenang ONU Sarawak ido sijak nganyaan natong sejarah, pak natong, tiap generasi de sama-sama, kakak Sarawak derobih maju, sonang doh bibakuang. Pelabuhan Bintulu demok jadi pelabuhan negeri adin, yoh leh pimuju ayu nganyaan nguat autonomi dua hak Sarawak. Dua sono, Sarawak adin makin maju, dak bogok masam pimuju, morat bayak obuah iktiraf, jadi wilayah di bergantung pinggir dapur deh, dak bank dunia. Dua hasil negeri dia makin bitama, so bogok masam industri. Yo sebeniti dang pertusan khas Brahma dua ONU Sarawak 2026. ONU Sarawak pikiran pi bah kuang do odaknya anatong si jaka doi potot-potot kakat pi masang negeri. Gapi Premier Dato' Amar Prof. Dr. Sim Kui Hian sebenang, ONU Sarawak mesti ubah ngeramat dak suap rakyat Sarawak duit kira topat. Morat bayar odopeh di luar negeri dan pikiran semangat nyayang negeri dua bibakuang. Yodang Pertusan ONU Sarawak 2026 tong mitiak ratus. Debogok sama-sama rami dan acara ONU Sarawak ido sijak ningak pak mit begian. Yonang 22 on beranju, yoh leh on dia disukup biguna, nganyaan ingat pimuju dua plan, masa depan Sarawak, serobih maju dua inklusif.
duh abar. Semong sok semong pat unit lot kede duh tikat di jalan Ko Peng Long, Sibu Sau Tengah Onu Sumia, pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak sebenang pihak terima pemakan mengaut dan pukul ni 2 menit ngumi. Doi mangsa tonya ada monam dan halino 2 anggota bomba bitu gas dan operasi ino. Deso yole premis kediman barang spare part motor pikokas perikanan 2 juar pingokas. Nog pekujuk ngumi sumia pihak bomba report nang kroja mula opui 2 de pio buak masih oboh ponu. Penyebab haropui 2 rugi masih oboh nyasat. Ni naan anakopot dari berumur tarasawa oboh dapat longot dan harbot dikuam de sungai seperot baram sumiai. Taruh naannya abas yohno 2 bayan di dayung masih moyap. Nak sok pusat gerakan operasi bomba Sarawak, kes bot tikuam ino berlaku dan onun di dropas, pak pihak eh. Jok terima report pukul 9:00 setengah tengah onu sumia, seropas mangsa, doi pari doh doi dapod oboh telefon. Pak mangsa sok kampung Long Salah Tong Bisaya, nyanang pakai bot ino, nganodi ki klinik kesihatan Long San. Nya aku pun dapat todang anak kupon ino mok tak pod ge bot de pakai mangsa dan kedaan tikuom operasi karik doh nyelamat SAR obata joniti nilibat balai bomba doh nyelamat Marudi toban kerjasama polis diraja Malaysia pasukan penyelamat ngejah ka ambit kira mit masa kira 5 ngerusuk orang balak nganenog kita pat hal. Nina remaja dari oboh nyorang buai de sungai seterap pantu sumiai. Nina report awal pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak mangsa yuleh Taufik Ezani Abdullah 95 sowa. Mangsa antara moih individu depakai 4 ganeng ngatur aktiviti takap ikian di sungai. Mangsa morot kang piin nganeh yak buka jaring dengait pak doi timur-timur seropas ino. Rawang mangsa bisaya nang mangsa oboh nyorang buai sebab ogi kirin buai doi jua so topat ino. PGO terima pemegan bau bigaut pukus mengduo tarprimo menit tengah onu. Operasi karik do nyelamat SAR Sumia oboh nai di radius 4 km. Nog operasi SAR oboh nango sumia mangsa masih arok nyaso one 2 SAR yoboh nyambung onu iti. Sementara ino di Sematan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sematan naik kerja perisa seropas terima report pasal buai oboh dapur di kawasan pantai Sematan pagi sumiai. Pusat Kawalan Operasi Daerah PKO di Sematan terima pimogan begaut 100 buku smong semong minit pagi denang buai ogi debingon laut. Bituna 2 ino anggota APM Sematan obat tod kita pat hal ngan anai kroja perisa. Seropas obat perisa, buai ino memorot pari kang piin dua din doi tiak bahaya nuduk ratus setakat iti. Ratus debogok di kawasan bingon laut Sematan obah mitia dap jaga-jaga di kawasan ino bituna 2 iti. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Premier Mitia Rakyat Natong Semangat Onu Sarawak. Borneo ku ngang jadi pun topat sam pasaran halal di pulau iti. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak kitubu oboh ngin pinyidio. Dimuti sija Abang Dabu Nyusun dan Muhammad Arhadi Samsawi Dabu Nukar Kang Sinabau Jagoy dan Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jom selamat pagi duduk balik dengan Degitu dengan Ngojek Radio pagi iti yang bersama aduh DJ Lenny. Dan segmen Makan Krim Hasuk pukul 9 pagi dan pukul 3 pagi iti tia. Ya, terima kasih Henry Bali yang nang hai-hai. Salam DJ, selamat pagi DJ dua geng-geng awal. Puji Tuhan, moga bu os terus on radio ngojit lagu rohani na. Yang nang salam damai suku pabumbu, yang nang selamat hari Sarawak duduk DJ dua pengojit radio YFM Bidayo. Yang nang request lagu Rami Ingan Rami Goku. Tuju duduk geng-geng awal. Fan club Sumugrinas dua ahli persatuan asas rembuk bau. Semoga terhibur, Tuhan memberkati.

Ya makamu dan pukul moi pagi Iditya sama-sama tok ngoji perutusan khas tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Sempena Hari Sarawak 2026 ya. Pakai sebab itu ngoji perutusan khas pukul moi pagi iti. Jadi kita sama-sama berhibur dua lagu desok slider. Aci dua Nadia lagu Natongmu.

0: Enrico Solli, 21 MHz di Surya.
1: Aduh.
2: Oh, ni dah go hit no.
1: Eh, mana bu mana ada office TV? Bun, todang babu bu na.
2: Eh, ini bila bu na, ini bu.
1: Eh, ini di mana na? Sapi mana bu ha?
2: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ini di mana?
2: Nah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
2: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kuti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan di office ni mau buah na mu.
2: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah dia, aku dah pangus guna air depan ngasong dia kau tanya.
2: Ati.
1: Dia kau bisa nanti, sih mah, dari taban kau ke spital na.
2: Bah, dia mau bisa nanti. Ani dia ke mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kuti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi mau nak apa mendingan?
2: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Ade sama ne.
2: Sama gitu. Mu ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona u nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
2: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bekati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.